Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat ini sudah pukul 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih kami temani kamu dengan lagu pilihan dan informasi terupdate teman Pro 2. Kali ini ada informasi dari Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ya, Budi Setiono yang mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM termasuk pencegahan stunting nih teman Pro 2 harus menjadi agenda utama nasional menuju Indonesia Maju 2045 ya. Jadi teman Pro 2 menurutnya distribusi program makanan bergizi gratis MBG perlu dipertajam agar menjangkau kelompok prioritas seperti ibu hamil dan menyusui yang berisiko mengalami stunting. Ia juga menilai Indonesia perlu menggeser fokus pembangunan pendidikan dari sekedar peningkatan angka partisipasi sekolah menuju peningkatan kualitas SDM yang lebih kompetitif. Selain itu, teman Pro 2 Budi menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis meritokrasi melalui digitalisasi pengadaan pemerintah, integrasi data fiskal nasional, evaluasi ASN berbasis kinerja, serta deregulasi perizinan. Dan menurutnya, birokrasi yang efisien menjadi salah satu syarat penting dalam mendukung proses industrialisasi nasional. Teman Pro 2, hilirisasi industri perlu ditingkatkan ke sektor bernilai tambah tinggi seperti industri baterai, kendaraan listrik, petrokimia, material maju, hingga komponen teknologi. Di bidang riset, pemerintah didorong meningkatkan investasi penelitian dan pengembangan agar Indonesia tidak terus bergantung pada teknologi asing. Jadi, tanpa inovasi dan teknologi domestik, Indonesia akan terus bergantung pada teknologi luar. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dinilai perlu diarahkan untuk menekan biaya logistik nasional guna meningkatkan konektivitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Nomor 2 itu tadi informasi terkait penguatan SDM bebas stunting jadi prioritas nasional oleh Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.
1: Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat ini sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi kita akan mengikuti update perkiraan cuaca hari ini edisi Jumat 22 Mei 2026. Dan saat ini sudah terhubung bersama kita Kak Brian dari BMKG Ranai yang bertugas sebagai forecaster kita hari ini. Kita sapa dulu, halo selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi kembali Kak.
1: Iya, Kak Brian gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Kak di pagi yang cerah ini.
1: Iya, alhamdulillah ya. Pagi ini kayaknya cerah ya Kak Brian ya.
2: Iya,
1: oke. Iya. Iya, baik langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Jumat 22 Mei 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
2: Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Brian Zurufi, selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 22 Mei 2026. Rendahnya kelembapan udara di lapisan atas di sekitar wilayah Natuna kurang mendukung terjadinya hujan. Akan tetapi, konvektivitas lokal masih berpotensi menyebabkan hujan ringan secara lokal di beberapa wilayah di Kabupaten Natuna. Adapun kondisi cuaca hari ini, kami perkirakan untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan dengan potensi hujan ringan yang tidak merata di sebagian kecil Pulau Bunguran. Akan untuk malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Pola angin didominasi dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Adapun keadaan gelombang laut di sekitar wilayah Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal-tebal tinggi atau awan cumulonimbus yang dapat memicu terjadinya guntur, disertai petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi berlanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, nah Kak Brian nih ya, saat ini kan masih masa peralihan ya, dan kemarin juga dikatakan akhir Mei akan memasuki musim kemarau. Nah, perkiraan musim kemaraunya itu berapa lama ya Kak Brian?
2: Izin Mbak, untuk sekarang sebenarnya sudah peralihan Mbak, untuk seharusnya terdapat peningkatan curah hujan sih Mbak untuk bulan Mei dan Juni.
1: Oh iya, jadi bukan memasuki musim kemarau ya akhir Mei?
2: Bukan.
1: Oh baik.
2: Harusnya sudah mulai meningkat, tapi memang tidak signifikan seperti di November dan Desember.
1: Oh iya, baik. Baik, terima kasih Kak Brian atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat ya. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
2: Ya, terima kasih kembali Kak.
1: Oke teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Bales, api, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, no.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

Ya, di masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita masuk ke segmen Berandas Tacita ya. Hari ini kita akan membahas tentang lingkungan hidup, yang mana teman Prodo saat ini krisis sampah dan tantangan lingkungan masa kini ya. Krisis sampah menjadi salah satu persoalan lingkungan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini ya teman Prodo, termasuk di Kabupaten Natuna. Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengelolaan sampah nasional masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Jumlah sampah yang terus meningkat setiap tahunnya itu membuat banyak tempat pembuangan akhir mengalami kelebihan kapasitas ya. Bahkan Indonesia menghasilkan puluhan juta ton sampah setiap tahun yang sebagian besar itu belum dikelola secara optimal. Permasalahan sampah tidak hanya mencemari lingkungan darat nih teman Prodo, tetapi juga sungai dan lautan ya. Sampah plastik yang terbawa aliran air itu dapat mengganggu ekosistem laut dan membahayakan kehidupan biota laut. Selain mencemari lingkungan, pengelolaan sampah yang buruk juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Pembakaran secara terbuka dapat menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan sekitar. Teman Prodo, pemerintah terus berupaya mengatasi masalah ini melalui program pengurangan sampah dan pengelolaan berbasis daur ulang. Nah, berbagai daerah juga mulai mendorong penggunaan teknologi pengolahan sampah menjadi energi untuk mengurangi penumpukan di tempat pembuangan sampah ya. Nah, teman Prodo, namun ya, upaya tersebut memerlukan dukungan dari masyarakat agar hasilnya lebih maksimal. Nah, kesadaran untuk memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendaur masih menjadi tantangan besar di sebagian wilayah. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah nih teman Prodo, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dengan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, krisis sampah dapat dikurangi demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: No matter what, no matter what.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Prodo teman terbaik kamu, selamat pagi teman Prodo semua dimanapun berada. Semoga hari ini kamu semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Oke teman Prodo, di pagi ini edisi hari Jumat 22 Mei 2026 bareng sama aku Vera Fernanda yang bakal nemenin teman Prodo di Prodo Santai Siang ya. Untuk edisi ini mulai dari pukul 10 hingga ke pukul 15 sore nanti. Ya seperti biasa teman Prodo, kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan ya, dan juga ada informasi-informasi seru buat teman Prodo di siang hari ini. Dan juga mulai dari pukul 10 hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat, buat teman Prodo yang mau dengerin lagu kesukaannya, lagu favoritnya, bisa banget nih di request di kita ya melalui WhatsApp ke nomor Prodo RRI Ranai, atau juga bisa melalui live chat di RRI Digital untuk lagu-lagu pop Indonesia ya teman Prodo. Jangan lupa ya, dan stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Menurut lenyap tak berbekas nanti, atau mau menurut tuk jaya raga apa?

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Bahas ini Pro 2, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Barusan aja kita dengerin lagunya Project Pop ya, yang judulnya itu Zombie atau Jomblo Abadi. Lucu banget nih lagunya teman Pro 2, liriknya juga lucu ya. Relate juga nih buat teman-teman yang lagi ngejomblo saat ini. Lagunya ringan banget, liriknya kocak dan juga relate nih buat para jomblo, tapi disampaikan dengan gaya santai dan lucu khas Project Pop banget ya teman Pro 2. Nah, lagu ini tuh easy listening banget, cocok buat nemenin kamu yang lagi santai di kantor, di kampus, atau lagi ngopi siang ini ya. Dan teman Pro 2, abis ini masih ada lagu-lagu seru lainnya buat kamu stay tune terus di Pro 2 ya, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin.

0: Tunggu, itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
1: Oh yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang. Teman Pro 2 di pukul 11 ya, lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas buat teman Pro 2 semuanya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar hari ini ya. Cuaca juga mendukung segala aktivitas kita. Teman Pro 2, satu informasi dulu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya. Terkait teman-teman yang mungkin handphone itu tuh memorinya cepat penuh gitu. Jadi apa-apa aja nih yang bisa bikin handphone kita cepat penuh, kemudian yang harus kita hapus ya biar tidak memenuhi memori handphone kita. Nah, nomor 2, memori handphone yang penuh itu bisa memperlambat performa sistem secara keseluruhan ya, membuat aplikasi lebih sering crash dan memperpanjang waktu loading juga. Nah, kali ini aku mau ngebahas nih salah satu penyebab memori HP yang penuh itu yang sering kita abaikan adalah menumpuknya aplikasi yang jarang atau bahkan tidak pernah kita pakai. Nah, jadi Tampro 2 ya, langsung aja aku kasih kamu tips untuk mengosongkan memori ya. Selain menghapus aplikasi, ada juga beberapa langkah lain yang bisa kita lakukan untuk memulihkan ruang penyimpanan kita, Tampro 2 ya. Nah, sebelumnya Tampro 2, banyak pengguna yang tanpa sadar menginstal beberapa aplikasi dengan fungsi serupa secara bersamaan. Misalnya nih, dua aplikasi untuk edit foto, beberapa pemutar musik, atau lebih dari satu platform per pesanan yang jarang dipakai. Nah, biasanya hanya satu aplikasi yang benar-benar rutin digunakan. Nah, evaluasi di masing-masing layanan, pertahankan yang paling sering dipakai dan hapus aja sisanya untuk mengefisienkan ruang penyimpanan. Nah, untuk tipsnya, tips mengosongkan memori Tampro 2, yang pertama, hapus cache aplikasi ya. Nah, jadi cache ini merupakan data sementara yang disimpan aplikasi agar proses berjalan lebih cepat. Namun cache yang menumpuk justru bisa memakan banyak ruang ya. Menghapus cache bisa dilakukan tanpa menghilangkan data utama aplikasi. Kedua, hapus atau backup file, foto, video, dokumen dan file lain yang menumpuk itu bisa membebani memori ya. Jadi menghapus file yang tidak penting atau cadangan ke laptop, hard drive eksternal atau layanan cloud, nomor 2. Kemudian bersihkan data media WhatsApp. Nah, jadi WhatsApp menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak mengonsumsi memori nih Tampro 2, terutama dari file gambar dan video yang terus bertambah ya. Hal ini dikarenakan WhatsApp jadi salah satu platform utama untuk berkomunikasi. Periksa dan hapus file yang udah nggak diperlukan ya, atau dipindahkan ke penyimpanan lain. Nah, di sini dulu Tampro 2, stop dulu, nanti aku bakal sampingin lagi informasinya setelah kita dengerin lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Heh, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo
1: tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jenih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia.

Ngerti Bola Fakta Pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma 1 negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti Bola Fakta Kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya, Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti Bola Fakta Ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994, sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti Bola Fakta Bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih Tom Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi, ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Masih di Prodo teman terbaik kamu nomor 2 di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya. Kembali lagi di kabar olahraga siang hari ini tahun Pro 2 kompetisi BRI Super Luge 2025-2026 dinilai menjadi salah satu musim terbaik Indonesia ya. Persaingan juara dan degradasi berlangsung ketat hingga pekan terakhir kompetisi. Pengamat sepak bola Asgar Saleh menilai kualitas kompetisi musim ini itu meningkat ya, namun ia tetap menyoroti sejumlah insiden seperti kerusuhan sport dan kepemimpinan wasit. Nah, Persib Bandung kini berada di posisi terdepan perburuan gelar juara nih tahun Pro 2. Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang menghadapi Persib Jepara di Stadion GBLA tahun Pro 2. Selain faktor kandang, Persib dinilai memiliki mentalitas tim yang sangat kuat. Kedalaman skuad juga menjadi keunggulan utama pasukan Bojan Hodak musim ini. Meski diunggulkan, Persib tetap diminta waspada ya menghadapi Persijap Jepara. Tim tamu pernah mengalahkan Persib pada pertemuan sebelumnya musim ini. Asgar juga meminta Boboto menjaga situasi tetap kondusif di Stadion GBLA. Ia berharap insiden kerusuhan supporter tidak kembali terulang ya pada laga penting tersebut. Nah, di pertandingan lain, Borneo FC masih menjaga peluang juara musim ini. Mereka akan menghadapi Malut United pada waktu bersamaan di Samarinda. Asgar menilai tekanan justru lebih besar dirasakan Borneo FC saat ini, sebab mereka wajib menang sambil berharap Persib gagal meraih poin penuh. Meskipun begitu, Asgar tetap menempatkan Persib ya sebagai favorit juara musim ini. Kemenangan atas PSM Makassar disebut menjadi titik penting penentu gelar. Nah, teman Pro 2, untuk informasi kita kali ini mengenai info olahraga sepak bola ya, teman Pro 2, kita akses dari RRI.co.id.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, masih di informasi seputar olahraga ya, zona sepak bola. Teman Pro 2, Timnas Kongo membatalkan latihan 3 hari menjelang Piala Dunia 2026 akibat merebaknya virus Ebola di wilayah timur ya. Acara pamitan supporter resmi dibatalkan demi menjaga keselamatan pemain, staf dan juga pendukung. Latihan terpaksa dilaksanakan di tempat lain akibat virus Ebola bernama Bundi Bugio tersebut, teman Pro 2. Diperkirakan 130 orang meninggal dunia dan 600 wilayah sudah terdampak virus tersebut ya. Untuk itu teman Pro 2, WHO pun sudah menyatakan kondisi darurat untuk Kongo. Timnas Kongo dijadwalkan menjalani laga pemanasan melawan Belgia dan Denmark pada 3 dan 9 Juni. Kedua pertandingan tetap berjalan sesuai jadwal ya. Kemudian teman Pro 2, sebagian besar pemain Kongo dan pelatih Sebastien Desabre itu tinggal di Prancis karena berkarir bersama klub-klubnya Eropa. Dan beberapa staf yang masih berada di Kongo juga meninggalkan negara tersebut demi alasan keselamatan bersama. Untuk itu FIFA terus memantau kondisi timnas Kongo demi memastikan keselamatan pemain jelang berlangsungnya Piala Dunia 2026 mendatang. Amerika Serikat melarang kedatangan warga dari Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 3 pekan. Untuk itu, Timnas Kongo tetap diizinkan masuk Amerika Serikat karena menjalani pemusatan latihan di Eropa selama beberapa pekan terakhir. Kongo terhubung bersama Portugal, Kolombia dan juga Uzbekistan ya. Teman-teman, untuk informasi ini aku tentunya masih akses dari rri.co.id.
1: Not everything is meant to last. You don't think about that when it's perfect. And when it's over, there's a huge hole. But there's also a pair of wings. Knowing you, wherever you are, I know you're happy, you're flying, and free. And I'm here still grateful. Grateful for knowing you.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu Tom Pro 2. Pukul 14.27 menit waktu Indonesia Barat. Aku punya satu informasi hiburan buat Tom Pro 2 ya, sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya. Tom Pro 2, buat kamu nih pecinta festival atau konser musik ya Tom Pro 2, yang nunggu-nunggu jadwal konser atau festival musik di Indonesia, itu kira-kira bulan berapa, tanggal berapa ya, kan mungkin mau diselaraskan dengan cutinya ya. Aku punya informasinya buat kamu. Jadi Tom Pro 2, deretan festival musik besar yang kembali meramaikan Indonesia sepanjang tahun 2026, mulai dari jazz, pop, indie hingga musik lintas genre, siap menghadirkan pengalaman konser berskala besar di berbagai kota ya. Sejumlah festival ternama juga menghadirkan kombinasi musisi internasional dan lokal yang menjadi daya tarik utamanya. Dan gak cuma menghadirkan pertunjukan musik di Tom Pro 2, festival-festival ini turut menawarkan pengalaman hiburan dengan konsep venue yang semakin megah dan juga beragam ya. Beberapa nama besar seperti John Batiste, Daniel Caesar hingga band Korea Selatan Wave to Earth itu dipastikan tampil di Indonesia tahun ini.

Dan langsung aja ini dia berikut daftar konser dan festival besar yang siap digelar sepanjang tahun 2026. Pertama ada Java Jazz Festival 2026 ya, tahun Pro 2 itu diperkirakan di tanggal 29 hingga 31 Mei 2026 ya, gak lama lagi nih. Jadi tahun Pro 2 Java Jazz Festival 2026 ini kembali digelar dengan venue baru di Next Peak 2 Tangerang. Festival jazz terbesar di Indonesia ini menghadirkan deretan musik internasional dan lokal selama 3 hari penuh. Nah, beberapa penampil utama yang sudah diumumkan antara lain ada John Basti, Ella May, Daniel Caesar, dan Web to Earth ya. Nah, festival ini juga menghadirkan nama lokal seperti Malik and the Essentials, kemudian Slang, Yura Yunita, hingga Ran. Kedua tahun produk ada Prambanan Jazz 2026. Nah, Prambanan Temple ya, di 3 sampai 5 Juli 2026. Prambanan Jazz Festival ini kembali menjadi salah satu festival musik paling dinantikan di Indonesia nih tahun produk. Festival ini dikenal menghadirkan suasana konser unik dengan latar megah kawasan Candi Prambanan ya. Nah, beberapa penampil telah diumumkan kayak Michael Lins, Turok, kemudian Nicky, ada Joy Alexander dan band asal Korea Extraordinary Heroes ya. Kemudian musisi tanah air ada Kahitna, ada Tulus, ada Malik The Essentials, ada KLA Project, Ari Lasso, It Gitaf hingga Leto dan juga Yuffie and Nunul. Seru banget ya tahun produknya. Oke, next ada The Sound Project Volume 9 tahun produk itu di tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026 ya. The Sound Project Vol 9 ini dipastikan kembali hadir sebagai festival musik lintas genre yang menyasar penonton muda ini tahun produk. Festival ini tuh dikenal menghadirkan kombinasi pop, rock, indie, elektronik hingga penampilan spesial kolaboratif. Nah, beberapa band luar dipastikan tampil yaitu ada Jet dari Australia, ada Nusantara Beat dari Belanda dan Neck Deep dari Britania Raya. Nah, nama lokal yang hadir diantaranya ada Adrian Khalib, kemudian ada Bara Suara, Bernadia, Hindia, Naikila, kemudian Depan Turas, NDXAK, hingga Haddad Alwi juga ada tahun Pro 2. Luar biasa ya. Nah, tahun Pro 2 nanti masih ada beberapa festival lagi dengan bulan-bulan yang berbeda. Nanti bakal aku lanjutin informasinya setelah lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: lo lo lo.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: not everything is meant to last. You don't think about that when it's perfect. And when it's over, there's a huge hole. But there's also a pair of wings.
1: Masih di Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo pukul 14:39 waktu Indonesia Barat. Kita masih mau lanjutin informasi kita yang tadi ya, mengenai jadwal festival musik 2026 di Indonesia, Tom Prodo, mulai dari musisi lokal hingga internasional juga ada ya. Oke, tadi ada beberapa festival yang udah aku sebutin. Selanjutnya adalah Lala Festival DJ Expo Kemayoran. Itu diperkirakan di tanggal 22 hingga 23 Juli 2026, Tom Prodo. Nah, jadi Tom Prodo, Lala Festival ini kembali digelar DJ Expo Kemayoran setelah sebelumnya dikenal dengan konsep festival musik bernuansa hutan. Festival ini identik dengan deretan penampil internasional serta tata panggung yang artistik ya. Edisi 2026 diprediksi kembali menghadirkan musisi pop dan indie global bersama artis lokal favorit juga. Di antaranya ada Range Orange County, ada Kodalin, ada Step Lacey, ada Astrid S, Flow, hingga The Flaming Lips Tom Prodo. Next ada Pesta Pora. Nah, itu tuh di Gambir Expo ya, 25 sampai 27 September 2026. Pesta Pora menjadi salah satu festival musik lokal terbesar yang konsisten menghadirkan ratusan musisi Indonesia dari berbagai genre nih Tom Prodo. Festival ini dikenal dengan konsep selebrasi musik nasional yang merangkul lintas generasi. Nah, untuk nama-nama besar tanah air dipastikan tampil itu seperti Tulus, Raisa, Rizky Febian, Mahalini, Malik The Essentials, dan Project Pop. Ada pula Tensi, Dia, Inul Daratista, Jirok, hingga Aldi Taher ya. Menarik banget sih ini. Oke, kemudian Tom Prodo ada Synchronis Fest ya di Gambir Expo di tanggal 16 sampai 18 Oktober 2026. Nah, Synchronis Fest ini Tom Prodo kembali hadir dengan konsep multi genre yang menjadi ciri khasnya. Nah, festival ini dikenal mempertemukan musisi legendaris dan pendatang baru dalam satu panggung besar ya. Mereka ini baru mengumumkan line up fest pertamanya, terdiri dari Anti MRL, Hindia, kemudian ada Basajan, Habibie Fang, kemudian Perunggu, Rizky Febian, Mahalini, Reality Club, kemudian jajaran Indonesia Girl Group seperti Girl Group ya. Seperti Chibi Chibi, ada X Bling, ada 7 Icon dan Super Girlies ya. Luar biasa. Keren-keren banget dan menarik tentunya buat teman-teman pecinta musik Indonesia yang udah menantikan, udah yang nunggu-nunggu festival musik di tahun 2026. Catat bulan dan tempatnya, jangan sampai kelewatan untuk cari tiketnya, oke? Tapi dulu untuk informasi ini, aku akses dari rri.co.id.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Masih di Prodo teman terbaik kamu Tom Pro 2, sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tom Pro 2, sudah saatnya aku untuk pamit undur diri untuk kebersamaan kita kali ini. Tom Pro 2 ya, sudah menemani kamu mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Untuk selanjutnya di sore ceria nanti kamu bakal ditemani sama Epi Soeharti ya, dengan lagu-lagu hiburan, juga ada beragam informasi buat Tom Pro 2 ya, jangan kemana-mana. Tom Pro 2, sebelum aku pamit, ini aku punya satu informasi buat Tom Pro 2 ya. Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta kembali digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Ajang pameran dan hiburan tahunan terbesar di Jakarta ini akan berlangsung mulai dari 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Nah, penyelenggara Jakarta Fair 2026 itu telah membuka penjualan tiket secara online melalui situs resmi acara. Pengunjung dapat membeli tiket lebih awal untuk mempermudah akses masuk sekaligus menghindari antrian panjang di lokasi pameran ya. Berdasarkan informasi dari situs resmi Jakarta Fair, pembelian tiket dilakukan secara daring melalui laman resmi penyelenggara. Pengunjung hanya perlu memilih kategori tiket, mengisi data diri, hingga menyelesaikan pembayaran secara elektronik. Nah, Tom Pro 2, untuk informasi lebih detailnya tentang ini, kamu bisa langsung akses melalui rri.co.id. Aku juga pamit undur diri, sampai jumpa besok. Dadah, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
1: Apa lah munia nyucinya?
0: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
1: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Oke, buat teman Pro 2, dan baru saja kita dengerin lagu ya, Karma dari Taylor Swift dengan vibe catchy dan juga lirik yang penuh pesan ya, tentang bagaimana semua yang kita lakukan bakal kembali ke diri kita sendiri. Nah, resemen nyaringan dipadu vokal khas Taylor Swift ini bikin lagunya jadi salah satu favorit aku ya, teman Pro 2. Dan ya, di seluruh dunia juga, terutama anak muda yang merasa relate dengan cerita tersebut. Nah, semoga lagu ini bisa menemani sore ceria teman Pro 2 yang lagi santai, yang baru pulang kerja ya, maupun yang masih beraktivitas dimanapun kamu berada di sekitaran ranai ya, teman Pro 2 ya, karena sore ini cuaca cerah. Ya, nah semoga tetap semangat dengan aktivitasnya. Jadi buat kamu tetap stay di Pro 2 Irenai, karena setelah ini aku masih punya deretan lagu ya, pilihan, informasi ringan, dan tentunya ya, jangan kemana, tetap stay di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Oke, terima kasih untuk kamu yang masih setia bareng Evi di Pro 2 Eliran dan teman terbaik kamu. Ya, buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas atau yang mau olahraga, biasanya kalau sore-sore di Pantai Piwang tuh rame ya. Ada yang jogging, ada yang jalan santai ya. Ada workout, ada masih banyak lainnya ya. Pokoknya apapun aktivitas olahraganya, yang penting kita rutin biar kita bisa menjaga kesehatan kita. Karena penting sekali teman Pro 2, dan alhamdulillah ya, banyak sekali teman-teman yang sudah sadar akan olahraga, karena penting sekali teman Pro 2. Nah, menemani kamu untuk sore ini di sore ceria. Nah, ada lagu-lagu hiburan ya menemani kamu untuk sore ini. Moga jadi happy, enjoy, dan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to my friends. I need a love bottle.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Oke, buat nomor pro 2 jam sudah menunjukkan pukul 16 lebih 42 menit buat Indonesia Barat. Hati-hati buat kamu yang sedang mengendarai kendaraannya saat ini. Nah, teman pro 2, di era digital seperti sekarang ini, siapa sih yang gak tergoda dengan promo dan juga flash sale, apalagi buat mahasiswa? Nah, diskon besar, gratis ongkir, sampai cashback, ya memang kelihatannya menguntungkan banget, tapi kalau nggak bijak, nah justru bisa uang cepat habis ya, karena belanja impulsif yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan karena kita tergoda dengan harga yang murah ya. Nah, supaya tetap hemat dan keuangan aman sampai akhir bulan, ada beberapa tips sederhana yang bisa mulai diterapkan. Mulai dari membuat daftar kebutuhan sebelum check out, kemudian membutuhkan batas anggaran belanja, sampai membiasakan diri menunda pembelian selama 24 jam agar enggak kalap karena promo sesaat. Selain itu, teman pro 2 juga bisa memanfaatkan voucher cashback dan promo tanggal kembar dengan lebih cerdas ya. Jangan lupa meningkatkan harga di beberapa platform sebelum membeli, supaya ya benar-benar dapat harga terbaik. Dan bukan sekedar tergiur tulisan diskon besar. Intinya teman pro 2, belanja online boleh ya, self reward juga nggak masalah ya, asal tetap sesuai kebutuhan dan kemampuan kamu tentunya. Nah, karena anak muda yang keren bukan cuma yang update tren, tapi juga yang pintar mengatur keuangan sejak dini. Nah, tetap bijak belanja dan tetap bersama Evi di pro 2, edirana teman terbaik kamu.

penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia meretap lalu. Wah. Wow.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Oke, buat teman Pro 2. Nah, Evi punya informasi buat kamu di sore ini. Ya, ada tentang perkembangan teknologi luar angkasa. Nah, ini makin menarik buat diikuti ya. Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA baru saja memamerkan rencana pembangunan pangkalan permanen di bulan yang diberi nama Moonbase ya, dalam ajang First Robotic Competition 2026 di Houston, Amerika Serikat. Jadi pangkalan ini nantinya bakal digunakan sebagai pusat penelitian ilmiah ya, eksplorasi luar angkasa sekaligus tempat pengujian teknologi untuk misi masa depan menuju Mars. Jadi menariknya ya, tahap awal pembangunan akan lebih banyak melibatkan robot canggih tanpa awak untuk melakukan pemetaan hingga membangun infrastruktur otomatis di permukaan bulan. Nah, jadi NASA juga menargetkan hingga 30 pendaratan robotik di bulan pada tahun 2027. Nah, melalui program Commercial Lunar Flyload Service ya, berbagai teknologi seperti rover, drone, hingga sistem konstruksi modular berbasis robot disiapkan untuk mendukung misi besar tersebut ya. Dan tidak cuma itu teman Pro 2, NASA juga memperkenalkan konsep helikopter Skyfall Mars yang dikembangkan dari keberhasilan helikopter Ingenuity ya. Teknologi ini nantinya diharapkan bisa membantu eksplorasi udara di planet Mars dan membuka peluang peneliti luar angkasa yang lebih luas lagi di masa depan. Wah, jadi perkembangan dunia antariksa memang makin futuristik ya teman Pro 2. Siapa tahu di masa depan ya manusia benar-benar bisa tinggal sementara di bulan buat penelitian dan eksplorasi. Oke, stay tune terus di Pro 2 dan ada update informasi terus ya di sore ceria.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Hai hai hai Tuan Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Oke, buat teman-teman produk ya, informasikan bahwasannya kaum muslimin dan musliman untuk kota Rane sekitarnya masuk sholat fardu maghrib pukul 17.56 di Kulau Tinggi Barat. Sebelumnya, Evie adakan satu lagu hiburan ya sebelum lagu bernuansa islami menemani teman-teman produk.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Oke, teman-teman memperdua, kaum muslimin dan muslimat untuk kota Ranai di sekitarnya, saatnya berkumandang azan maghrib menandakan sholat fardu maghrib telah tiba. Selamat menunaikan sholat fardu maghrib.

0: Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, dan terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Agustinus Wibowo.
1: Sembilan MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

FM, teman terbaik kamu, pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat. Ya, terkhusus buat teman Pro 2 FM mau ngajak kamu pukul 20 nanti di Jaga Malam, kita akan ngobrol-ngobrol tentang ya bahasa yang ada, beragam bahasa daerah Natuna ya. Jadi nanti stay aja pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, bersama Kompas 2. Jadi untuk kamu tetap stay dan enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sebelumnya kita ikuti dulu ya top 20 untuk malam ini. Mohon maaf ya, musik live chat ya. Jadi nanti pukul 19. Nah, sebelumnya kita lanjutkan dulu nih lagu-lagu berikut ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, buat teman Pro 2 saatnya kita ikuti Musik Live Chat dari Pro 2 Jakarta.
1: Pro 2 seluruh Indonesia, welcome back to your favorite show MLC tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro 2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro 2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahen, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2. Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak barusan udah sebut nama. Bukan berarti baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave tahun lalu tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh. Lama apa banget. Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel, padel dan kalau dilihat padel, futsal, gitu. Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial media. Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga. Udah mau 30 pak. Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya, tapi takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia, masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga, gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Ya gue cuma bilang, kalau gak padel gak apa-apa mas, lari ya, kayak lari. Apa ya.
0: Sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia, gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Aduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30. Bener. Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya, oh kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget.
0: Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling nggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short, yep. Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan betul. Ini ya benar ya. Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-hmm. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahen si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada abangku.
0: Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Okay.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen, jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Kayak itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
1: gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman bro 2. Right. Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir ya?
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau enggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow,
1: kayak ngerasa okay. Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena okay, kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
0: okay,
1: gitu. Kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan, gitu.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget, tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak,
0: cepet banget.
1: Karena lagunya tuh ringan banget, okay, gitu loh. Jadi tidak perlu yang terlalu mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget.
0: Yes.
1: Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup
0: setengah
1: mudah.
0: Jam ya. So easy banget nih kayaknya dia ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek tuh juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Bener.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu,
0: oh,
1: karena kayak masih agak duh gue ngasih hati ini. Gak apa-apa gak ya? Gitu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya butterfly era ada cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak,
0: okay.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lu nikah dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ngambil dari kutipan orang, gue pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gue udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap nggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau nggak punya itu juga bukan aib, ngerti nggak sih?
0: Betul.
1: Ya udah, mungkin lo harus ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lo sendiri dulu juga nggak apa-apa.
0: Cukup banget. Bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lo punya Mini Cooper gitu kan?
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Cooper.
0: Nah, gitu itu sih. Dia.
1: Iya, harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper
1: lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai aja, bro.
0: Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga. Tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah. Di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay. Banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut. Tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya yeah. Bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Yeah,
0: lewat mana nih. Pakai taktik apa nih.
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayak lagi nih. Doi tinggi lagi nih. Yeah,
0: tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya ke Maguire?
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Enjoy. Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue nggak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Lupa lagi. Enggak, okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwansa masuk orang yang ngapa-ngapain? Kwansa ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi deh.
1: Gue sih kesel sama dia yang masuk aja. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, yeah, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh ya, really?
1: Cuma itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya. Tetap bola.
1: Enggak,
0: ya.
1: Kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padel
0: iya
1: bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star Syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi
1: lebih
0: kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah, itu
1: menyebalkan soalnya jujur. Tapi oh, yeah. Kalau gua ingat untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay. Eh yaudah gak apa-apa.
0: Iya
1: bener. Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu Star Syndrome juga sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di.
0: Iya sih. Kasih spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap
0: bah. Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus ternyata. Jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan waktu itu masih di Persija.
0: Oke, okay.
1: Ini lama banget kan. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: gitu. Benar. Jadi, tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener pengen ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya nggak pengen
0: tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu that's right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktu tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar. Ini kontek.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh Oh iya. Sesusah itu lu buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya. Ah, iya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Pulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa... Gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apalan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginiin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Gini. Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala... di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Ngapain tuh?
1: Duk.
0: Keren selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue janin,
0: yes.
1: Gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak ini gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay. Setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil apa? Ini katanya mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat Mahen. Congrats. Gokil. Udah 4 tahun. Solid ya berarti ya.
1: Solid.
0: Gokil. tapi lu punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan Mahen tuh. Ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lu lah.
1: Oh ada. Menurut gue Mahen ini,
0: mm-hmm.
1: Kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang. Kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Kalian. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algiveri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu ingat gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algiveri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya. Bener. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko.
0: Katanya, apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gara-gara
1: nextnya terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, iya benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue enggak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue enggak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa? Hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang gue apa ya namanya pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop ice.
0: Ya. Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada nggak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada nggak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya gak laku. Jangan sama toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak.
0: Yeah, iya udah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi Hibdut.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya nggak usah take ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Viko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya. Ada satu. Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh,
1: ya. Ada berarti lagi. Dua. Gue yeah. Jujur aja lah. Gue usahin terlalu kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan
0: okay.
1: Kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya satu tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam yeah. Tapi lagunya setahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Eh yeah. Tahun ini bisa tahun ini yuk, ya berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, okay. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai sini doang.
1: Sampai Cirebon doang. Dari gue salah di awal tuh. Harusnya Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke yes. sana. Dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi nah, semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apa.
0: Ya, ama, ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Okay. Gak usah Menyala gak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, oh Mahen tuh masih ada. Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu yeah. Dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke. Okay.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena okay. Di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyala YouTube gua.
1: Di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Ya. Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Nah. Udahlah, ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Yeah. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much.
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita Ma pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, telah kita ikuti musik live set dari Pro 2 Jakarta. Dan saatnya teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay. Setelah satu lagu berikut ini, Evi menghadirkan dan menemani teman Pro 2 malam ini di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu gol, satu doa menggema
1: ke seluruh Indonesia. Oke, buat teman Pro 2, selamat malam. Tentunya kamu dijaga malam. Jadi aku bakal ngajak teman Pro 2 untuk mengikuti acara selanjutnya. Ya, bersama siapa? Nah, ada Kompas Benua. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
3: MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, teman Pro 2, selamat malam. Ya, bareng Evi malam ini di Pro 2 RRI Ranai. Ya, segmen spesial malam ini teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya. Dan untuk malam ini teman Pro 2, aku enggak sendirian ya. Nah, Evi ditemani ada cowok ganteng dan cewek cantik ya. Cewek cantik guys, yeah, berdua ya. Oke, okay, nah buat teman Pro 2, bisa apa dulu kamu? Semoga aja malam ini kabarnya baik ya. Semoga selalu hangat ya ditemani suasana malam bersama Pro 2 Ranai, radio anak muda yang kreatif, inspiratif dan tentunya dekat dengan budaya kita sendiri. So, Evi Suwarti menemani kamu untuk malam ini ngobrol-ngobrol santai, penuh cerita dan obrolan ya, yang membahas untuk malam ini spesial ya, sebagai cinta tanah air, cinta budaya, cinta bahasa. Itu tema kita untuk malam ini adalah ragam dialek Natuna, unik, dekat dan penuh makna. Dan sudah hadir ya bersama Evi malam ini ada Kak Rinaldo selaku ketua komunitas ya Kompas Benua. Hai Kak Rian.
4: Halo, selamat malam.
1: Iya, yeah. So gimana hari ini?
4: Good.
1: Good ya, kok bingung. Kenapa ini bingung buat berkata good? Ya,
4: segala dinamika hari ini tuh kita simpulkan dengan kata good aja.
1: Oh baik, baik lah. Kalau bahasa sedanau, boek. Oke, okay. Nah ini teman Pro 2, salah satu dialek ya bahasa kita ya di Natuna. Dan juga ada cewek cantik yang malam ini udah hadir bareng Evi ya, ada Fitri Ulandari. Nah ini sebagai pengurus komunitas ya. Halo.
5: Halo.
1: Iya. Yeah. Kita sama dulu.
5: Hai.
1: Iya. Nah malam ini cantik banget ya.
5: Selalu cantik ya.
1: Iya harus dong, kita cewek-cewek memang selalu cantik ya. Mau dibilang cantik?
5: Dairi.
1: Oke, ngiri. Ngiri dibilang cantik ya. Oh iya, ada cowok cakep ya. Nah malam ini kita ya bakal ngobrol-ngobrol seru teman Pro 2. Jadi sebagai cinta budaya ya, khususnya buat teman-teman Pro 2, anak-anak Natuna yang sedang berada jauh ya di rantauan, kangen dengan bahasa-bahasa atau dialek Anai. Nah, dialek Sedono, Kare, Pulau Laut ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi kita langsung aja ngobrol-ngobrol seru bareng Kak Rian, kemudian Kak Ulan ya. Jadi Fitri Ulandari. Jadi eh pikirain enak disapa Fitri ya, ternyata Ulan. No katanya.
5: Ulan kan.
1: Ulan ya, oke. Okay. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol tentang tema kita nih Kak Rian ya. sebenarnya seperti apa sih kekayaan dialek di Natuna kita sendiri?
4: Ya, Natuna ini menurut data dari PPKD, Pemikiran Kebudayaan Daerah, itu yang terbitkan, yang saya baca itu tahun 2009, terbitan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, itu ada 5 dialek. Nah, ada 5 dialek. Dialek Ranai yang pertama, kemudian dialek Sedanau, kemudian yang ketiga dialek Pulau Laut, yang keempat dialek Midai, dan yang terakhir dialek Serasan. Jadi dia punya ada lima dialek.
1: Ada 5 dialek ya. Stop dulu, jangan kita sebutin dulu ya bahasa-bahasanya seperti apa, biar teman-teman Produa nih tahu ya ada 5 dialeknya seperti apa nanti ya. Nah, apa yang membuat dialek di Natuna itu berbeda dengan daerah Melayu lainnya? Ini kan banyak nih daerah Melayu lainnya.
4: Ya, Melayu kan luas ya. Sumatera itu hampir diuni oleh suku-suku Melayu gitu. Kita bandingkan sama yang Kepri aja gitu. Saya pernah punya pengalaman nih. Isu-isu yang lomba cerdas cermat yang kemarin viral.
1: Oke.
4: Nah, saya dulu pernah ikut gitu. Saya dulu alumni lomba cerdas cermat tahun 2007 ya waktu SMA dulu. Itu saat itu kita ngumpul sama teman-teman kabupaten di seluruh Kepri gitu kan. Saat kita ngumpul sama mereka, bahasa mereka kita paham gitu. Bahasa Karimun, Melayu Lingga, Melayu Lingga, Melayu Bintan gitu. Tapi saat kita ngomong mereka nggak paham. Saat itu Anambas sama Natuna masih satu kabupaten.
1: Yeah.
4: Jadi saat kami perwakilan SMA kami jadi perwakilan, saat kami berbicara sama-sama Natuna, teman-teman dari Bintan, dari Karimun itu tidak tahu gitu, tidak tahu artinya. Dan mereka malah tanya, ini bahasa apa kok agak aneh gitu.
1: Jadi
4: itulah keunikan ya bahasa Melayu Natuna.
1: Oke. Okay.
4: Baru bahasa Melayu Natuna dalam umum ya, belum yang kita bagi 5 tadi. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Ulan sendiri nih ya, kan ada kata-kata sederhana yang terasa hangat ya ketika kita ucapkan di dialek daerah kita sendiri. Nah, kata atau ungkapan Natuna yang paling sering digunakan sehari-hari?
5: Sehari-hari itu kayak kalau ketemu orang tuh pasti bekaboyau gitu. Itu pasti diungkapkan baik tua maupun muda, itu selalu Ulan dengar dimanapun. Iya, ao itu dimanapun. Kayak misalnya baru ketemu kan, bekaboyau, becita gitu kan. Atau enggak, meneluan atau meluan gitu kan. Gitu, pasti itu yang pertama kali ditanya sama orang-orang kalau pertama kali ketemu gitu.
1: Iya. Gena. Dan apapun jawabannya tetap
5: Nise.
1: Ya, itulah ya uniknya bahasa kita ya. Makan boyau.
4: Nise. Tapi lagi ngunyah.
1: Nah, itulah uniknya ya. Jadi teman Produa Nise itu kalau bahasa Indonesianya nggak ada. Ya, gene.
5: Kemana?
1: Iya, nah itu salah satu contohnya nih. Kalau menurut lo nih, apakah anak-anak muda sekarang ini bangga menggunakan bahasa Natuna? Nih, kalo, sebagai anak muda.
5: Kalau Ulan pribadi tentu merasa bangga dong.
1: Iya, kapan merasa bangga ya?
5: Ya, kebetulan kan kuliahnya di luar nih.
1: Aha.
5: Jadi, pas ketemu sama teman-teman yang satu daerah yang sama-sama Natuna itu berusaha untuk menggunakan bahasa Natuna. Jadi teman-teman yang bukan orang Natuna pasti kayak, ih bahasa kalian aneh ya, Melayu kan tuh Melayu apa sih? Malahan teman-teman Ulan yang kuliah itu, teman-teman yang di sana yang di Pontianak itu bilangnya bahasa kalian kayak bahasa Thailand gitu kan. Karena ngomongnya cepat katanya, terus nggak jelas gitu katanya gitu.
1: Karena susah ya, beda sekali dengan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa aneh itu yang lemak dong. Cukup-cukup emang payah agak sulit ya teman Produa kita pahami. Nah, jadi kalau menurut Kak Riang nih, kenapa dialek itu penting buat dijaga?
4: Oke.
1: Okay. Ya.
4: Yeah. Bahasa itu menurut saya sebagai identitas gitu. Jadi kalau kita turut menjaganya, berarti kita menjaga identitas gitu. Jadi kalau misalnya saya kan orang Ranai ya, saya lahir di Ranai. Kalau saya berbicara bahasa Ranai terus gitu, artinya identitas bahasa Ranai itu akan terus dijaga. Daerah saya yang mewakili Bunguran Timur Lama itu, penutur bahasa Ranai ini wilayah Bunguran Timur Lama ya, yang sekarang jadi Bunguran Timur Laut, Bunguran Timur, Bunguran Tengah, dan Bunguran Selatan. Nah jadi saat saya berbahasa Ranai, artinya identitas itu masih ada. Oh ternyata masih ada di orang Ranai.
1: Oke. Ada pertanyaan lagi, sabar ya. Oke. Jadi teman-teman Pro 2 sabar, tahan dulu ya. Nah seperti apa Kompas Benua ya, yang apa ya, mempertahankan, mempromosikan lain sebagainya untuk bahasa Melayu Natuna. Nah jangan kemana, karena Evi punya lagu nih buat teman Pro 2. So yang pengen nanya-nanya bareng Evi boleh melalui YouTube RRI Ranai. Nah silakan aja, atau ngeliat nih Kak Ulan, kemudian ada Kak Rian. Nah stay tune aja di YouTube RRI Ranai, atau kamu bisa monitor melalui RRI streaming ya, rri.co.id. Jadi kamu cari Ranai ya, terus Pro 2. Oke jangan lupa tetap stay tune, kami akan kembali setelah satu lagu berikut ini. Tetap di Jaga Malam, jangan galau
6: malam.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Oke, balik lagi di Jaga Malam Jangan Galau
1: Malam-malam.
0: Oke, terima kasih ya. Dan ini kayaknya tanpa kita briefing ya, udah tahu ya. Karena Karian ini selalu stay di Pro 2 ya, dan juga di tetangga kita, di mana-mana kayaknya ya. Oke, balik lagi dengan tema kita malam ini, ragam dialek Natuna unik, dekat, dan penuh makna. So, ya, buat teman Pro 2 yang ingin nanya-nanya bareng Karian atau Ulan, silakan aja nih ya, stay aja di YouTube RRI Rana ya. Nah, oke, Karian ya, berbicara tentang ya dialek di Natuna kita tadi ada 5 ya. Nah, jadi apa yang membuat bahasa kita ini ya kaya akan dialek ya?
2: Oke, mungkin dari faktor geografis ya. Natuna ini kan dari terdiri dari beberapa pulau gitu, ada 170-an pulau data terbaru dari data yang kami terima itu ada 170-an pulau. Nah, mungkin zaman dulu itu orang-orang yang datang ke sini ke Natuna, singgah-singgah di pulau-pulau yang ada di Natuna ini berasal dari daerah yang berbeda-beda gitu. Akhirnya datang, menetap, dan membentuk bahasa sendiri gitu. Nah, jadi seperti tadi ya, 5 tadi bisa kita bagikan dalam ini, kalau dibagikan dalam daerah-daerah itu kayak dialek Ranai, mayoritas berada di bunguran, pulau bunguran sebelah timur. Rata-rata sampai di Kelari gitu.
0: Oke, coba contoh dulu nih, mungkin yang baru stay tune ya. Karena ada 5 dialek nih, tadi udah nyebutin Ranai ya. Kalau dialek sedang apa?
2: Ranai. Sedang apa bahasa Ranai itu? Bekeje.
0: Oke.
2: Agibe gitu.
0: Oke.
2: Agibe ya, bekeje gitu.
0: Oke, lanjut nih ke Karian ya. Yang kedua.
2: Yang kedua itu dialek Sedanau. Dialek Sedanau itu rumpunnya itu dari yang sekarang jadi Kecamatan Bunguran Barat, kemudian Kecamatan Bunguran Batubi, kemudian Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat. Nah, itu mereka menggunakan dialek Sedanau yang pengucapannya seperti kontras gitu ya. Kalau misalnya Ranai, dialek Ranai ini banyak huruf E-nya, kalau bilang tidak itu nde gitu. Kalau bahasa Sedanau itu bilang tidak itu ndok gitu. Ada lebih banyak ke O-nya ya. Kalau bilang baju itu beju.
0: Nah, tadi kalau
2: Sedanau boju.
0: Kalau ke Sedanau bahasa mau kemana?
2: Sedanau enggak tahu ya.
0: Nagimonde ya. Nah, jadi kalau Anai tadi kan udah disebutin Nagiene. Kalau bahasa Sedanau
2: Nagimonde.
0: Nah, itu

0: nak pergi mana, kalau ke Medan nak ke mana. Atau nak pergi mana gitu. Itu Medan. Jadi Melayunya tu memang mudah dipahami gitu. Enggak ada bahasa-bahasa yang terlalu apa ya, terlalu sulit di, inilah kalau Medan. Kemudian nah ini yang dua ini yang saya enggak kurang paham kalau untuk dipraktikkan. Yang pertama Pulau Laut. Nah, yeah. Pulau Laut ini beberapa katanya juga agak ini enggak tahu ya, enggak
1: pakai gitu.
0: Dia pakai ho.
1: Pakai ro.
0: Kalau dalam tulisan tuh K sama H gitu ya, ho, gitu. Sayur, apa lagi ya? Ya gitulah pokoknya.
1: Sayur, kan? Jadi?
0: Sayur jadi sayur,
1: Oke. Okay.
0: Bentar ya gitu ya, saya kurang paham.
1: Ya, jadi kalau Epi bertanya, bahasanya Pulau Laut mau kemana?
0: Mungkin sama aja, nak gimana? Nah, Pulau Laut ini, di sebagian besar kecamatan Pulau Lautnya sama kecamatan Pulau Seluan yang pakai dialek bahasa ini gitu. Terus yang terakhir dialek Serasan. Nah, dialek Serasan ini juga unik berbicaranya dengan nada katanya. Ada nadanya. Saya enggak bisa pinter bisa nih karena dia punya masa lalu di Serasan.
1: Ada apa? Ada apa Ulan dan Serasan?
0: Jadi Serasan itu mencakup kecamatan Serasan, kecamatan Serasan Timur ya, kecamatan Subi, kecamatan Tua Panjang, itu empat kecamatan yang menggunakan dialek Serasan.
1: Kalau Serasan sedikit tahu ya, mohon maaf nih izin kalau salah. Mau kemana kalau bahasa Serasan? Nak kemana?
0: Nanti pakai irama ya, pakai irama.
1: Betul kan?
0: Didengar enak ya bahasa Serasan itu. Lembut terus ada iramanya.
1: Iya gitu. Ada iramanya. Nak kemana? Dode. Oke, kalau Subi belum tahu juga nih seperti apa karena belum pernah ke sana.
2: Kalau Subi
0: sampai sama. Subi
1: sama sama. Sama ya, sama.
0: Dalam ini ya, dalam laporan PPKD itu.
1: Kalau Ulan nih, kapan dialek Natuna paling terasa sangat digunakan? Jadi
2: di rumah. Terus kalau ketemu teman-teman tadi, yang teman-teman sesama Natuna tapi di luar gitu posisinya.
1: Nah, coba ceritain Ulan, kuliah di mana nih?
2: Kuliahnya di Pontianak.
1: Bidang apa nih?
2: Antropologi.
1: Antropologi. Coba ceritain nih gimana ceritanya ketemu teman-teman pas di Pontianak ya, bareng-bareng anak-anak Natuna sendiri.
2: Biasanya sih kalau ketemu teman-teman tuh, apalagi mau gosip kan? Mau gosipin orang ini nih, orang apa, orang Kalimantan ya atau orang-orang itulah. Jadi ngomongnya tuh pakai bahasa ranai, kayak misalnya mau bilang misalnya topiknya dikit nih, beli nih. Lu kayak nu windoho gitu kan. Soalnya risau gitu kan. Mau pakai bahasa Indo nanti dia paham. Jadi kita pakainya bahasa ranai biasanya kayak gitu. Terus kalau enggak sengaja ketemu di mall atau di kafe biasanya. Maksudnya apa? Pakai bahasa ranai kayak itu tadi. Becita kah atau mbekabo gitu.
1: Jadi kalau teman-teman yang di luar teman-teman di Ponti sendiri gimana nih mengomentari bahasa kalian?
2: Itulah biasanya kenapa kalian ngomongnya laju gitu kan? Ngomongnya kok cepet? Yang pertama cepat, yang kedua bahasa Melayunya kok nggak kayak Melayu katanya, sangat berbeda dengan Melayu kami katanya gitu.
1: Nah kalau dialek yang bisa memperhubungkan, nah apakah Ulan ngerasa nih ngobrol sama temen nih ya? Pas di luar daerah Natuna ya, itu ngerasa keakraban seperti apa sih gitu?
2: Kayak ngerasa, wih ada temen nih, maksudnya ada kayak ada saudara gitu lagi di luar, tapi ada saudara. Terus biasanya kalau Ulan pribadi menyesuaikan, misalnya Ulan nih ngomong sama orang Sedenau, Ulan berusaha untuk memakai dialek Sedenau, atau ketemu sama temen yang Serasan, berusaha untuk pakai subdialek Serasan gitu.
1: Nah, jadi ya teman-teman Pro 2, kadang kalau kita ketemu teman-teman satu daerah itu ngerasa pulang kampung, ya kan?
0: Betul.
1: Berasa berada di rumah gitu ya. Nah, jadi Kak Rian nih ya, bagaimana nih? Kita balik ke Kompas Benua ya. Bagaimana Kompas Benua ikut menjaga budaya dan juga dialek Natuna?
0: Kompas Benua bergeraknya dalam lingkup komunitas saja gitu.

0: Jadi kita berbuat sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga budaya yang ada gitu kan. Uh-huh. Contohnya yang bisa kita lakukan itu memanfaatkan media sosial.
1: Yeah.
0: Jadi nanti apa nih sebutannya, teman-teman Produa.
1: Iya, yeah, teman Produa.
0: Teman Produa bisa cek di Instagram kami, itu bisa di mesin pencairan di Instagram tuh ketik aja Kompas Benua, nanti akan keluar akunnya. Searching aja Rabu Cakap Melayu gitu. Nah, itu kami setiap hari Rabu memposting kosakata bahasa ini ya. Memposting kosakata bahasa
1: oh, iya.
0: Bahasa Natuna gitu.
1: Oh iya, ada nih.
0: Ada.
1: Ada. Ya, keteng.
0: Ya, keteng tulang kering.
1: Iya. Nah, kemudian ada gini.
0: Apa lagi?
1: Piwan.
0: Piwan itu ya, kesambutan.
1: Nah. Oke.
0: Okay. Kita berusaha untuk setiap hari Rabu kita posting itu. Dan untuk saat ini karena sumber daya kami kebanyakan yang berasal dari Bumeran Timur Lama, dari Rana, jadi kami lebih banyak memposting kata-kata dari dialek Rana gitu. Nah, makanya kami sedang mencari juga rekan-rekan atau simpatisan gitu yang mau menyumbang kosakatanya, baik dari Pulau Laut, dari Serasan gitu kan. Agar ikut menyumbang nanti kami posting gitu. Jadi biar bahasa dari 5 dialek yang ada di Natuna ini ikut terpromosikan lah. Nah, ikut ter-upload gitu lah.
1: Oke, jadi buat teman Produa ya yang mau berpartisipasi atau sebagai partisipan ya, silakan aja hubungi Kak Rian kita ya. Mana tahu mau gunakan bahasa daerah kamu ya. Betul. Kak Rian, ini artinya bahasa kami loh ya. Nah, seperti itu ya Kak ya.
0: Tapi silakan DM aja.
1: Iya, tapi memang benar kata Kak Rian nih, rata-rata nih lebih ke bahasa Rana ya. Oke. Nah, kalau Ulan sendiri nih ya, apakah ada dialek, menurut Ulan nih apa mana makna dari bahasa daerah Ulan sendiri nih? Ya.
2: Benar sih kata Bang Rian, karena bahasa itu kan budaya bangsa. Ini bahasa tuh identitas. Kalau misalnya sampai hilang tuh, jadi Natuna nih gak ada identitasnya lagi. Karena selain Melayu umum ya, bahasa kita nih beda gitu dibanding Melayu yang ada di Kepulauan Riau terutama. Makanya sangat apa ya, bahasa tuh sebagai identitas lah bagi Ulan.
1: Bagi Ulan ya. Pastinya bangga dong.
2: Bangga
1: ya
2: banget.
1: Tapi pernah nggak Ulan tuh apa ya, dibilang aneh atau pernah nggak dicemooh sama orang dengan bahasanya ini?
2: Sejauh ini nggak sih, paling cuma dibilang ih bahasa kok lucu gitu, lucu atau nggak pernah didengar, paling kayak gitu aja sih, nggak pernah sampai dicemooh.
1: Nah berarti di sini kita lebih kepada saling menghargai. Nah ini contoh yang baik ya, alhamdulillah ya, banyaknya promosi ataupun sosialisasi terkait bahasa ya, ragam bahasa. Jadi nggak ada lagi pada zaman-zaman dulu aneh atau apa ya. Kalau ya zaman-zaman kami dulu beda ya. Zaman-zaman kita dulu beda kan?
0: Agak beda. Agak ekstrim ya.
1: Iya, agak ekstrim. Bilang ini Ulan cerita nih kan. Dulu kakak masa-masa kuliah kan. Jadi kakak kan asli Bunguran Barat kan. Nah, jadi bahasanya lebih ke O seperti Rian bilang. Nah, jadi berteman sama teman-teman yang di sini pakai E. Jadi adalah sedikit gurauan lah ya, bukan suatu pertentangan gitu ya. Kadang kalau bumbu kayak kemarin lah bahasa Sedanau tuh ngikut-ngikut bahasa kami. Harusnya kan bilang kunyit kalau kunyit itu katanya. Karena bahasa Sedanau itu kan lebih ke O kan. Nah, ini pas bahasa kami kunyit, dibilang kalian harus bilang kunyut. Nah, tapi tidak semua itu harus O gitu ya kan. Nah, itu lucu sih. Jadi kayak lebih kepada ya unik gitu ya kan. Ini enggak semua sih catatannya teman Produa ya.
0: Uniknya itu mendekatkan gitu.
1: Iya.
0: Ya, jadi ajang ini ya, ajang saling mengakrabkan gitu.
1: Iya, benar. Jadi kita ketawa bersama-sama gitu ya. Terus kalau bahasa kita juga sedikit unik ya, kalau menurut Epi, kalau bahasa Inggris kamu ya kan tulisannya yo.
0: You,
1: yeah. Iya kan, tulisannya yau kan, tapi bacanya you. Tapi kalau bahasa kita ya Rian ya, Ulan itu
2: Untuk gimana ya?
1: Yau
2: untuk bro sih.
1: Iya.
0: Istilah sapaan.
1: Iya. Mana ya, nah itu ya? Ada sedikit kayak unik ya lah gitu.
0: Ada
1: ya.
0: Beberapa doang bahasa bahasa Rana yang ada diambil dari bahasa bahasa Inggris gitu. Mm-hmm. Kayak sepeda.
1: Iya. Yeah.
0: Kita kan sikal.
1: Iya. Yeah.
0: Sedangkan bahasa Inggrisnya bicycle gitu. Hampir-hampir mendekati gitu. Nah, kayak mobil. Mm-hmm. Mobil selain dari car ada yang bilang auto. Auto.
1: Iya,
0: orang serasan masih nyebut auto untuk
1: mobil. Iya, yeah, betul.
0: Ya, sleeper, sendal.
1: Iya. Yeah.
0: Orang serasan masih sebut sleeper. Nah, jadi towel, handuk gitu. Nah, orang Portugal masih bilang toile.
1: Nah, oh iya iya.
0: Iya, ada.
1: Iya, yeah, begitu
0: ada
1: ya.
0: Ada gitu ya sama serapan bahasa asing gitu.
1: Oh iya, yeah, oke. Okay. Nah, apakah komunitas pernah membuat kegiatan budaya ataupun edukasi di Natuna nih?
0: Ya, ada sih beberapa kegiatan ya. Mm-hmm. Cuman kemarin sudah lama sih nggak kita lakuin karena keterbatasan sumber daya. Kemarin kita pernah bikin dulong budaya.
1: Kamu sih sibuk.
0: Ya, ya itulah ya. Keterbatasan tenaga dan sumber daya. Kemarin kita pernah bikin.
1: Ya banyak ya kegiatannya.
0: Ya.
2: Maru.
1: Iya, magu.
2: Iya. Selak bahasa Rame.
1: Oh, selak. Selak ya. Nu, semua ada.
0: Enggak
1: juga. Enggak bercanda, gugau.
2: Kok nyaki?
0: Pernah ada dulang budaya gitu. Itu rencana mau kita berkelanjutan gitu. Mm-hmm. Cuman ya karena keterbatasan kemarin hanya tema sempat pantun ya.
1: Mm-hmm.
2: Pantun.
0: Dulang budaya di Semanan buat.
2: Pantun.
0: Pantun. Kemudian paling yang mau kita bikin ini kayak history gitu. Kegiatan kemah, tur-tur sejarah. Tapi nanti isinya saat malam. Juga ada materi-materi budaya yang akan kita paparkan kepada para peserta. Nah itu sih kegiatan edukatif yang sejauh ini yang bisa kita bikin.
1: Oh iya benar nih, ada pantun ya, ya. Terus ada juga apa ya ini?
0: Coba buka di ini aja, di halal di postingan pertama yang kita pin itu.
1: Oh iya.
0: Ada hashtagnya, jadi hashtag itu untuk memudahkan.
1: Oke.
0: Coba ada selase bercerita, ada Rabu cakap Melayu, ada Kamis berpantun, nah itu.
1: Iya, ini ada hashtagnya ya, nih.
0: Kita pakai hashtag untuk itu, jadi untuk memudah pencarian.
1: Oke, oke, oke. Nah, ini banyak nih, ya. Ini pas banget ya buat teman-teman yang ingin mengenal bahasa ya daerah kita ya. Nah kalau di sini kan banyak bahasa Rana ya. Atau kita tunggu nih ya selanjutnya. Ya,
0: kita tunggu DM saja Instagram ya. Kompas Benua nanti adminnya akan mengabari kita. Juga di send oleh Ulan sih itunya.
1: Oke, okay, Ulan
2: dibagi-bagi kak.
1: Konten ya, konten kreatornya ya.
2: Bagi. Kita bagi-bagi kak. Yeah. Disclaimer ini bagi-bagi. Kalau Rabu Cakap Melayu Ulan yang edit, yang Piwan Keteng tadi. Tapi kalau beliau ini yang benar yang makanan
1: story
2: kan?
1: Makanan. Ya,
2: dia yang makanan. Terus kalau yang pantun itu ada rekan kami lagi namanya Ria.
1: Oke. Okay.
2: Ria.
0: Tapi materinya dari anggota-anggota yang ini teman-teman komunitas yang juga ikut sumbang gitu.
1: Oke, jadi kalau tantangan terbesarnya buat melestarikan dialek kita di era digital sekarang ini seperti apa?
0: Tantangannya ya?
1: Iya. Yeah.
0: Tantangannya semangat sih.
1: Waktu ya.
0: Waktu.
1: Waktu.
0: Ya, waktu sama mood sama ini ya. Ya, ya mood peserta ya. Mood anggota gitu. Biasalah kan kadang-kadang orang kadang-kadang ada semangatnya lagi turun gitu.
1: Nah, sebagai anggota ini kan ketuanya langsung bilang mood anggota. Jadi boleh ditanggapi.
2: Tapi kasihan sih Kak. Soalnya Ulan nih pungutan gitu. Sebelumnya Ulan enggak sama dia. Sebelumnya sama Bang Des.
1: Iya. Ini bukan cerita nih ya.
2: Ya ini isi hati beliau yang kami pernah sering sharing. Bagi saya kan.
0: Lah.
2: Ya gitu lah. Ya. Dia takut dibuka.
1: Oke. Tapi habis ini Ulan kayaknya aman ya.
2: Paling dia enggak bisa bangun lagi enggak?
1: Oh. Nah, iya, karena dia enggak punya waktu ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi sebagai ketua ya tak tahu diri aja lah ya kan. Maaf ya, izin ketua. Oke, nah Ulan. Nah, jadi menurut Ulan sendiri nih ya, dengan adanya Kompas Benua nih, makna Ulan sendiri sebagai anak muda seperti apa?
2: Kalau Kompas sangat membantu lah dalam menggerak mempertahankan atau menjaga budaya yang ada. Mm-hmm. Karena kalau nggak ada kompas siapa lagi? Apalagi sebagai anak muda ya, kalau nggak di-share-share kayak gitu tuh kurang mm-hmm. tahu. Apalagi kegiatan-kegiatan tentang budaya itu udah jarang kan sekarang. Mm-hmm. Jadi banyak nggak taunya, terus sangat berguna lah kompas. Apalagi dengan adanya konten-konten yang tadi Kabu Cakap Melayu, Sebe Cerita, mm. itu sangat membantu kami anak muda yang pengen tahu bagaimana sejarah, terus gimana bahasa kita, budaya kita, seperti apa gitu.
1: Oke, jadi sebenarnya yang diantara kalian nih ada yang paling Evi tunggu itu yang suka baca itu ini bercerita. Jadi tentang kayak Doknyong, oh, bagaimana, okay. Iya
0: Selasa
1: itu.
0: Selasa besok kita usahakan.
1: Oke, okay.
0: Kita usahakan cerita itu.
1: Nah, nanti biar next minggu depan kita bahas itu.
0: Oh itu?
1: Iya, okay. Nanti datang lagi ya. Semoga gak kapok ya. Oke, okay, kita lanjut lagi. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih teman pro 2, aku punya lagu dulu nih buat Kak Ulan ya, buat Kak Renaldo. Ini lagunya semoga bikin kalian semangat ngonten terus, okay. Ya. Baik pantun ya, bercerita dan juga apa tadi ya?
2: Pantun. Itu Kabu Cakap Melayu.
1: Iya. Nah, jadi buat teman pro 2 jangan kemana, tetap bareng kami bertiga di Jaga Malam.
0: Jaga Malam.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Balik lagi di Jaga Malam.
4: Jangan galau malam.
1: Oke, terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang masih stay bareng Evi untuk malam ini ya. Tema kita yaitu ragam dialek Natuna, unik, dekat dan penuh makna. Jadi memang unik ya kalau buat didengarkan oleh teman-teman di luar Natuna. Tadi contoh Ulan ya, pengalaman pribadi ketika kuliah ya. Menggunakan bahasa dan dibilang unik ya, lucu ya gitu, sampai disandingkan dengan bahasa negara asing ya, tetangga kita sih, nggak jauh-jauh ya. Oke, nah buat Rian ya, dengan adanya Kompas Benua pasti ada harapannya dong ya, buat generasi muda nih ya dengan dialek daerah ya.
5: Harapannya
1: seperti apa nih
5: ya? Harapan nggak banyak sih, maksudnya agar budaya itu tetap terjaga aja gitu.
1: Iya. Yep.
5: Anak-anak generasi di bawah saya gitu kan, generasi ganti berikutnya yang masih kecil saat ini masih bisa menikmati budaya itu. Misalnya pun kalau sudah punah, dokumentasinya ada. Contohnya nih misalnya ya, ada kesenian Mendu misalnya. Nah, kalaupun nanti sudah nggak ada lagi zaman mereka seumuran saya, seumuran kita gitu, mereka bisa lihat dokumentasi yang ada. Oh, dulu ternyata Natuna ada kesenian namanya Mendu gitu. Nah, kalau pantun saya pikir masih akan tetap ada karena akan banyak gitu. Pantun ini pantun ini diakui sebagai warisan tak benda itu di dua negara, Indonesia sama Malaysia. Jadi akan sangat banyak penjaganya. Nah, untuk yang budaya-budaya lain lah, kayak cerita rakyat, makanan tradisional gitu. Nah, itu yang saya harap akan terus terjaga sehingga nanti generasi mendatang masih bisa menikmatinya.
1: Oke. Nah, buat lo nih, apa langkah kecil yang bisa dilakukan anak muda buat menjaga dialek?
6: Ya, bahasa tuh kan harus digunakan ya, Kak, biar enggak hilang. Jadi emang harus dipraktekkan sih dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ya, oke. Okay. Tapi kalau kita lihat sendiri nih, mohon maaf izin kalau ada pihak yang tidak merasa ini tidak benar, mohon maaf izin. Nah, kalau anak-anak sekarang kan baru lahir udah diomongin pakai bahasa Indonesia dengan mak-mak itu kan.
6: Betul.
1: Nah, betul enggak nih, Lan?
6: Betul.
1: Nah, kalau Ulan nih sebagai pelestari ya bahasa daerah. Jadi kalau Ulan mengomentari ini gimana nih?
6: Ya, itu tadi cara yang langkah paling kecil yang bisa dilakukan dengan itu tadi dokumentasi sih. Maksudnya konten yang dari Kompas ini itu jadi salah satu cara untuk menjaga bahasa dan dialek yang ada gitu.
1: Oke. Iya.
6: Pak.
1: Oke. Nah, kalau Rian sendiri gimana nih menanggapinya?
5: Ya emang nggak bisa terelakkan gitu ya. Beberapa orang tua biasanya bisa langsung ajar, tapi kalau saya pribadi saya juga ngajarin anak saya dengan bahasa lokal.
1: Ini baru mau ditanya ini ya, ternyata dia sudah mengetahui si kepala Evi ini ya.
5: Jadi anak saya yang 7 tahun ada beberapa kosakata masih satu dua ya, karena ibunya juga bukan dari ranai gitu.
1: Iya.
5: Dan ibunya juga saya cek apa saya ajarin bahasa Ranai gitu. Dan beberapa dia udah paham gitu.
1: Iya.
5: Ya, anak saya juga itu. Dan kalau misalnya orang tua yang lain maksudnya ya kalau misalnya mereka berasal dari Melayu Natuna gitu ya saya harap ada nyelipkan juga bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa lokal gitu. Nah, nanti pun kalau misalnya itu mereka juga akan setelah bergaul berkomunikasi dengan teman-teman sebaya ya mungkin ada juga lah 1-2 yang akan terikutkan gitu. Tapi meskipun tidak banyak gitu ya. Seperti yang saya ini, saya kosakata bahasa Ranai saya mungkin tidak sebanyak abang-abang saya yang usianya 40-an gitu. Ada banyak, ada berapa hilang karena kami saya di rumah sama orang tua bahasa Indonesia gitu. Dari kecil bahasa Indonesia. Saya baru SMA baru berani bahasa lokal sama mama sama ayah gitu. Nah, tapi dari kecil sampai SMP itu bahasa Indonesia kalau ngobrol di rumah.
1: Okay.
5: Nah, itu makanya saya banyak bahasa lokal yang saya nggak tahu. Nah, makanya saya sekarang sama anak saya coba saya selipkan dikit bahasa lokal saya gitu, bahasa Midai, bahasa Ranai. Termasuk dari bahasa ibunya di sana gitu.
1: Iya, tapi memang anak sekarang cukup cepat ya memahami ya, karena pengalaman sendiri juga kan di rumah itu bahasanya 3.
5: Oke.
1: Ya, bahasa 3. Pertama bahasa Sedanau, bahasa Ranai, kemudian bahasa Indonesia. Iya, jadi sedikit diajarin ya. Cuman karena ayahnya kan beda nih kan, bukan orang sini kan. Tapi beliau udah bisa bahasa Sedanau dengan pasti ya. Oke. Nah, jadi buat Rian sendiri ini bagaimana peran media sosial ini bisa menjadi alat pelestarian budaya?
5: Ya, yang sejauh ini yang sudah kita lakukan itu gitu.
1: Yeah.
5: Semoga jika pemanfaatannya dengan baik juga oleh para pengguna gitu kan.
1: Yeah.
5: Nah, saya optimis budaya itu tetap terlestarikan minimal dalam ingatan gitu kan. Oh, kemarin aku pernah lihat di Instagram di Kompas Gunung ada posting ini. Nah, kalau mereka menggunakan media sosial dengan bijak dan baik gitu, sesuai aturan pemerintah gitu kan.
1: Oke.
5: Okay. Dan aturan norma-norma juga yang ada gitu.
1: Iya. Yeah. Oke, okay. Kalau Ulan sendiri nih ya, menurut Ulan nih, apakah dialek bahasa bisa tetap keren di kalangan anak muda? Mbak Boyau, ketap.
6: Tentu.
1: Nah, ini contoh ya.
6: Bisa sih, apalagi ya karena kita beda kan, tentu itu bisa jadi ciri khas.
1: Wah.
6: Bagi anak-anak Natuna khususnya, apalagi yang mau jadi konten kreator kayak contohnya yang udah bisa kita lihat aja ya. Yang itu kan, yang itu maksudnya teman-teman yang udah jadi konten kreator kan menggunakan jargon bahasa Natuna sebagai
1: benar.
6: Apa ya? Jargon mereka gitu. Biar kelihatan identitasnya tadi, makanya bahasa tuh sebagai identitas.
1: Iya, kayak kita sebutin teman-teman yang sudah apa? Memberikan edukasi juga buat teman-teman di luar sana ya, kayak Salman ya kan selalu menggunakan bahasa Ranai juga ya, Unyai. Nah, jadi jagoannya ya. Kemudian juga ada Pak Lungkiki kita juga ya kan. Mudah-mudahan diikutin sama yang lainnya. Dan masih banyak juga konten kreator di Natuna ya menggunakan bahasa daerah ya.
5: Ambil 1-2 bahasa kayak tadi kan kata punya jadi kayak ciri khas gitu kan.
1: Iya.
5: Masing-masing kan para apa kalau media sosial pengikut ya.
6: Iya.
5: Para pengikut juga follower ya.
6: Iya.
5: Akan lihat wah ini apa sih bahasa apa sih kok unik ya.
1: Iya.
5: Jadi mereka akan ngulik juga gitu. Lagi kalau konten-konten yang sering di kayak Pak Long kan katanya tentang keindahan alam sama tuh. Pantun ya, oke tuh Salman.
1: Iya, kemarin juga kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama Salman ya. Apa yang membuat dia menggunakan bahasa daerah ya? Karena, nah itu tadi ya sebagai Ulan juga ya mempertahankan bahasa daerah. Kalau bukan kita,
6: siapa lagi?
1: Nah, karena bahasa daerah ini merupakan identitas kita ya. Kalau bukan kita yang menjaga.
6: Siapa lagi?
1: Oke. Nah, ini udah di penghujung acara kita ya. Nah, buatnya Ulan pasti punya harapan sendiri tentang ataupun untuk budaya Natuna kedepannya seperti apa sebagai anak muda.
6: Semoga aja temen-temen gak malu sih menggunakan bahasa kita, bahasa daerah kita dimanapun, kapanpun, sama siapapun. Apapun bentuknya, pokoknya jangan malu memperkenalkan, menjaga budaya kita yang di situ ya.
1: Iya, di situ.
6: Pokoknya jangan malu untuk menjaga, melestarikan, menggunakan bahasa atau budaya-budaya kita. Gitu aja sih.
1: Oke. Benar ya, jangan malu menggunakan bahasa daerah. Ya, kalau kalian sendiri nih ya, seperti apa nih pesan-pesan buat teman Pro 2 agar tetap bangga dengan bahasa daerah?
5: Ya, saya dulu pernah ngikuti ini ya, teman-teman peneliti dari kementerian. Kementerian itu namanya Kemendikbudristek tahun 2020-an. Salah satu dari peneliti itu bilang, "Mas, kita ini memang gerak dalam diam, tapi efeknya gede." Jadi mereka kemarin kesini tuh meneliti bahasa, memetakan bahasa. Jadi mereka wawancara orang-orang tua, mereka kasih kosakata bahasa Indonesia, terus bahasa ininya apa, misalnya jalan apa bahasa ininya itu. Mereka memetakan itu. Jadi mereka bilang, ya itu tadi. Semenjak saya itulah makin apa ya tumbuh kecintaan saya terhadap apa budaya termasuk bahasa, sehingga saya makin semangat untuk memposting ini tadi itu. Jadi harapannya ya semoga tetap lestari. Karena balik yang di awal tadi saya bilang, karena bahasa menunjukkan identitas bangsa.
1: Iya, ya, semoga juga nih identitas bangsa, ya. Bahasa daerah kita ini buat digunakan buat penelitian tadi ya.
6: Iya,
1: ya.
5: Ini dia. Bahasa Rana jadi skripsi sama dia.
1: Jadi udah selesai?
6: Lagi nyusun hasil dari pembahasannya. Kebetulan udah wawancara juga orang-orang tua kita.
1: Oke, mantap.
6: Itu tadi dapat beberapa kata kiasan, ungkapan, dan ada juga sejarah menurut salah satu orang tua tadi, kenapa bahasa kita tadi bisa berbeda gitu.
1: Oke, nah kerasa ya waktu kita ya, sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol lagi karena di ujung baru nih.
5: Tambah
1: ya minggu depan. Tapi kita bahas tentang yang lainnya. Nah, jadi buat teman Pro 2 nggak terasa ya obrolan kita malam ini sudah di penghujung acara. So ya, buat teman Pro 2 kita belajar bahwa dialek Natuna ini bukan sekedar cara bicara ya, kemudian tapi juga sebagai identitas tadi seperti Kak Rian bilang ya, seperti Ulan juga tadi udah ngobrol, kemudian menjadi kedekatan kita ya. Nah, kemudian sebagai warisan budaya yang penuh makna. So ya, terima kasih buat Kak Rian ya.
5: Sama-sama.
1: Juga Ulan yang sudah stay. Nah, ini dari Kompas Benua yang sudah berbagi cerita malam ini teman Pro 2. So, tetap bangga dengan budaya kita sendiri. Nah, tetap cinta bahasa daerah kita sendiri. Jadi buat teman Pro 2 ya, sampai jumpa di lain kesempatan ya, dan kita pamit undur diri kebersamaan malam ini, jumpa lagi di minggu depan ya, janji ya.
5: Okay,
1: minggu depan. Oke.
5: Okay.
1: So ya, kita pamit di juga malam, dan tetap semangat buat teman Pro 2, cinta dan bangga akan budaya. Sampai jumpa, selamat malam.

0: nggak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

105,9 FM di Pro 2 RRI Rana ya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam ini untuk edisi Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026. Kamu akan ditemani aku Marisa dan juga ada Danti ya, hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, tadi sudah kita ikuti di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam. Ada narasumber dari ada narasumber kita Fitri Wulandari dan juga Rianaldo ya. Nah, membahas seputar ragam dialek ya, Natuna ya, teman Pro 2. Tentunya unik ya dialognya dan juga dekat dan penuh makna pastinya ya, karena setiap dialog itu ada dialek tuh kalau di di sini ya, di Kota Rana itu banyak banget ya bahasanya. Dia artinya sama tapi pengucapannya beda gitu ya teman Pro 2. Misalnya di Rana sendiri seperti ini, kalau di daerah aku di Sungai Ulu ya seperti itu gitu ya. Banyak banget ya bahasanya teman Pro 2. Orang Sedanau juga ya sama orang Rana itu kayak beda gitu ya pengucapan kan setiap kata-katanya gitu ya. Nah, teman Pro 2, temani kamu di malam ini, kita masih akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya di cerita penutup hari. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, untuk teman Pro 2 masih kita hadirkan lagu-lagu dan juga informasi di cerita penutup hari ya. Saat ini sudah pukul 22 lebih 4 menit ya waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, dalam kehidupan yang penuh dinamika ini ya, kita seringkali mengagumi misalnya aja teman Pro 2 ya, yang cowok mengagumi sosok wanita yang mungkin terlihat nggak tergoyahkan, nah, bahkan di tengah badai pun mereka adalah wanita bermental kuat ya, atau di teman-teman kita gitu ya, kita melihat mereka itu kayaknya kuat banget, padahal mereka banyak mungkin banyak banget cobaannya, ujiannya gitu ya di kehidupannya masing-masing. Nah, jadi teman kedua, individu yang memiliki ketahanan psikologis tinggi dan juga mampu menghadapi tantangan hidup dengan sikap positif, kekuatan mental ini bukanlah anugerah instan ya, melainkan hasil dari latihan dan pengalaman hidup. Nah, yang membentuk mereka itu menjadi pribadi yang tangguh dan inspiratif. Nah, wanita bermental kuat tidak hanya sekedar bertahan ya, tetapi juga mereka berkembang dan menginspirasi orang-orang di sekitar. Mereka menunjukkan ciri khas yang kemungkinan mereka itu selalu menjaga kedamaian batin dan enggak membiarkan negativitas menguasai diri mereka gitu ya. Nah, jadi teman Pro 2, ada beberapa ciri wanita bermental kuat, fondasi ketangguhan dan kebahagiaan diri ya. Nah, jadi mereka itu selalu membangun fondasi diri, percaya dan hargai potensi mereka. Terus mereka belajar dan beradaptasi, karena menghadapi tantangan dengan ketangguhan itu bagus banget ya, karena hidup nggak selalu lepas dari yang namanya tantangan ya. Dan juga mereka disiplin, empati dan mandiri. Nah, jadi teman Pro 2 sebagai sosok pekerja keras dan produktif, mereka fokus pada hal-hal yang bermakna saja, namun juga memahami pentingnya istirahat, semangat untuk terus mengembangkan diri dan keterbukaan terhadap ide baru. Nah, ini adalah ciri khas yang membuat mereka selalu belajar dan berkembang.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Oke, teman Pradua ada unclock ya dari Yori. Teman Pradua, terima kasih untuk yang selalu stay tune mendengarkan kita di 105,9 FM di Pradua RRI Ranai. Teman Pradua,

mari kita dalami ya, lebih dalam apa saja yang mungkin diungkapkan dari kebiasaan ini ya. Dan jadi mengenang ciri khas si pemakan cepat, ambisi, efisiensi, dan mereka itu memiliki ritme hidup serba cepat ya. Nah jadi misalnya mereka bisa memahami psikologi di balik kebiasaan makan terburu-buru, misalnya lebih dari sekedar cepat. Fenomena makan cepat bahkan ketika seseorang enggak sedang buru-buru, nah ini dapat dijelaskan ada beberapa faktor psikologis yang mendalam. Salah satunya adalah kebiasaan dan lingkungan.

Nah, sisi lain dari kecepatan yaitu dampak pada kesehatan dan nikmatnya hidup ya. Nah, jadi teman perdua, kebiasaan ini bisa mempengaruhi kesehatan pencernaan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Makan terlalu cepat juga dapat membantu tubuh enggak memiliki cukup waktu untuk mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Menurut Leslie Hinberg dari Center for Behavioral Health di Cleveland Clinic, nah, tubuh membutuhkan sekitar 20 menit bagi lambung untuk memberi sinyal ke otak bahwa perut sudah penuh. Nah, jika seseorang makan terlalu cepat, sinyal tersebut belum sempat diterima sehingga tubuh enggak memiliki kesempatan untuk memberi tanda berhenti makan secara alami. Akibatnya kebiasaan ini berpotensi menyebabkan makan berlebihan dan masalah kesehatan lainnya ya. Nah, jadi teman kedua, jika kamu terbiasa menghabiskan sarapan, makan siang, atau makan malam dalam waktu kurang lebih dari 20 hingga 30 menit, kemungkinan besar ritme makan kamu tergolong terlalu terburu-buru. Nah, memperlambat kecepatan makan ini bisa menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan kualitas pola makan, memberi tubuh kesempatan untuk menyesuaikan proses pencernaan, dan mengatur rasa kenyang dengan lebih baik. Ya, teman produk informasi ini kita dapatkan dari female.com.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Oke, teman pernah juga ada Leo Drive Sing Up Gen ada ya. Teman pernah juga masih di Pro 2 jangan malam ya. Jangan galau malam-malam hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Oke, teman Pradua, siapa sangka aktivitas yang kita lakukan ya di waktu luang ya alias hobi itu ternyata bisa menjadi jendela untuk melihat lebih dalam kepribadian seseorang, lebih dari sekedar mengisi waktu kayak gitu ya teman Pradua. Nah, pilihan hobi seringkali mengungkapkan sifat minat bahkan cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar ya. Nah, menurut definisi, hobi adalah kegemaran atau kesenangan istimewa yang dilakukan di waktu senggang dan bukan merupakan pekerjaan utama. Jadi, teman-teman kedua, kepribadian kamu ini bisa dilihat dari hobi favorit, cerminan diri yang gak terduga. Misalnya, lebih dari sekedar mengisi waktu, cerminan diri yang mendalam ya. Nah, jadi teman Pradua misalnya mengungkap karakter lewat hobi spesifik dari membaca hingga berpetualang. Misalnya aja membaca. Jika kamu gemar membaca, kemungkinan besar kamu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, empati yang kuat, kayak gitu, dan cenderung bijaksana. Misalnya kamu hobi memasak. Nah, individu yang suka memasak seringkali kreatif, inovatif, dan merupakan pemecah masalah yang baik. Terus misalnya kamu hobi olahraga. Nah, ini bisa dibagi menjadi dua kategori utama. Olahraga tim, olahraga yang memiliki olahraga, menikmati olahraga. Tim cenderung sosial, ramah, dan memiliki rasa persatuan serta kerukunan yang tinggi. Misalnya olahraga individu, nah lari misalnya ya. Nah, mereka ini santai namun tertutup ya, pendiam, sulit ditebak, dan memiliki motivasi internal yang kuat. Misalnya kamu hobi berenang, ini dikenal sebagai sosok yang mudah menyesuaikan diri, pintar menempatkan diri, bebas dari konflik, percaya diri, dan setia.

Nah, jadi teman berdua, hobi itu bukan hanya sekedar cara untuk menghabiskan waktu luang ya, tapi juga merupakan jendela untuk memahami kepribadian seseorang. Karena pilihan hobi dapat mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan bahkan membantu dalam pengembangan keterampilan serta peningkatan harga diri ya. Teman berdua, di cerita penutup hari ya, sampai di sini dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Buat kamu hingga ke pukul 24 nanti, kita akan kembali menghadirkan lagu-lagu. Stay tune terus di Radio ya, teman terbaik kamu.

0: Bos, api, api, api.
1: Jauh, kok diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, on.
4: MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama EUV

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an, ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Sadar nggak sih, apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa chlorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?
1: 105,9 MHz, Pro 2, RRI Ranai, teman.

Oke, untuk teman Prodi ya, dimanapun berada, sampai di sini usai sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 2 Radio Republik Indonesia Ramai untuk sepanjang edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Wakil kerabat kerja yang tugas, Marisa dan juga rekan sekerja dan tim ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap merdeka.

0: Pendengar, terjadi pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera, dan untuk itu kita akan mencoba mencari tahu pada update-nya pada dini hari ini bersama dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Wilayah Sumatera Barat, Pak Ajrun Karim. Pak Ajrun, selamat dini hari, Pak.
1: Selamat jam berapa kan? Jam 12 sudah dini hari.
0: Iya. Selamat dini hari, Pak.
1: Iya. Hari ini masih standby di control room.
0: Iya, ini.
1: Monggo silakan.
0: Ini update-nya terkini gimana nih, Pak? Tentang listrik, pemadaman listrik yang di wilayah Sumatera Barat ini, Pak.
1: Baik, di Sumatera Barat beban puncak ada di kisaran sekitar 600, ini sudah hidup sekitar 130-150, jadi sekitar 25%. Dari 25% itu bersumber sistem dipasok dari beberapa PLTM dan PLTA. Sementara kita masih nunggu pasokan normal dari beberapa PLTU dan PLTP. Jadi moga-moga kita berdoa nanti masih PLTU dan PLTP akan segera masuk dan sistem di sumber akan kembali pulih normal. Jadi sampai per hari ini, sampai per jam ini 12.01 di kisaran 25%, total 131 MW. 131.
0: 25% baru pulihnya.
1: Baru menyala.
0: Pulihnya.
1: Iya, baru pulih 25%.
0: Berarti 75 lainnya masih menunggu.
1: Masih menunggu. Baik. Dari pasokan dari pembangkit lain.
0: Baik, kalau begitu kita ingin tahu bagaimana luasannya. Luasannya tuh wilayah mana aja nih, Pak Ajrun?
1: Ini yang ada yang sudah menyala, kalau lihat di sekitaran Padang, ada di daerah Singkara, di Teluk Sireh. Sekitar di pesisir selatan sudah mulai menyala, terus di Pasaman sebagian sudah menyala, di Sawalunto sebagian menyala. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah menyala.
0: Sisanya ya, yang belum menyala itu berapa banyak? 12.
1: Berarti 17. Total 19 kurangi 6, 13, berarti masih 13 lagi.
0: Oke, jadi 6 yang sudah menyala.
1: Iya, 6 kabupaten kota lah ini yang sudah menyala ini.
0: Dan 13 lainnya masih belum ya?
1: Iya, masih menunggu.
0: Iya, itu wilayah Sumatera Barat seluruhnya.
1: Barat, Sumatera Barat saja, di tempat kami ada di Sumatera Barat ini, Mas.
0: Oke, penyebabnya apa, Pak?
1: Kebetulan sistem di sumber semuanya dalam kondisi baik. Dari transmisi baik, jaringan distribusi kami juga baik. Cuman pembangkit kami terdampak, PLTU Teluk Sireh itu unit 2 kami belum bisa start karena mungkin tadi kena hantaman sistem blackout itu, sistem kolaps, jadi dia sekarang lagi proses pemulihan. Khusus di sumber harusnya tidak ada masalah, kita menunggu pembangkit bisa pulih dan kemudian beroperasi lagi. Tapi kalau yang di tempat lain kita belum dapat data pasti nih, Mas. Saya menyampaikan apa yang ada di Sumatera Barat dulu saja.
0: Di tempat lain itu daerah mana maksudnya, Pak Ajrun?
1: Informasinya di beberapa daerah Sumatera juga ada pemadaman.
0: Tidak hanya Sumatera Barat?
1: Tidak hanya di Sumatera Barat. Tapi kebetulan yang saya tahu pasti di Sumatera Barat karena posisi saya saat ini standby di control room Sumatera Barat.
0: Oke, kalau kasus di Sumatera Barat itu karena sistem kolaps, Pak Ajrun?
1: Karena tarian dari sistem lain yang kolaps, sehingga kami ketarik kolaps.
0: Jadi penyebab utamanya masih belum tahu nih, Pak Ajrun?
1: Yang di luar Sumatera Barat. Penyebab utamanya di luar Sumatera Barat.
0: Iya, itu kalau secara teknis, secara bahasa awamnya kenapa tuh? Tiba-tiba ditarik sehingga sistem kolaps?
1: Mungkin ada jaringan di tempat lain yang kena gangguan sehingga mengakibatkan jaringan secara keseluruhan jadi ikut padam.
0: Gangguan jaringan?
1: Iya, gangguan jaringan.
0: Gangguan jaringan di tempat lain?
1: Iya, sehingga menyebabkan di tempat kami juga ikut ketarik jadi ikut padam.
0: Itu biasanya memang otomatis ketika ada daerah lain yang terganggu, ada jaringan, masa jaringan untuk daerah lainnya tersedot untuk membackup gitu, atau gimana nih, Pak Ajrun?
1: Sebetulnya harusnya kami bisa melakukan sistem island, jadi memisahkan diri dari sistem utama. Cuman mungkin karena terlalu mendadak, jadi ketarik semuanya tadi sepertinya, Mas.
0: Berapa lama dibutuhkan untuk bisa memulihkan 75% ini, Pak? 100%?
1: Kita menunggu pulihnya pembangkit PLTU. PLTU itu posisinya cold start, jadi start dingin karena mesin sudah terlalu lama mati, kurang lebih 7-8 jam. Jadi kalau tadi padam sekitar 18.44 jam 7 ya, kurang lebih jam 2 plus persiapan sekitar jam 3 jam 4, moga-moga tidak ada perubahan, sistem di Sumbar sudah bisa pulih kembali.
0: Khusus untuk di Sumatera Barat.
1: Barat, iya di Sumatera Barat.
0: Apakah memang ada kemungkinan ketika jaringan lain di daerah lain itu jaringan terganggu, kemudian ditarik lagi, akhirnya sistem kolaps lagi di Sumatera Barat?
1: Sementara kita isolir untuk Sumatera Barat dulu biar bangkit, biar nggak ketarik yang lain satu-satu.
0: Ya, kabar terakhir selain Sumatera Barat mana Pak? Di daerah mana Pak?
1: Pastinya saya kurang tahu, cuman infonya ada di dekat daerah sekitaran Sumatera Barat, ada di Pekanbaru dan di Sumatera Utara.
0: Pekanbaru, Sumatera Utara ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita coba update di daerah tersebut.
1: Boleh.
0: Ya, boleh. Ya. Monggo, tapi silakan. Tapi yang jelas ini sejak maghrib ya, pukul 18 lebih.
1: 18.44 tadi kolaps pertama, 18.44 jam 18.44.
0: Dan membutuhkan untuk 100% pulih itu 7 hingga 8 jam sehingga kurang lebih pukul 3 atau pukul 4 ya.
1: Ya, jam 3 jam 4 lah nanti.
0: Oke, kendalanya apa nih Pak untuk pemulihan supaya lebih cepat di estimasi 7 hingga 8? Bisa nggak dipercepat gitu Pak Jero?
1: Nggak bisa, karena pembangkit PLTU itu dalam posisi cold start, dari start dalam kondisi dingin itu memang butuhkan waktu sampai energize, sampai synchronize, sinkron ke sistem jaringan, butuh waktu sekitar 7-8 jam.
0: Oke. Perlu dikonfirmasi kepada seluruh pendengar, khususnya untuk di wilayah Sumatera Barat itu tidak ada yang konsleting ataupun rusak atau aman. Apapun itu ya.
1: Aman. Barusan kejadian jam 10.50 tadi di Sijunjung, ketika kita masuk sekitar 160 megawatt, ada informasi di Sijunjung ada pohon roboh karena gangguan cuaca, turun jadi 30 megawatt, tapi sekarang lagi proses perbaikan. Secara umum sistem jaringan tegangan rendah, tegangan menengah di Sumatera Barat dalam kondisi aman, tidak ada kendala.
0: Pohon roboh itu menyebabkan apa Pak Jurun?
1: Kena di jaringan TR kita, tegangan rendah kita putus tadi.
0: Apa implikasinya ketika tegangan rendahnya kena tuh Pak?
1: Iya, jaringan di kiri kanannya, daerah di kiri kanannya.
0: Di Sijunjung?
1: Di Sijunjung.
0: Khusus di Sijunjung aja berarti ya?
1: Di Sijunjung aja.
0: Ah, untuk 100% itu apakah butuh ada penanganan khusus untuk di Sijunjung?
1: Kalau di Sijunjung enggak, mungkin tinggal diperbaiki, mungkin butuh lebih sekitar 1 jam, 1 jam setengah sudah bisa pulih lagi.
0: Oh gitu. Baik kalau gitu. Ya. Baik, terima kasih update-nya Pak Ajrun.
1: Sami-sami.
0: Iya, selamat ya, bekerja.
1: Semoga segera pulih lagi.
0: Begadang juga nih nemenin Pro 3 RRI ya, begadang ya Pak Ajrun. Ya.
1: Monggo silakan, enggak mau dikontak saya.
0: Iya, siap. Nanti kita akan update lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih. Monggo-monggo malam.

0: Otoritas Jasa Keuangan OJK merevisi aturan perdagangan karbon untuk meningkatkan likuiditas pasar karbon nasional.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merevisi Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Revisi aturan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan likuiditas pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan potensi perdagangan karbon domestik masih sangat besar. OJK mencatat terdapat puluhan proyek baru pengurangan emisi yang diproyeksikan menghasilkan jutaan ton karbon untuk diperdagangkan. Menurut Friderika, total tambahan unit karbon yang berpotensi diperdagangkan mencapai lebih dari 9 juta ton CO2 ekuivalen. Nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
2: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI sebagai sistem registrasi tunggal yang sepenuhnya berada pada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan di Perpres yang baru, sistem registri yang digunakan adalah SRUK, Sistem Registri Unit Karbon, yang terdesentralisasi, terintegrasi, dan accessible bagi semua kementerian terkait.
1: Meski demikian, OJK mengakui nilai transaksi pasar karbon nasional saat ini masih relatif kecil. Total transaksi bursa karbon domestik baru mencapai sekitar 93 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, mengatakan keterbatasan suplai unit karbon masih menjadi tantangan utama. Ia menyebut banyak proyek karbon yang masih menjalani proses sertifikasi.
3: Dalam mekanisme baru ini, kementerian terkait memberikan rekomendasi atas unit karbon hasil sertifikasi domestik, serta dapat memberikan persetujuan atas unit karbon yang berasal dari sertifikasi internasional untuk selanjutnya dapat dicatatkan dalam SRUK ini. Sehingga dengan mekanisme baru tersebut, proses penerbitan unit karbon kami pandang nanti tentu akan jauh menjadi lebih efisien dan diharapkan memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat.
1: OJK berharap implementasi Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dapat mempercepat pencatatan unit karbon dalam sistem registri nasional. Sistem tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan Bursa Karbon Nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada juga Bung Irfan ya, Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia. Dan untuk topik kita dini hari ini ada Bung Wisnu. Oke. Halo Bung Wisnu.
1: Iya Fajar, selamat malam.
0: Selamat malam, selamat dini hari. Topik kita dini hari ini apa nih Bung?
1: Iya, topik kita nih yang lagi ramai nih, yaitu polemik usulan tembak begal di tempat.
0: Semalam sempat diperbincangkan sama Bung Lukman Tara.
1: Iya betul sekali Fajar. Ini kasusnya dipicu ya, karena yang pertama kejadiannya itu ya, itu ada polisi yang ditembak begal di Lampung ya, yaitu Kapolda Lampung Irjen Helvi Asegaf mengeluarkan perintah keras tembak di tempat setelah ada kasus anggota polisi Bripka Arya Supena ditembak saat menangani kasus begal atau curanmor yang bersenjata api Fajar.
0: Oh gitu.
1: Ya, dan oleh karena itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni juga memberikan statement juga bahwasannya dia mendukung polisi mengambil tindakan tegas terhadap begal, termasuk opsi tembak di tempat, karena dianggap kejahatan begal ini sudah sangat meresahkan masyarakat.
0: Nah, kebetulan tuh kemarin itu malam-malam saya scroll-scroll media sosial, itu ada berita soal Jakarta Barat darurat begal. Iya. Jadi keluh kesah masyarakat di Jakarta Barat, mungkin di daerah lain di sekitar Jabodetabek juga demikian ya. Tapi yang jelas yang sedang viral itu di Jakarta Barat, karena marak sekali gitu ya.
1: Betul sekali Bung Fajar, tapi gimana ya kalau kita melihat dari sisi HAM sendiri? Soalnya juga ini disinggung oleh
0: Menteri HAM
1: juga menolak ya wacana
0: tersebut,
1: karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Tapi juga namanya begal kan juga melanggar hak asasi manusia juga.
0: Nah itu dia, dan juga bisa saja menghilangkan nyawa orang lain, korbannya. Tidak hanya melukai, tapi juga bisa menyebabkan korbannya meninggal dunia juga. Nah ini gimana kalau, baik terima kasih Bung Wisnu, kita langsung lempar saja ke pendengar ya. Baik, terima kasih Bung Wisnu, dan juga bagaimana kalau menurut Anda pendengar di wacana ini ya, usulan tembak begal di tempat. Meskipun ya pro dan kontra ya, terutama dari Menteri HAM, Natalius Pigai menolak tuh, karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Sementara kalau tadi dari netizen juga, tidak hanya Bung Wisnu tadi yang bilang ya, tapi dari netizen juga komentarnya sama, senada juga nih. Ya sama, justru yang pelaku begalnya ini malah lebih melanggar HAM juga gitu. Dan untuk melindungi masyarakat dan supaya kapok gitu ya, banyak yang sepakat, banyak yang setuju. Kalau kayak saya baca di komentar-komentar di sosial media, meskipun tidak sampai menyebabkan meninggal dunia ya, tapi tentu saja terukur ya, yang terukur. Biasanya kan kalau pelaku kejahatan dan pihak aparat keamanan ya, pihak kepolisian utamanya, itu ada prosedur untuk mengeluarkan peluru ya. Mungkin Bung Lukman Tara lebih paham nih soal itu ya. Jadi tidak bisa sekedar melepaskan peluru begitu saja. Biasanya itu tembakan peringatan di ke udara, lalu kemudian ketika memang untuk melumpuhkan, itu biasanya ada bagian-bagian tubuh seperti kaki lah, umumnya kaki, tidak sampai akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Tapi kalau dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak wacana ini, kalau menurut Anda bagaimana? Nanti kami kembali di sesi yang pertama Kopi Pro 3. Oh iya, untuk Anda yang berada di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya yang masih listriknya masih padam, bisa juga memberikan informasinya kepada Pro 3 RRI ya. Mungkin Anda masih memiliki baterai di handphone Anda untuk bisa mendengarkan siaran Pro 3 RRI. Karena kan listrik padam ya, ketika Anda mendengarkan siaran ini, Anda bisa WhatsApp aja, nggak perlu telepon deh. WhatsApp, nanti pengarah acara kami akan membacakannya untuk daerah mana saja. Karena konfirmasinya pada warta berita pukul 12 tadi masih belum bisa tervalidasi ya. Kabarnya itu berada di tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga ada di beberapa daerah seperti di Pekanbaru dan Sumatera Utara. Nah, untuk Anda yang berada di wilayah-wilayah tersebut atau yang sedang pemadaman listrik, Anda bisa menghadirkan informasinya kepada Pro 3 RRI.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan polemik usulan tembak begal di tempat, di mana memang wacana penegakan hukum dengan

0: Kalau dari Kompolnas sendiri bagaimana menyikapi ini usulan tembak begal di tempat ini kan ramai ya, karena juga sudah cukup meresahkan kalau di kalangan masyarakat ini.
1: Iya, terima kasih atas waktunya Mas Lukman ya dari RRI. Memang Polda Metro Jaya dalam hal ini sudah membentuk tim pemburu begal akibat maraknya peristiwa-peristiwa, baik itu yang didapatkan secara langsung laporan masyarakat atau yang sudah beredar melalui media-media sosial. Nah, tembak di tempat itu sebetulnya merupakan perwujudan daripada upaya yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya yang tergabung dalam tim pemburu begal tadi. Itu akan dikhususkan kepada mereka, para pelaku tindak pidana dengan ancaman kekerasan atau pencurian dengan pemberatan. Nah, itu juga disesuaikan dengan ancaman. Kalau mereka menggunakan senjata api atau senjata tajam yang dikhawatirkan dapat mencederai atau membahayakan masyarakat dan juga petugas itu sendiri, itu tindakan itu bisa dipahami sepanjang harus dilaksanakan secara tegas dan terukur. Demikian Mas Lukman.
0: Iya, kalau kita lihat kan para pelaku begal ini kan ya tidak ada yang tahan kosong gitu. Kalau kita lihat ya beberapa kali di beberapa wilayah lah ya, entah itu menggunakan senjata api ataupun senjata tajam. Dan ini disampaikan kalau kaitannya dengan termasuk pelanggaran HAM ini bagaimana Pak Arief? Sementara Polri juga sudah ada aturannya ya, melakukan tindakan tegas yang terukur ya Pak Arief.
1: Betul, betul. Jadi Polri itu sendiri itu berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 2009 ya, yaitu tentang penggunaan kekuatan dalam melaksanakan tindakan kepolisian. Nah, tetapi jangan lupa anggota Polri juga sudah diberikan pemahaman tentang peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang penghormatan hak asasi manusia. Jadi itulah sebabnya yang seperti kami sampaikan di awal. Jadi anggota Polri itu juga menyesuaikan. Justru anggota Polri itu melindungi hak asasi yang akan menimpa masyarakat, terutama para pelaku yang menggunakan tadi yang disampaikan adalah senjata api dan juga senjata tajam. Kalau ini dibiarkan, maka masyarakat bisa menjadi korban dan juga anggota Polri itu sendiri. Jadi peraturan-peraturan itu tetap dipegang oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Begitu Mas Lukman.
0: Iya. Kalau Kompolnas sendiri memiliki data tidak Pak terkait dengan evaluasi apakah kebijakan tembak di tempat ini bisa benar-benar menurunkan angka begal?
1: Barusan kami juga tadi sore kan kami meeting dengan Kadiv Propam dan jajaran. Kadiv Propam dan jajaran. Kemudian pada saat sama kami juga diundang oleh Polda Metro dalam hal press release atau press conference tentang hasil operasi tim pemburu begal ini. Sudah terdapat data itu ada 173 itu terdiri dari pelaku begal yang menggunakan senjata api dan senjata tajam, termasuk ini hasil-hasil pembegalan mereka, yaitu penadahan itu juga sudah diambil semua. Nah, setidaknya ini sesuai dengan semangat spirit anggota Polda Metro. Dengan semangat baru, Kapoldanya juga sudah dinaikkan status. Dan mereka punya tagline Jaga Jakarta. Jadi sejauh ini ada 173 yang sudah diamankan oleh tim Polda Metro Jaya. Demikian Mas Lukman.
0: Iya, kalau kita lihat ini ya, padahal dalam kurun waktu 1 bulan Jaga Jakarta ini sudah berhasil 173 penjahat jalanan ini ya Pak Arief ya.
1: Betul, betul. Ya. Nah, jadi memang Jakarta itu memang harus karena masyarakatnya begitu heterogen. Dan kalau misalkan polisi tidak tegas atau aparat penegak hukum tidak tegas, itu kasihan masyarakat yang lain. Bahkan ini pun juga mereka juga berkolaborasi juga dengan Kodam Jaya, yang kami lihat juga dengan pemerintah DKI Jaya. Nah, itu sama dengan seperti kami dulu pernah bertugas dalam 3 kesempatan di daerah khusus ibu kota ini, maksudnya di Jakarta ini. Kalau kita tidak tegas, wah kita bisa jadi korban. Demikian Mas Lukman.
0: Ya, karena kalau kita lihat ya pelaku begal ini tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tapi juga kita lihat ada juga

0: TNI juga sudah menjadi korban gitu ya. Bahkan yang terakhir juga petugas damkar juga menjadi korban pembegalan. Ya, mungkin saya ditanggapi Pak Arief, silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Udin, Boyolali, Pak Andi di Palu, dan Pak Sarjo di Jogja. Kami terima kasih. Betul Pak Sarjo dari Jogja, karena dalam hal ketegasan itu disesuaikan dengan tingkat ancaman yang diterima baik oleh masyarakat maupun oleh petugas itu sendiri. Jadi dalam rangka untuk melumpuhkan kalau itu memang diperlukan. Yang kedua, Polda Metro Jaya itu sekarang sudah banyak mengalami kemajuan dibanding zaman-zaman kami dulu pertama kali penempatan, kemudian di Polda Metro Jaya. Jadi sekarang banyak kemajuan, apalagi sekarang dengan menggunakan teknologi. Tadi disebut oleh Dirkrim Um Polda Metro Jaya, apabila ada viral, berita tentang viral pembegalan, penjambretan, itu akunnya akan ditelisik dulu, karena Polda Metro Jaya kan punya Direktorat Cyber. Ini benar apa enggak? Ya kan? Nah, setelah benar akan diketahui identitas si pelaku, lokasi di mana, baru mereka akan spesifik. Nah, jadi tidak sembarangan. Nah, tujuannya adalah untuk bisa melindungi warga. Warga karena pihak tim pemburu begal pun akan klarifikasi. Jadi, mana yang tingkatannya lebih emergency, mana yang mungkin bisa agak agak di bawah itu. Kalau mereka menggunakan senjata api dengan senjata tajam, kita lihat tadi celurit begitu luar biasa. Kalau itu misalkan dibiarkan, pasti yang jadi korban adalah masyarakat. Hak asasi masyarakat itu akan terancam. Nah, begitu juga anggota polisi. Nah, anggota polisi pun seperti tadi kami katakan, mereka menggunakan aturan Perkap nomor 1 2009 tentang tindakan kepolisian, penggunaan kekuatan, dan juga hak asasi manusia. Jadi mereka tidak dalam rangka membunuh, tapi adalah melumpuhkan supaya hak asasi masyarakat maupun anggota itu sendiri bisa terlindungi. Begitu Pak Lukman, yaitu terima kasih untuk Pak Udin, Pak Andi Palu, dan Mas Sergio dari Yogyakarta. Terima kasih.
0: Intinya sih ada dukungan gitu ya, tapi memang ada tahapannya begitu ya Pak Arief ya, nggak serta-merta menghilangkan nyawa, tapi ada tahapannya dari melumpuhkan gitu ya, dan mungkin akan bertindak lebih jauh ketika memang lebih membahayakan lagi gitu ya Pak Arief ya.
1: Iya betul, dari kita lihat tadi dari penjelasan dari Pak Dirkrim Um, sebulan ini ada 173, itu mereka sudah dilumpuhkan semua, jadi bahkan sudah diproses pidana. Nah ini pasti akan menimbulkan kepercayaan, trust dari masyarakat kepada Polri maupun kepada pemerintahan. Oh, ternyata pemerintah bisa melindungi warganya dari ancaman para pelaku kejahatan ini. Begitu Mas Lukman.
0: Baik.
1: Ya, atur nuhun Bu Dinda di Bogor, betul. Kembali kami perlihatkan bahwa 173 hasil operasi begal itu semua bisa diamankan dan kalau memang perlu memang dilumpuhkan. Yang selanjutnya Ibu Dinda tidak usah khawatir kalau mau pergi ke Jakarta ya, karena tadi Polda Metro Jaya bekerja sama di backup oleh Kodam itu sudah melaksanakan tentu di pusat-pusat keramaian dan pusat kerawanan daripada kriminalitas. Patroli skala besar itu bisa dari level Polsek Koramil, kemudian Kodim dengan Polres, dan juga dengan Kodam dengan Polda Metro Jaya di tempat-tempat tertentu tadi. Nah, kemudian ada lagi, misalkan kalau warga masyarakat mengalami sesuatu permasalahan, itu tadi kan sudah disampaikan, bisa langsung akses selama 24 jam jalur ke 110, ya kan, bisa langsung laporan ke situ. Itu mereka sekarang punya respon times, Mas Lukman, respon time-nya tuh secepat mungkin untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, kami juga menghimbau masyarakat juga jangan sampai menyalahgunakan kesempatan 110 tadi dengan memberikan berita-berita yang tidak tepat atau bohong. Kasihan polisinya nanti. Begitu Mas Lukman.
0: Baik.
1: Ya, Pak Joni Susanto Surabaya, matur nuwun Pak, masukannya. Sekarang ini Polri kan, khususnya Polda Metro Jaya kan lebih profesional. Jadi disesuaikan dengan ancaman. Dan mereka juga mengacu kepada Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia. Jadi tidak gebyahu ya, jadi mereka pelaku kejahatan itu ditangani sesuai dengan ancaman yang ditimbulkan. Jadi Kalau zaman Petrus dulu kan itu zaman dulu ya, tapi sekarang sudah lebih profesional. Karena bagaimana juga masyarakat itu juga punya hak asasi yang harus kita lindungi. Jadi ancaman ditangani atau dilumpuhkan sesuai dengan yang menimpa masyarakat maupun petugas penegak hukum itu sendiri. Mas Lukman, terima kasih.
0: Pak Arief, kalau kita lihat tadi ya, kalau bicara pelaku begal ini kan sudah tidak melihat lagi usia gitu ataupun siapapun ya menjadi korban. Dan yang terakhir kalau menjadi sorotan ini kan pada 2 April 2025 itu justru aparat penegak hukum nih, anggota polisi jadi korban begal di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dan tentunya ini juga kan jadi kegeraman bukan hanya dari pihak masyarakat ataupun sipil, tapi juga aparat penegak hukum yang bisa menjadi korban juga mungkin memiliki kegeraman tersendiri terkait begal. Dan bagaimana memastikan tindakan tegas ini tidak berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat ini, Pak?
1: Yang pertama, supaya tindakan kekerasan itu tidak menjadi penyimpangan, itu banyak caranya, Mas Lukman. Ada banyak pengawas. Pengawas di wilayah itu, di kalau selevel Polda, itu ada namanya Bid Propam ya, Kepala Bidang Propam maupun Itwasum, Irwasda. Ya, kalau di tingkat Polda. Kalau tingkat Polres ada Kasih Propam maupun Kasih Kasihwas. Nah, kemudian mereka pasti, yang ketiga, mohon maaf nih, polisi sekarang itu di dalam mereka sekolah, sekolah pendidikan pembentukan ataupun pendidikan pengembangan, mereka dikasih pelajaran materi penghormatan terhadap asasi manusia. Itulah sebabnya kami sampaikan tadi, polisi zaman sekarang itu lebih lebih bagus kualitasnya dibanding polisi yang kemarin-kemarin. Karena apa? Karena situasi. Jadi tidak sembarangan mereka untuk melaksanakan penegakan hukum di lapangan, begitu Mas Lukman.
0: Baik, Pak Arief Wicaksono Sudiyotomo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan tadi ya, tadi keberhasilan dari
2: wacana ini muncul dari Kapolda Lampung Irjen Hevi Asegaf untuk menembak langsung pelaku begal di tempat ya, melumpuhkan lah, bukan akhirnya sampai membunuh ya. Jadi menurut kalau dari Menteri HAM ya tidak boleh langsung ditembak, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, harus diproses secara hukum. Ya, kalau dari Menteri HAM itu mengatakan kenapa harus ditangkap? Ya, pertama nyawa tidak dirampas. Yang kedua, pelaku kejahatan adalah sumber informasi, data, fakta, informasi ada padanya sehingga bisa dimintai keterangan. Misalkan berapa lama sudah beroperasi, berapa banyak rekannya ya. Tidak hanya satu mungkin yang tertangkap, jadi bisa ditangkap seluruhnya gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi menurut Anda gimana ya tentang wacana tembak begal di tempat ini? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk Anda.

0: Kalau dari Komisi 13 DPR RI, langkah kepolisian ini dinilai sebagai upaya melumpuhkan pelaku, ya, melumpuhkan pelaku demi melindungi hak asasi masyarakat lainnya. Jadi kalau bicara soal hak asasi manusia, apa wacana ini justru malah melindungi hak asasi masyarakat secara umum gitu dari perilaku pembegalan, baik itu karena hilang hartanya maupun luka-luka bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia. Melumpuhkan bukan berarti membunuh, ya. Ada batasannya, ada aturan ketat yang jelas soal pihak kepolisian mengeluarkan setiap butir pelurunya. Jadi nggak bisa asal langsung ditembakkan begitu saja. Baik, sudah ada Pak Suranto di Malang. Halo Pak Suranto.
1: Halo, selamat dini hari Bang Fajar Nugroho.
0: Iya, salam sehat. Silakan ya Pak Suranto.
1: Ini serem ini, begal ya. Ya, ya setuju Pak, tembak aja begal terlumpuhkan ya, untuk supaya efek jera gitu ya.
0: Iya.
1: Di mana-mana gitu Pak, di Malang, kadang-kadang di Malang juga ada begal di pinggiran-pinggiran Malang gitu ya. Memang menakutkan sih Pak. Ya pokoknya, untuk para begal, kalau masih membegal ya, tunggu aja kematian kalian. Gitu aja Pak Majar.
0: Ya baik, Pak Suranto, tidak sampai membunuh, melumpuhkan. Jadi senjata api yang dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum itu sebagai last resort atau upaya terakhir. Upaya terakhir, jadi tidak bisa dilepaskan sembarangan. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Perkap ya, terutama aturan peraturan Kapolri tahun 2009. Di situ diatur ya. Pak Lehman di Lampung. Halo Pak Lehman.
2: Halo, selamat dini hari, selamat pagi Bang.
0: Pagi, silahkan.
2: Ya begini, ini kalau pendapat saya ya Bang ya, ini suatu dilema ini. Jadi kalau ini, bagaimana ini kalau pandang saya itu, ini begal ini bisa dikatakan profesi mereka ini kan. Profesi bisa dikatakan begitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau seumpamanya si begal itu menembak, apa namanya, dia itu punya senjata api, menembak korban gitu kan, baik itu dia masyarakat awam, ibu-ibu ataupun anggota kepolisian gitu, sampai mati. Masalahnya begini, dia itu kan punya senjata api itu otomatis dia sudah di atas angin, sudah ada pegangan gitu. Kalau ada yang menghalangi, gua tembak katanya, begitu prinsipnya kan, begal ini gitu. Itu yang terjadi di mana-mana itu. Itu akibat kesenjangan sosial itu. Biasanya begini, begal itu kan ke sana enggak ada kerjaan, ke sini enggak ada kerjaan. Kerja ke sana ditolak, ke sini ditolak. Jadi salah satunya itu jadi begal gitu. Bapak kan. Jadi kalau pendapat saya itu ya boleh ditembak, tapi jangan sampai mematikan di begal pelaku. Itu Bapak aja. Okay. Saya lebih senang ya kalau seumpamanya begal ketemu begal gitu. Itu lebih bagus
0: kalau begal. Kalau begal ketemu begal, nanti mereka ngopi bareng, malah melakukan kejahatan bareng-bareng kalau gitu Pak Lehman.
2: Siapa yang tahu itu. Begal
0: gitu. Oh gitu. Oke, baik.
2: Yang kasihan itu ibu-ibu di begal di tengah jalan di tempat yang sepi gitu loh. Itu yang kasihannya.
0: Iya.
2: Ibu-ibunya apa namanya dilukai, kalau melawan, kalau nggak melawan untuk jadi ambil gitu kan. Jadi
0: baik.
2: Dia biasanya tuh individu ataupun kelompok gitu si begal ini gitu Bang Fajar.
0: Oke, okay, baik.
2: Kalau dia tangan kosong, dia tidak berani untuk membegal di tengah jalan gitu atau di tempat ramai yang dia sudah punya tekad hidup atau mati gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Lehman. Yo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, ini kalau ngomongin tembak gitu, seperti seakan-akan itu dibunuh sampai meninggal dunia pelaku kejahatannya. Berdasarkan peraturan Kapolri, ini ada Bung Lukman Tara yang tadi malam itu berbincang sama narasumber. Bung Lukman.
3: Ya, Fajar, kalau kita bicara peradilan hukum pidana di Indonesia ini kan sebenarnya bukan merupakan sarana untuk balas dendam gitu, meskipun geram gitu ya. Artinya tidak serta-merta ya harus, karena kegeraman kita harus menghilangkan nyawa orang. Dan tadi kalaupun misalnya melumpuhkan, jangan salah, kalau melumpuhkan itu ada biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh pihak kepolisian.
0: Pihak kepolisian, betul.
3: Nah ini kan agak dilema gitu ya, ketika memang semua sudah geram tapi juga ada konsekuensinya, biaya yang ditanggung itu tidak sedikit.
0: Iya betul, tapi setidaknya ketika aturan perkap tahun 2009 itu kan soal senjata api yang dimiliki oleh penegak hukum seperti pihak kepolisian itu, ada aturannya nih. Pertama tembakan peringatan dulu, lalu tidak boleh mengancam jiwa atau membahayakan pelaku kejahatan sebelum akhirnya mengancam keselamatan anggota polisi ataupun masyarakat. Jadi aturan tuh tebel banget.
3: Siapa yang bisa memastikan tahap-tahap
0: makanya, itu? Makanya, makanya kalau misalkan tidak ada misalkan gini, incernya nggak kaki.
3: Iya.
0: Terus kenanya misalkan gerak nih pelakunya. Memang tindakan peringatan diindahkan tuh, tapi kemudian ngincer untuk melumuhkan nih kaki, kemudian kenanya yang lain.
3: Iya, tapi satu nih, mungkin sedikit ya. Kalau kita bicara paradigma hukum di Indonesia, ini kan ada tiga pilar, Fajar. Ada keadilan korektif, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan juga pencegahan. Kalau kita lihat atau mundur ke belakang, ada yang namanya penjahat kelas kakap Anton Medan.
0: Oke, okay, iya. Ya. Tapi kan udah meninggal dunia
3: 2021. Artinya mereka dikasih kesempatan untuk bertobat.
0: Bertobat.
3: Dan luar biasa efeknya ketika bertobat itu membantu semua orang. Kita nggak tahu kalau mereka pelaku begal ini memang residivis atau baru pertama kali karena himpitan ekonomi untuk menjual atau mendapatkan sebuah susu. Oke.
0: Oke, baik kalau gitu. Kita terima kasih Bung Lumantara ya. Jadi kalau ada biaya pengobatan itu wajib ditanggung oleh pihak kepolisian yang melakukan tembakan melumpuhkan itu. Ya. Sekali lagi ini kalau tembakan itu bukan sampai akhirnya meninggal dunia ya, tapi melumpuhkan sifatnya. Aturannya di Perkap Nomor 1 tahun 2009 itu tebal, tapi tadi Bung Bandara mengingatkan siapa yang menjamin ketika sudah diikuti begitu ya dari tembakan peringatan dan lain sebagainya, atau bahkan ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk tembakan peringatan dan melihat ada kejadian pembegalan, lalu kemudian ada pihak kepolisian yang sedang melihat itu, lalu kemudian melakukan pelaku melakukan ancaman bagi nyawa masyarakat umum gitu ya, entah bagaimana akhirnya harus melakukan tembakan peringatan dan lain sebagainya, dan akhirnya ngarahnya bukan ke melumpuhkan tapi malah menyebabkan meninggal dunia misalkan begitu. Nah itu gimana nih kalau tanggapan Anda nih, Pak Awe di Sidoarjo. Halo Pak Awe. Pak Awe.
4: Halo.
0: Halo Pak Awe.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: Suaranya Pak Akak putus-putus tadi ya.
0: Oh iya. Sekarang gimana?
4: Sekarang sudah oke.
0: Oke, baik. Silakan nih.
4: Tadi juga sudah sempat mendengarkan Bung Lumantara tadi. Tapi problematiknya itu kan ada di kepolisian ya sebenarnya ya.
0: Karena kok gitu? Bukannya problematiknya adalah pelaku kejahatan begalnya ini?
4: Itu penyelesaiannya.
0: Oh, penyelesaiannya.
4: Penanggulangan
0: masalah ini, oke.
4: Okay. Betul, sehingga akhirnya kan ya para pelaku kriminal itu semakin menjadi-jadi, merajalela. Karena kan tidak tertangani dengan baik.
0: Menanganinya itu gimana nih? Dari pihak kepolisian misalkan.
4: Ya, misalkan contoh dari hal-hal yang kecil saja deh.
0: Apa, patroli?
4: Ya, maaf, misalkan ormas-ormas itu ya kan tidak segera ditindak, misalkan ada apa. Kecenderungannya kan ada pembiaran dong dalam hal ini.
0: Okay.
4: Itu yang saya melihatnya di situ. Tapi sudahlah, itu kita. Sebenarnya kita juga pernah punya pengalaman di masa lalu di zaman Orde Baru kan ada juga tuh, ya kan?
0: Makanya
4: terus. Nah, bagi saya itu tidak ada masalah. Cuman sekarang ini jangan sampai terjadi salah ambil orang gitu aja misalkan.
0: Salah tangkap maksudnya?
4: Salah tangkap.
0: Oh iya, oke, okay, baik.
4: Salah atau apa dan sebagainya. Yang harus presisi sesuai dengan jargonnya bapak-bapak itu.
0: Oke, okay, gitu. baik Pak.
4: Tindakan tegasnya ya sudah, seharusnya tindak tegas saja.
0: Ah,
4: Nggak akan ada kok yang menyalahkan Pak Polisi.
0: Jadi setuju nih?
4: Sangat setuju kalau saya.
0: Oke, baik. Makasih Pak Awi. Pak Umar di Batam. Halo Pak Umar.
5: Halo Mas Fajar Enggat yang salam pertiga.
0: Salam pertiga. Silakan nih Pak Umar.
5: Kalau saya setuju dengan apa
0: wacana tembak di tempat bagi begal.
5: Ya. Walaupun dia pakai senjata api atau senjata tajam. Walaupun juga pakai nama setompul, dia bawa mati 10 kilo ngatam orang apa enggak bonyok. Jadi harus dilumpuhkan sama jenis senjatanya mirip sama jenis apapun, benda keras tumpul kah, tajam kah, kalau membahayakan orang lain, bapak lagi ibu-ibu atau anak-anak, ya tembak di tempat lah, lumpuhkan kakinya, tangannya,
0: tangannya
5: memakan, gitu aja.
0: Baik. Baik, terima kasih.
5: Markotop lah, terima kasih Mas Wayan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mudina di Bogor, halo.
6: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Silakan nih Bu Dinda.
6: Jadi Bung Lukman belum pulang gitu?
0: Wah, ini Bung Lukman mah nemenin saya sampai pagi biasanya.
6: Syukur kalau gitu. Kuat ya deh.
0: Numpak. Silakan Bu Dinda.
6: Iya, tadi saya udah beropini sih di Bapak dengan Bapak Aris ya. Ya, dilumpuhkan sih okay, gitu ya, Bung Fajar. Jadi kalau tembakan peringatan itu kan ke atas tuh ya, Bung Fajar ya.
0: Iya.
6: Bikin panik sekitarnya tuh.
0: Iya, iya juga. Kaget, bikin kaget.
6: Ada suara tuh. Banyak yang panik kan gitu kan ya. Sudah dilumpuhkan itu yang pasti yang paling benar sepertinya begitu, karena kalau namanya
0: tapi setuju dia, nih setuju nih ini konteksnya tuh jadi apa penegak hukum itu melumpuhkan begal gitu ya.
6: Iya
0: pakai senjata api maksudnya kan tembak nih,
6: dibilang setuju agak-agak dilematis.
0: kenapa ragu? Ada ragu, keraguan itu kenapa?
6: Ya, agak ragunya juga ya, kembali lagi ke HAM katanya kan. Tapi legal nggak mikir HAM kan? Dilematis. Tapi soal dilumpuhkannya itu it's okay.
0: Okay.
6: Selanjutnya kalau setelah dilumpuhkan kan mereka pasti di apa pengobatan dong. Nah, kalau setelah pengobatan itu mereka lebih baik dibina.
0: Itu dibina. Oke, dilumpuhin dulu. Pokoknya yang penting jangan sampai akhirnya melukai masyarakat gitu ya.
6: Betul, dibina dan syukur-syukur jadi atlet kan gitu.
0: Atlet apa?
6: Nggak tahu.
0: Oke, baik, makasih. Yuk. Salam tangguh. Ya, di kami akan kembali di sesi yang kedua. Sekali lagi untuk Anda yang berada di sekitar Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Pekanbaru dan sekitarnya yang sedang mengalami pemadaman listrik, Anda bisa menghadirkan informasinya mungkin melalui WhatsApp saja ya. Kabarkan kepada Pro 3 RRI. Kami juga sekaligus mendata juga luasan sebaran dari pemadaman listrik kali ini begitu. Karena kabarnya cukup luas juga, tidak hanya di wilayah Sumatera Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah ini terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang.
1: Ini kan terakhir udah disebutin bahwa dia menerima aliran uang dari Blue Ray Cargo. Untuk langkah dari KPK seperti apa untuk?
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketua KPK Setio Widianto mengatakan penyidik masih mempelajari seluruh fakta persidangan dan mencocokkannya dengan hasil pemeriksaan. Menurut Setio, proses persidangan terhadap pihak penerima suap saat ini masih berjalan. Karena itu, KPK memilih menunggu hasil pengolahan informasi oleh tim penindakan sebelum menentukan langkah lanjutannya.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Sementara itu, Jaksa KPK M. Takdir berharap agar penyidikan kasus ini tidak ada intervensi, apalagi mengganggu kesaksian para saksi yang nantinya akan bersaksi di persidangan.
4: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan.
3: Diketahui nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen ke Pabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Omenangan alias Ocoy. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Orlando mengaku menerima amplop coklat bertuliskan kode angka dari Johnville. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 98 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia masih sangat bagus.
5: Ada rapat, Pak, tadi rapat ngomongin apa sih, Pak? Bahas apa?
6: Itu kan banyak senior-senior.
7: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
6: Tidak, karena masukan mereka juga sama. Sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau bandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan sebenarnya jauh. dan saham itu fundamental karena bagus sekali.
7: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
8: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
7: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150 ribu orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taku, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: peristiwa.
1: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami sudah tersambung bersama dengan Ketua, Psikolog Forensik ya, Pak Reza Indragiri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Reza, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kabar sehat ya Pak Reza?
2: Negara morat marit bagaimana bisa sehat mas?
1: Saya kan belum ngasih pengantarnya nih, Pak Reza udah. Pak Reza, kalau dari ini kan jadi ramai ya terkait dengan usulan tembak begal di tempat gitu ya, antara DPR dan juga Menteri HAM, Natalius Pigai. Dan kalau dari perspektif psikologi forensik nih ya, biasanya yang apa profil psikologis yang umum ditemukan pada pelaku begal ini, Pak Reza?
2: Sayangnya kata begal itu tidak ada di dalam kitab hukum, di dalam KUHP. Jadi sebetulnya apa gerangan yang kita maksud dengan begal? Apakah begal itu perampok? Apakah begal itu orang yang suka tawuran? Apakah begal itu pelaku penganiayaan? Ataukah begal itu sebatas orang yang suka keluyuran? Tidak ada definisi tunggal tentang kata itu. Tapi memang kata begal itu berasosiasi dengan kejahatan,
1: kekerasan, ya.
2: Dengan pidana, dengan kekerasan. Nah, kalau kita bicara kekerasan ya apa boleh buat, ada tiga biang kerok yang seringkali dijadikan sebagai penjelasan tentang kenapa orang kemudian melakukan kejahatan, melakukan kekerasan.
1: Iya.
2: Pertama, karena kesulitan ekonomi. Relevan?
1: Iya.
2: Hari ini kita bicara tentang Indonesia yang tadi saya katakan morat-marit gitu ya, secara ekonomi. Yang kedua, penyalahgunaan nafza. Relevan juga. Penangkapan baik itu oleh BNN maupun oleh polisi terhadap pengedar, terhadap pemakai, terhadap penyalahguna, dan juga terhadap bandar kan susul-menyusul itu beritanya. Dan ketiga adalah mereka-mereka yang datang dari keluarga tidak harmonis. Nah, saya pikir itulah akar yang perlu diidentifikasi oleh pihak kepolisian terutama untuk mencari sebab-musabab apa ya. Kenapa orang kemudian menjadi pelaku begal? Penjelasannya boleh jadi ada pada tiga hal yang saya sebut barusan.
1: Ya, mungkin bisa ditanggapi Pak Reza.
2: Tembak di tempat, Petrus, ataupun sebutan-sebutan lain itu memunculkan imajinasi tentang penindakan secara keras yang memunculkan rasa sakit yang hebat.
1: Ya.
2: Itu masuk akal. Tapi kalau kita mau bicara tentang efek jera sekaligus efek tangkal, sesungguhnya berat ringannya hukuman bukan merupakan satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan. Anggaplah polisi akan melakukan penindakan secara keras gitu ya. Sanksinya berat terhadap pelaku begal. Tapi agar sekali lagi efek jera dan efek tangkal itu bisa bekerja secara efektif, pihak kepolisian juga harus bisa memastikan bahwa kerja-kerja mereka itu berlangsung secara cepat dan konsisten. Saya ingin memberikan sorotan terutama pada unsur konsistensi. Saya yakin pendengar RRI Pro 3 masih ingat sekian tahun lalu pernah dibentuk tim patroli presisi Polri. Bagaimanakah nasib tim itu sekarang? Saya tidak tahu. Di Polda Metro Jaya juga pernah dibentuk Dream Team, tim impian, untuk melakukan patroli pada malam hari guna memastikan warga Jakarta bisa beraktivitas dan pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Bagaimana nasib tim impian itu sekarang? Saya juga tidak tahu. Satu lagi, di wilayah Jakarta dan Tangerang juga pernah dibentuk tim serupa. Konsentrasinya adalah memburu para pelaku begal dan pinjol ilegal. Di mana gerangan batang hidung tim itu sekarang? Saya tidak tahu. Yang ingin saya katakan, ternyata kalau kita ingat-ingat sudah berulang kali aparat keamanan kita ini membentuk tim buser atau sejenisnya. Tapi memang kerjanya itu angin-anginan. Kerjanya itu tidak konsisten. Alhasil, kita punya alasan untuk mempertanyakan kalau terus-menerus bicara tentang sanksi berat terhadap pelaku begal. Tapi ternyata unsur konsistensinya tidak terjaga, maka bolehlah kiranya kita ini menjadi skeptis. Bahwa tindakan semisal tembak di tempat akan betul-betul memunculkan efek jera sekaligus efek tangkal. Pada aspek itu saya persoalkan. Saya pada dasarnya mendukung sepenuhnya operasi tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan, terhadap preman-preman berjubah ormas yang bikin onar wilayah Jakarta, terutama karena saya tinggal di Jakarta gitu ya. Itu memang sudah sepatutnya disikat habis-habisan. Ya. Tapi agar mereka betul-betul jera dan kapok gitu, maka memang sekali lagi tidak hanya cukup bicara tentang sanksi berat, tapi juga kerja polisi harus cepat dan konsisten.
1: Ya, ini kalau jadi polemik ini kan juga datang dari Menteri HAM, Natalius Pigai, di mana tindakan menembak mati apalagi ya tanpa proses hukum ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Ini bagaimana Pak Reza?
2: Saya ini bukan menteri, saya ini pengguna kendaraan umum.
1: Ya.
2: Ketika saya pindah dari satu moda ke moda transportasi lainnya, terutama di malam hari, seringkali saya ini membayangkan saya adalah calon korban kejahatan. Nah sekarang situasinya memang pahit. Kalau kita bicara tentang HAM, HAM itu melekat secara universal pada seluruh insan.
1: Ya.
2: Tapi situasi sekarang menghadap-hadapkan kita pada pilihan. Akan mendahulukan perlindungan HAM bagi pelaku kejahatan atau akan memberikan perlindungan HAM bagi calon korban seperti saya.
1: Ya.
2: Saya mantap mengatakan ketika situasinya getir harus memilih semacam itu, saya, kita semua, negara harus memberikan prioritas pada perlindungan HAM para calon korban. Tandaskan itu.
1: Ya. Pak Reza, kalau tadi menyinggung terkait dengan ada beberapa faktor ya tadi, bagaimana seberapa besar pengaruh trauma masa kecil, mungkin juga kekerasan keluarga atau penyalahgunaan zat terhadap perilaku kriminal begal ini?
2: Tadi saya katakan ada tiga hal yang secara klasik dianggap sebagai penjelasan kenapa orang-orang melakukan kekerasan semacam ini. Saya ulang ya, yaitu kesulitan ekonomi, penyalahgunaan nafsa, dan juga kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Tapi saya juga tidak akan pukul rata dengan mengatakan bahwa mereka-mereka yang datang dari keluarga yang tidak harmonis niscaya akan jadi pelaku begal. Tidak begitu pemahamannya. Tapi yang ingin saya katakan, memang ada faktor-faktor risiko yang lewat riset diketahui. Dan ini membutuhkan adanya penanganan sejak dini agar kemudian faktor-faktor risiko itu tidak menjelma menjadi perilaku konkret ketika seseorang kemudian melakukan kekerasan. Tapi sekali lagi jangan dipukul rata bahwa mereka-mereka yang datang dari keluarga yang tidak harmonis, mereka yang punya riwayat penyalahgunaan nafsa, dan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi serta merta esok hari akan menjadi pelaku begal, tidak begitu pemahamannya.
1: Pak Reza, kalau kita lihat kan perampasan kendaraan motor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam ataupun mungkin senjata

0: dan serupa. Jadi kita bayangkan kalau setiap hari kita tanda petik belajar secara keliru, yaitu lewat media sosial kita mendapatkan ilham-ilham tentang perilaku kekerasan, maka memang hitung-hitungan di atas kertas bisa saja besok kita akan melakukan perbuatan serupa. Tapi kenyataannya, ada 1 juta remaja Indonesia yang menonton tayangan kekerasan di media sosial. Ternyata tidak 1 juta remaja itu kemudian akan melakukan kekerasan. Jadi yang perlu kita perhatikan, benar bahwa media sosial berpengaruh terhadap pembentukan perilaku kita, termasuk perilaku nakal, termasuk perilaku jahat kita. Tapi ternyata itu bukan merupakan satu-satunya faktor. Ada sekian banyak faktor yang juga perlu ditelaah untuk memastikan pada akhirnya pada dimensi mana gerangan kita harus memberikan intervensi secara lebih serius. Kalau sebatas bicara media sosial, ya resepnya konon gampang. Tutup saja, sensor saja, blokir saja. Tapi bahwa permasalahan ini terus berulang menunjukkan sekali lagi, media sosial memang punya pengaruh, tapi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menjadi sebab-musabab mengapa munculnya persoalan seperti begal dan sejenisnya.
1: Iya, Pak Reza, terkait dengan usulan tembak begal di tempat ini juga banyak juga yang mengkhawatirkan ketika usulan ini memang menjadi satu peraturan dan ini berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat. Dan bagaimana terkait dengan proses asesmen psikologi forensik ini bisa digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan rehabilitasi atau hukuman?
0: KUHP baru semangatnya adalah rehabilitasi. Dan kalau kita sudah bicara rehabilitasi, maka kita bayangkan bahwa di titik hilirnya orang-orang yang pernah melakukan masalah pidana, melakukan tindak pidana, suatu hari akan kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi insan yang lebih bertanggung jawab. Jadi laksana sebuah koin ada 2 sisi, rehabilitasi di 1 sisi dan reintegrasi di sisi lain. Saya pada dasarnya sebagai orang psikologi merasa ini KUHP yang lebih mendekati dimensi kemanusiaan kita. Tapi pada sisi lain saya tidak bisa pungkiri, secara pribadi saya adalah orang yang menganut filosofi retributif. Artinya, saya orang yang selalu berpikir bahwa rasa sakit harus dibalas dengan rasa sakit. Mata harus dibalas dengan mata. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Jadi, sejenak lalu saya katakan sebagai orang psikologi saya mengapresiasi KUHP yang sekarang lebih humanis. Tapi di sisi lain saya tidak bisa pungkiri, apalagi situasi hari ini mengharuskan saya untuk tetap waspada, untuk tetap siaga. Dan agar saya tetap siaga dan waspada, saya harus terus-menerus menyalakan radar retributif di kepala saya. Bahwa siapapun yang kemudian mencoba mengancam saya, akan saya lakukan serangan ancaman balik. Siapapun yang menyakiti keluarga saya, akan saya sakiti balik. Itu cara berpikir retributif yang tidak terelakkan. Kenapa? Karena tuh saya juga sadar, saya tidak bisa mengandalkan siapapun hari ini di negara ini untuk menciptakan keamanan yang hakiki, baik bagi diri saya maupun keluarga saya.
1: Silakan Pak Reza.
0: Apakah tembak di tempat itu efektif? Kalau mengacu pada riset, hanya efektif untuk sementara waktu. Cepat atau lambat, akan muncul paling tidak 3 problem susulan. Pertama, delegitimasi terhadap otoritas penegakan hukum itu sendiri. Karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah lembaga penegakan hukum, tapi ternyata mereka justru melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang seolah berada di luar hukum itu sendiri. Satu itu, delegitimasi terhadap otoritas penegakan hukum. Yang kedua, operasi-operasi tembak di tempat itu acap kali salah sasaran. Ini tidak terpungkiri misalnya, ada riset yang menunjukkan bahwa berapa sih tingkat akurasi menembak polisi? Saya tidak punya angkanya di Indonesia. Tapi kalau kita pindah ke beberapa negara bagian di Amerika Serikat, ternyata tingkat akurasi menembak polisi di sana ada pada kisaran 35%. Jadi, dari 10 orang yang ditembak polisi, yang betul-betul semestinya ditembak cuma 3. 6 sampai 7 diantaranya adalah salah tembak. Nah, ini persoalan kedua. Yaitu, operasi tembak di tempat bisa saja mengincar atau menyasar orang yang keliru, termasuk kita-kita ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, operasi tembak di tempat sebagai sebuah langkah represif yang luar biasa, memang tanda petik praktis untuk dilakukan. Tapi pada sisi lain, memunculkan keinsafan bahwa kita lupa pada akar persoalannya. Persis seperti yang dikatakan oleh penelpon yang barusan. Kita lupa pada akar persoalan, kenapa sih orang menjadi pelaku begal? Jawabannya, pokoknya ada, gitu ya. Lalu langsung tembak saja, gitu. Nah, itu cara yang paling praktis memang. Tapi ya, saya yakin setiap upaya, Setiap formula

0: Nah, setiap langkah, setiap operasi yang dilakukan pasti ada nilai plus,
1: yeah,
0: ada nilai minus.
1: Yeah.
0: Semestinya, kalau kita ingin melakukan penanganan secara komprehensif, ada lima dimensi yang harus diintervensi. Mulai dari preemptif, preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegratif. Tapi saya bisa paham, kalau polisi hari ini gergetan luar biasa sehingga mengeluarkan instruksi tembak di tempat, itu saya bisa pahami karena situasi yang mengharuskan polisi untuk saat ini paling tidak berkonsentrasi betul pada dimensi represif.
1: Yeah.
0: Bukan berarti preemptif dan preventif tidak penting, itu penting, tapi fasenya sekarang mengharuskan polisi, dan saya mendukung sepenuhnya, polisi lebih berkonsentrasi pada penanganan yang sifatnya represif, termasuk tembak di tempat.
1: Baik.
0: Karena itu, izinkan saya untuk menyapa beberapa nama polisi yang menurut saya di masa lampau berhasil menjaga Jakarta. Satu, Heri Heriawan. Dua, Hengki Heriadi.
1: Oh, yeah.
0: Tiga, Handik Suzen. Saya berharap betul 3H ini bisa kembali ke Jakarta untuk mengamankan kita semua. Dari pelaku begal, dari perampok, dari pemabuk, dari ormas-ormas, baik, preman, atau siapapun itu. Ya. Tiga nama ini saya cukup yakin akan bisa mengamankan Jakarta dan membangun kolaborasi dengan masyarakat semaksimal mungkin.
1: Baik. Pak Reza Endragiri, terima kasih banyak.

0: Ya, polemik usulan tembak begal di tempat ya, topik kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Silakan Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Sementara itu pendengar, berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, ada 870 kejahatan jalanan selama periode Mei 2026. Satu bulan lamanya, 870 kejahatan jalanan. Sementara untuk laporan soal begal itu, dari 870 TKP yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, masih ada beberapa pelaku yang belum tertangkap. 413 perkara sedang diselesaikan. Total tersangka yang sudah dilakukan penangkapan 173 orang, 38 ditangkap oleh tim pemburu begal. Di Jakarta itu sudah ada tim pemburu begal dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 135 orang tersangka itu dilakukan penegakan hukum oleh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Total 100 tersangka berasal dari wilayah Jabodetabek. 70 lainnya berasal dari luar Jabodetabek. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Barang bukti yang diamankan ada 466 barang bukti, ada handphone atau gawai ya 84 unit, sepeda motor 69 unit, kendaraan roda 4 dan laptop, lalu juga ada 8 pucuk senjata api beserta amunisi. Jadi valid apa yang dikeluhkan oleh netizen di Instagram ya. Saya kemarin tuh searching, lagi browsing-browsing gitu ya. Ternyata sedang ramai di Jakarta Barat, judul videonya itu Jakarta Barat Darurat Begal. Jadi kalau dari kesaksian warga itu, dari netizen, menyebutkan bahwa pelaku menggunakan berbagai modus, mulai dari merampas motor di tepi jalan yang sepi, hingga mencuri kendaraan saat korban sedang lengah di warung atau di tempat makan atau di area parkir. Bahkan bisa dilakukan tidak hanya malam hari atau dini hari, tapi siang-siang, terang hari. Beberapa netizen mengatakan dalam video yang viral itu, kelompok maling menodongkan benda mirip pistol dan melepaskan tembakan saat mencoba membawa kabur motor korban. Itu video yang sempat rekam oleh warganet. Nah, kalau menurut Anda gimana nih tentang topik kita pada dini hari? Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
1: Halo, selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Ya, dulu kan saya pernah dengar polisi punya tim TKAP ya, tim khusus anti bandit.
0: Ya, ya.
1: Sekarang sudah tidak ada lagi.
0: Tapi sekarang ada nih, khusus begal, tim pemburu begal.
1: Ya, nanti nasibnya sama TKAP, hilang juga. Kemudian juga waktu marah-marah Petrus di Makassar aman Bang, tidak ada Petrus di Makassar. Karena tingkat kejahatannya memang masih rendah. Kalau sekarang ya sudah sangat berbahaya ya. Makanya saya tidak pernah keluar malam, tidak perlu sekali. Apalagi kalau macam geng-geng motor itu, aduh itu sering, ya begitulah. Anak-anak muda itu, tapi mereka pikirannya sempit. Yang penting berlindak dulu, nanti urusan di belakang. Ini marah di Makassar begitu itu.
0: Ya, jadi gimana, setuju nggak nih kalau ini tentang wacana ini?
1: Kalau begal ditembak mati,
0: enggak, ya, dilumpuhkan.
1: Iya, dilumpuhkan. Saya usul juga supaya begal-begal berdasi itu dilumpuhkan juga, Bang. Nah, itu.
0: Oke, baik.
1: Dilumpuhkan juga, jangan cuma yang di jalan.
0: Oke, baik. Makasih, Mbak Bibi. Mbak Un di Malang. Halo, Mbak Un. Mbak Un terputus, bisa ditelepon lagi ya. Pak Caswa di Brebes. Halo, Pak Caswa.
2: Halo.
0: Ya, selamat dini hari Pak Caswa. Silakan ya Pak.
2: Temanya apa ini?
0: Wacana atau usulan tembak begal di tempat, dilumpuhkan Pak, bukan dibunuh ya, atau ditembak sehingga meninggal dunia. Dilumpuhkan.
2: Oh, berarti nggak meninggal dunia ya?
0: Iya, kakinya kan ada protapnya untuk pihak kepolisian atau aparat penegak hukum untuk melakukan penembakan.
2: Oh iya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa tegas ya aparat kita ya. Jadi ketika biar nggak ada kejadian yang sekarang kejadian seperti ini. Kalau di tempat saya sih kemarin modusnya sih ngakunya tukaran motor, Bung.
0: Motor ditukar, gimana sih maksudnya?
2: Ya maksudnya ceritanya di Alfa Alfa.
0: Oke.
2: Okay. Ya terus ada perempuan tersebut lagi belanja, terus si pelaku tersebut bawa motor cuman vario, terus ketika masih di dalam si pembawa motor Scoopy tersebut, dia dibawa motor Scoopy, vario-nya ditinggal.
0: Itu gimana ceritanya?
2: Modusnya kayak gitu.
0: Oh iya.
2: Iya. Kemarin kayak gitu.
0: Okay.
2: Pengakuannya katanya.
0: Oh motor, gitu.
2: Motornya okay. Ketukar pengakuannya. Mas
0: Scoopy
2: sama vario ketukar. Ya seperti itu.
0: Oke, okay, baik, baik, baik, baik.
2: Mudah-mudahan yeah. Kedepannya penegak hukumnya tegas. Terus mudah-mudahan aparat kita bekerja keras.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu aja, Bung.
0: Oke, okay, baik, sama-sama. Terima kasih, Mbak Un. Terus sambung lagi, Mbak Un.
3: Iya, selamat malam, Mas Fajar.
0: Iya, selamat malam. Silakan, Mbak.
3: Aku setuju sih sama yang barusan dialog sama ini, Mas Lukman, ya.
0: Iya.
3: Iya, itu apa namanya? Memang harus sih, harus ada hukum yang tegas. Seperti penembakan di tempat, oke, bagus itu.
0: Mm-hmm.
3: Bahkan termasuk apa namanya, termasuk pelaku apa namanya, pelecehan juga sih. Itu kan termasuk dari begal toh.
0: Karena begal.
3: Itu menghancurkan mental, iya. Mentalnya pemulihannya mental itu lama sekali, kayak gitu.
0: Mm-hmm. Jadi sepakat nih sebenarnya untuk polemik usulan tembak begal di tempat, kalau menurut Mbak Uun.
3: Sepakat sekali. Karena apa ya? Kalau pembinaan kayaknya seringkali dilakukan. Yang penting sebelum ada belum ada penindakan itu benar-benar jelas, benar-benar bukan fitnah. Yang penting itu benar-benar apa namanya?
0: Pelaku kejahatan.
3: Pelaku yang tepat, yang pasti.
0: Oh iya, oke, baik. Terima kasih Mbak Un.
3: Terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi. Ini penekanan Mbak Un ini menarik juga nih. Asalkan benar-benar pelaku yang ditembak itu. Nah, ada kekhawatiran memang ketika dulu kan ada Petrus ya, dan itu melanggar HAM. Kenapa? Karena bisa saja untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mungkin karena dendam pribadi dan lain sebagainya, akhirnya menghilangkan nyawa seseorang dan dianggapnya bahwa itu adalah preman gitu. Padahal bukan. Misalkan saya jalan gitu ya, terus ada Petrus menembak, saya meninggal dunia, kemudian dipredikatkan atau dilabelkan saya adalah preman sehingga harus dilumpuhkan ataupun ditembak. Nah, itu akhirnya melanggar HAM dan akhirnya dihapuskan tuh Petrus. Nah, sekarang ini masyarakat di Jakarta Barat khususnya yang saya baca di sosial media itu ada videonya. Jadi salah satu daerah di Kebon Jeruk ya, dalam video tersebut itu ada sekelompok orang menodongkan benda semacam senjata api gitu ya, dan melepaskan tembakan gitu ya untuk mencoba membawa kabur motor korban. Korban itu sempat tarik-tarikan tuh, sempat mencoba untuk mempertahankan motornya, tapi kemudian akhirnya pelaku berhasil membawa motor itu dan melarikan diri, dan akhirnya menjadi viral. Tidak hanya di Jakarta, di Lampung juga demikian. Kapolda Lampung juga sudah menyampaikan bahwa siapa yang berani melakukan aksi begal tembak di tempat gitu ya, dalam konferensi persnya beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah. Nah, akhirnya itu menimbulkan respon baik itu dari Komisi 13 maupun dari Menteri HAM. Pak Mulyadi di Banjarmasin, halo Pak Mulyadi.
4: Halo, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, salam sehat, Pak. Silakan nih.
4: Iya, salam sehat. Ya, kalau saya sih setuju, tapi ada tapinya.
0: Tapi?
4: Kalau bisa mengikuti kepolisian Banjarmasin. Dari tahun
0: 2022?
4: Iya, sejak COVID mau habis. Kan itu kondisi ekonomi kan agak-agak. Nah.
0: Iya.
4: itu terjadi begal terus sampai tahun 25, 3 tahun.
0: Iya.
4: Yeah. Hampir tiap bulan.
0: Iya. Yeah.
4: Hampir sering lah gitu. Tapi ini 7 bulan sudah enggak ada.
0: Nah, itu kenapa begal. Tuh?
4: Karena polisinya patroli bersama pos kamling yang ditingkatkan.
0: Ini dia solusinya.
4: Narkoba juga 43 kilogram itu warga yang menemukan. Warga pos kamling.
0: Jadi 43 kilo? Banyak banget.
4: 43 kilo. Bulan April lalu, 5 minggu yang lalu, bulannya. Dan dibawa oleh orang Jakarta Selatan dan Lampung Selatan. Ditangkap karena mencurigakan warga kamling ini melihat. Tapi beliau gak mau menangkap, lapor polisi.
0: Yeah.
4: Nah, polisi itu juga patroli tiap malam, Bu Fajar.
0: Ini yang menjadi kuncinya. Tiap malam
4: patroli.
0: Oke.
4: Bersama warga.
0: Yang ronda. Nah,
4: ya meronda. Jadi mereka takut, Bung Fajar. 7 bulan enggak ada, 7 bulan ini enggak ada sejak terakhir Oktober okay. 25.
0: Oke, okay, baik kalau gitu.
4: Itu aja, Bung.
0: Terima Fajar. Kasih.
4: Terima kasih.
0: Wah. Kalau penyakit kita mencari obatnya. Kalau begal itu penyakit, obatnya itu tadi yang disebut Pak Mulyadi. Patroli pihak kepolisian bersama warga yang mengaktifkan kembali ronda malam. Ya, seperti segmen Pro 3 RRI setiap Rabu malam ada ronda malam, pos kamlingnya diaktifkan lagi. Obatnya itu untuk mencegah begal. Pak Matoli di Pak Matoli semoga. Halo, Pak Matoli.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Matoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begal tembak di tempat.
0: Ya.
5: Itu sama polisinya, Bung Fajar. Kalau polisinya nggak seperti 911 di Amerika gitu kan, ibarat keburu pemadam kebakaran, udah keburu tewas di tempat si calon korban. Masih apa tuntutan ke Komnas HAM Indonesia gitu? Tadi katanya jangan polisinya lambat datang. Rupanya si calon korban nggak bisa bela diri. Atau misalnya ada misalnya melakukan perlawanan karena memang itu masih cicilan sepeda motornya kan begitu. Gimana? Kan nggak bisa dulu di mute kan? Di mute dulu baru tunggu polisinya datang kan nggak mungkin gitu.
0: Iya.
5: Karena begal ini pun nggak belajar tentang hak asasi manusia kan?
0: Jadi jadi Pak Matoli setuju sebenarnya untuk begal tembak di tempat ini ya?
5: Itu kan tugas polisi bukan tugas kan masyarakat kan dilarang punya senjata pribadi kayak di Amerika ya bisa bebas kan ada undang-undang memiliki.
0: Betul. Konteksnya adalah pihak kepolisian Kapolda Lampung yang bilang ada yang macam-macam para begal hati-hati untuk para apa namanya anggota TNI di wilayah kerjanya mengatakan tidak ada toleransi bagi pelaku begal. Kami perintahkan tembak di tempat. Pelaku begal tembak di tempat dua kali. Ya bicara dalam konferensi pers itu. Ya saya kutip itu ya. Tidak ada toleransi. Dan ia juga mengatakan bahwa mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang ingin menguji pernyataannya tersebut. Artinya pihak-pihak itu yang dimaksud adalah calon-calon begal nih. Kalau berani-berani, kalau ngetes, benar gak sih gitu? Silahkan ya coba gitu. Jadi itu semacam psikologi war ya, artinya untuk menekan angka kasus begal di wilayahnya gitu.
5: Jadi harapannya gini, Bung Fajar, selain tadi kan diaktifkan tim-tim pemburu yang sempat vakum ya, ya kan, terus CCTV dikasih murah sama pemerintah, jadi untuk ditempatkan di semua sudut 1x24 jam, ya kan, satpam supaya membuka lapangan kerja baru. Pos ronda si kambing itu ada sekarang yang modus terbaru kan, begal versi pocong gitu.
0: Oh iya, ada.
5: Ikuti warga, tapi supaya warga nggak keluar atau seperti apa?
0: Oh oke.
5: Begal kan menakut-nakuti.
0: Iya.
5: Terasa hebat gitu. Tapi lebih tuanya lebih bahannya begal berdas itu yang tadi penelpon saya tergelitik tadi itu.
0: Iya. Oke, okay, baik. Baik, makasih Pak Matoli. Ya, Pak Abdul Rahman di Malang. Pak Abdul.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdul.
6: Ya, intinya saya sangat setuju sekali ya.
0: Kalau oh, setuju?
6: Ya, ditembak di tempat, tapi jangan ditembak mati ya. Ditembak.
0: Dilumpuhkan.
6: Ya, agar bisa diperiksa nanti ditanya kepalanya siapa.
0: Iya, iya, iya.
6: Anak banyak itu yang...
0: Diinterogasi, ya.
6: Diinterogasi, ya. Jadi, karena apa kalau bisa itu kalau di... Apa kalau di... mati kan dia nggak
0: bisa iya minta keterangan informasi.
6: Iya betul, kalau dilumpuhkan kan bisa diminta keterangan itu. Dan saya setuju karena begal itu malu mas, begal itu tegas sekali untuk korbannya mas.
0: Iya.
6: Kalau nggak meninggal ya mungkin dicacat-cacat
0: gitu. Ada senjata tajam juga biasanya tuh bawa itu ya.
6: Iya. Polisi harus tepat untuk menembaknya, jangan sampai meleset ke apanya mematikan atau keliru sasaran dengan penduduk yang lain atau masyarakat. Nanti ya harus jeli ya polisi kalau menangkap atau menembak pelaku-pelaku perusuh di Indonesia seperti itu mas ya.
0: Oke, baik kalau gitu.
6: Iya, terima kasih mas.
0: Sama-sama. Selamat dini hari. Waalaikumsalam Bu Ria di Tebet. Halo Bu Ria.
7: Iya, Bang Fajar Nugroho serta Bang Wisnu Jaran. Wah, luar biasa. Salam sehat ya.
0: Iya.
7: Jangan hati-hati aja nanti pulangnya di Bagai ya, Bang. Bang, ini polemik ini usulan tembak di Bagai ya, di tempat ya memang ini, Bang. Jadi, Bang, kalau jadi aku nih komentarnya Bang Fajar, tembak itu kan di tempat sejatinya merupakan langkah ekstrim ya, Bang ya. Yang seharusnya menjadi upaya terakhir yaitu ultimum remedium, bukan instruksi terbuka yang bersifat sewenang-wenang. Tindakan ini hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila pelaku melakukan perlawanan aktif yang secara nyata mengancam keselamatan jiwa petugas atau masyarakat di lokasi kejadian. Jadi jika kebijakan ini diterapkan secara masif tanpa pengawasan ketat, nah risikonya adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dan apa namanya dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat, sebaliknya membiarkan pelaku kejahatan terus merajalela juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Benar gak Pak Fajar?
0: Iya.
7: Kan? Satu, kita solusinya ya peningkatan patroli pencegahan di titik-titik lapangan secara 24 jam itu ya Bang Fajar.
0: Iya.
7: Penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang tiganya, pemberantasan akar masalah kejahatan termasuk peredaran narkoba yang kerap melatar belakangi aksi kriminalitas jalanan. Itu saja.
0: Oke, baik.
7: Iya. Semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Jadi Januari, Februari, Maret, April, bulan Mei lalu itu salah seorang anggota kepolisian Brigadir Arya Supena di Lampung tewas atau meninggal dunia karena ditembak pelaku begal saat almarhum itu sedang memergoki aksi pencurian motor ya di halaman sebuah toko di Bandar Lampung. Saat coba untuk menghentikan itu, menegur ataupun menghentikan aksi kejahatan itu, si pelaku pencurian itu langsung mengeluarkan senjata api dan langsung menembakkan ke almarhum, ke anggota kepolisian itu. Lalu di Sumatera Utara, salah seorang siswa juga menjadi korban saat berangkat sekolah pagi-pagi. Sementara di Jakarta, tadi yang saya sebut ya, sampai viral ada pagar Jakarta Barat darurat begal. Lalu di Makassar juga demikian. Di Jakarta Pusat, di kawasan Silamonas dan sekitarnya juga kepolisian menangkap 4 pelaku begal yang didapati membawa senjata tajam dan melakukan aksi penyerangan terhadap 2 remaja ya di Jakarta Pusat. Dan sempat membawa kabur motor dan juga gawainya atau ponselnya. Lalu di Jakarta Timur juga demikian. Salah seorang pedagang keliling, Starling ya. Jadi korban begal. Hasil penjualannya itu dirampas semuanya. Sudah meresahkan tentu saja. sangat meresahkan masyarakat. Apalagi yang bekerja sampai harus larut malam. Mau pulang itu kalau gak ada teman, kalau sendirian itu ada rasa was-was, rasa khawatir. Yang seharusnya rasa kekhawatiran itu tidak pernah dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dimanapun berada. Harapannya semua daerah itu aman. Mau pulang jam berapapun aman. Mau laki-laki, mau perempuan, mau lansia, mau anak-anak gitu ya. Tapi kalau anak-anak mungkin lah jalan-jalan sendirian di tengah malam. Semua daerah itu aman. Kita inginkan begitu. Tapi sayangnya banyak yang akhirnya dikenal daerah ini rawan kejahatan. Daerah ini rawan kejahatan. Kok bisa sampai diketahui oleh publik, oleh umum, oleh masyarakat bahwa itu sudah dikenal tuh daerah itu tuh rawan kejahatan. Yang seharusnya itu diobati. Caranya gimana? Tadi sempat disampaikan oleh Pak Mulyadi, ada partisipasi dari masyarakat, aktifkan kembali pos kamling atau ronda malam, dan melibatkan aparat penegak hukum agar tidak main hakim sendiri kalau ada kejahatan. Selain karena ada pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum, sehingga akan terasa lebih aman. Karena yang mempunyai senjata api kan memang aparat penegak hukum ya, masyarakat paling hanya pentungan dan untuk melindungi diri ya seperti itulah. Paling kalau ronda malam itu bawa senter gitu kan. Ya mungkin itu solusinya untuk memitigasi, untuk mencegah agar tidak terjadi begal. Tapi ketika terjadi, tidak serta-merta semua aparat kepolisian itu ada di lokasi ketika kejadian. Beberapa pelaku begal yang ditangkap itu hasil dari investigasi dan penelusuran. Lalu ditangkap di kediamannya, di rumahnya, di kos-kosannya, di mana gitu ya. Jadi kejadiannya sudah terjadi, pembegalan, kemudian diusut gitu. Hasil dari laporan korban pelaku begal. Ya, kita tunggu saja nih. Karena tentu saja harapannya kalau dari netizen tuh di saya baca, untuk daerah rawan kalau bisa didirikan pos polisi atau diseringkan patroli pihak kepolisian atau ada CCTV dipasang di situ, penerangan jalan jangan sampai ada yang rusak ataupun gelap gitu ya, sehingga masyarakat bisa lebih aman. Saya Fajar Nugroho.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pasar hewan Sibra di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban.
1: Pasar hewan Sibra yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi mak megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator Pasar Hewan Sibra, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
2: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 500-700.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun magang pada Idul Adha tahun ini.
3: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap, kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu persiapan kurban. Domba ya sekitar 800. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
1: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstick di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstick ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
2: Laporan khusus.
3: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
4: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
3: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
4: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
5: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut bisa ikut-ikutan, bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
4: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
6: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
4: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
1: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
0: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu bu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat itu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
2: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
1: Editorial RRI mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial.
8: Ini baru enak.
9: Sekarang tuh macam-macam.
10: Kalau sekarang kan kopi itu banyak.
11: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Di tengah ekonomi seperti saat ini ternyata ada fenomena yang namanya efek lipstick, di mana ini adalah suatu fenomena masyarakat yang biasanya sebenarnya kondisi ekonominya juga sedang mengalami gejolak, tapi dia masih berusaha untuk memuaskan dirinya dengan membeli barang-barang kecil atau hanya sekedar nongkrong di warung kopi dan juga mencari barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi hanya diinginkan. Nah, ini tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya dari sisi ekonomi, dan juga ini juga terkait dengan masalah psikologis masyarakat juga ya. Coba kita pantau atau kita bahas ini dari sisi ekonominya, sisi negatif dan sisi positif dari ekonomi terkait dengan fenomena lipstick effect seperti saat ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman.
12: Wawancara Protik.
1: Pak Rizal, ini kan tentu ada sisi negatif dan sisi positif dari sudut pandang ekonomi. Nah, ini apa sisi positif dan sisi negatifnya dari fenomena efek lipstick ini, Pak Rizal?
13: Iya, mungkin sebelum ke situ saya ingin jelasin dulu ya, ke masyarakat apa sih sebenarnya lipstick ekonomi atau lipstick efek itu gitu ya. Supaya clear dulu nih, Mas Jaime ya. Jadi dalam ekonomi, lipstick efek itu adalah fenomena ya ketika masyarakat tetap melakukan konsumsi, baik barang maupun aktivitas-aktivitas ekonomi lain, yang memberikan kepuasan nih, hiburan, atau rasa percaya diri di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dan biasanya, ya dalam konteks teorinya, saat daya beli melemah, masyarakat biasanya kan menahan
1: belanja,
13: pembelian seperti rumah, mobil, investasi gitu ya. Tapi lebih banyak konsumsi yang lebih murah, misalnya kosmetik, kopi, nongkrong di kafe, hiburan, dan juga belanja hal-hal seperti self-reward. Ya, contoh ada di mall dan kafe yang tetap ramai dan lain-lain gitu ya. Misal kopi, skincare, fashion murah. Tetapi pembelian untuk properti yang notabene memberikan nilai tambah besar, termasuk kendaraan dan barang yang tahan lama, sustain, itu melambat. Tetapi tentu situasi ini kan punya impact gitu ya. Impact positifnya, ya tadi disampaikan Mas Jaime, apa saja begitu ya. Pertama tentu menahan perlambatan konsumsi. Jadi masih oke begitu ya. Tetapi konsumsi yang sangat kecil ya, seperti makanan ringan, kopi, hiburan, atau juga produk-produk gaya hidup yang kemudian membantu perputaran ekonomi. Yang kedua, menopang sektor UMKM dan jasa kafe biasanya ya. Restoran, retail, kosmetik, industri kreatif tetap bergerak. Kemudian tiga, menjaga psikologi masyarakat ya. Jadi ini juga punya dalam kondisi ekonomi yang seperti saat ini katakanlah yang tidak mudah gitu ya. Konsumsi kecil ini juga memberikan coping mechanism ya, agar masyarakat tetap merasa nyaman dan produktif dan merasa
1: baik-baik saja ya. Begitu maksudnya Pak. Kalau melihat melihat coffee shop rame, oh masih baik-baik saja ekonomi begitu.
13: Nah, kira-kira begitu ya. Dan menjadi indikator ekonomi yang belum sepenuhnya kolaps ya. Artinya masih ada gairah ekonomi atau konsumsi ya. Artinya konsumsi domestik masih berjalan dan kepercayaan konsumen belum jatuh gitu. Nah, tapi negatifnya memang akhirnya akan lama-kelamaan berpotensi menciptakan ilusi ekonomi yang kesannya baik-baik saja gitu ya. Nah ini saya kira padahal realitasnya katakanlah daya beli real masyarakat sebenarnya melemah. Tabungan menurun dan tekanan ekonomi meningkat yang ini kemudian berpengaruh terhadap ekonominya kan makronya gitu. Kemudian yang kedua mendorong konsumsi berbasis utang. Jadi yeah. tidak sedikit sekarang itu untuk bantalan konsumsinya ya yang tidak hanya dari program-program pemerintah Perlinsos ya bantalan untuk yang terutama yang menengah ke bawah. Tapi kemudian menengah itu sekarang sudah mantap ya. Sudah
1: makan tabungan.
13: Makan tabungan, kemudian mampet, makan aset, kemudian mantut, ya, makan utang.
1: Iya. Ya. Pinjol, pay letter begitu pinjol. Ya.
13: Betul, pay letter gitu ya. Dan itu sekarang itu luar biasa jumlah pinjol itu.
1: Ya, ini kalau dari data yang saya pegang nih Pak ya, untuk pinjaman online saja sekarang ini outstandingnya mencapai 101,03 triliun.
13: Persis.
1: Sementara kalau pay letter itu 56,3 triliun, besar sekali ya Pak?
13: Persis.
1: Utang ya, masyarakat kita begitu ya.
13: 160 triliun kan ya. In total kan. Gitu. Jadi ini saya kira basis utang ini juga harus hati-hati karena akan beresiko ya terhadap masalah finansial rumah tangga ke depan. Jadi kan rumah tangga salah satu dipicu, mohon maaf ya,
1: yeah.
13: sekarang ada fenomena beberapa kabupaten misalnya di Jawa Barat sampai divorce gitu yeah. ya, itu gara-gara ini gitu ya. Dan ini hati-hati ya untuk mengelola rumah tangga, apa ekonomi di rumah tangga. Yang kedua, yang ketiga ya menekan kualitas keuangan rumah tangga yang pasti efeknya ke situ. Jadi tidak sedikit orang-orang atau masyarakat sekarang itu

0: Ya, dan makanya intervensi pemerintah dalam hal ini menjadi penting gitu.
1: Yeah.
0: Kemudian tidak mencerminkan kondisi mayoritas masyarakat ya. Jadi keramaian konsumsi di kota besar seringkali kan hanya mencerminkan kelompok tertentu ya,
1: yeah,
0: ke atas gitu ya. Sementara kelompok bawah justru sedang mengurangi konsumsi pokok ya. Jadi ya ini memang sangat baik kalau diperlihatkan ya, kalau dalam konteks kehidupan urban dan rural, maka seyogianya ini harusnya setara ya. Di kota besar hingar-bingar konsumsinya tinggi, tapi di pedesaan justru melemah gitu.
1: Yeah.
0: Nah, yang kelima saya kira akan berisiko ya, memperlemah pertumbuhan jangka panjang tentu. Jadi harus hati-hati melihat fenomena listrik ekonomi ini, karena kalau misalnya terlalu bertumpu pada konsumsi gaya hidup,
1: yeah,
0: tanpa penguatan produksi, industri produktif atau yang berbasis pada manufaktur yang bisa menciptakan lapangan kerja real, meningkatkan upah ya, mendorong produksi total output ekonomi kita, maka pertumbuhan kalau tidak didorong ke situ, khawatir makin rapuh dan bisa saja melambat gitu Mas.
1: Jadi ini seperti pertarungan antara kondisi psikologis dengan kondisi ekonomi seorang masyarakat, persis, begitu ya Pak Rizal ya?
0: Persis. Ini lipstick effect ini kan menjadi tanda ya bahwa konsumsi masih bertahan, tetapi ya sekaligus memberi sinyal masyarakat sedang beradaptasi terhadap tekanan ekonomi yang notabene itu menunjukkan mempertahankan zona kenyamanan yang sebenarnya semu gitu ya, di tengah kapasitas finansial yang makin menurun.
1: Iya. Tapi dalam sebuah persepsi ekonomi atau teori ekonomi kan juga persepsi bukannya diperlukan juga begitu, Pak Rizal. Nah, ini fenomena seperti ini memang diperlukan juga atau bagaimana sebenarnya begitu?
0: Iya, persepsi itu memang diperlukan ya. Tetapi tentu kan untuk apa? Untuk mendorong consumption kan? Konsumsi itu teorinya ada kan dipengaruhi tidak hanya oleh income ya, tetapi ada keinginan untuk mengkonsumsi ya, atau autonomous consumption kan gitu ya, bahasa teorinya. Nah, tetapi autonomous itu harus ditopang oleh income kan gitu.
1: Jadi bukan konsumsi semu begitu maksudnya, Pak Rizal?
0: Betul. Okay. Jadi kan konsumsi yang kuat, yang fundamental dan jangka panjang itu kan dari income.
1: Iya. Bukan dari utang ya? Bukan dari utang.
0: Ya, utang itu bisa, tetapi kan harus ada yang bisa menutup utang itu kan?
1: Iya.
0: Ya, tentu kan dari income yang disisihkan untuk membayar utang kan gitu ya. Jadi lagi-lagi teorinya dan juga secara empirik, kalau konsumsi kita ingin bagus dan sustain, maka harus dorong di upahnya, di income-nya gitu. Kalau misalnya bantuan-bantuan pemerintah ya bisa saja gitu ya, mendrive consumption tapi short term. Kan?
1: Short term,
0: tapi kalau yang fundamental itu harus betul-betul dari pasar kerja.
1: Ya, sumber income masyarakat yang sustain, jangka panjang begitu ya.
0: Persis, itu harus kerja kan. Ya, kerjanya akan sangat bagus menjadi tenaga kerja formal.
1: Ya.
0: Meskipun mungkin di awal informal tetapi ya kalau bisa segera di-switch dari informal ke formal, dan pemerintah harus mempercepat proses itu.
1: Ya.
0: Karena kalau misalnya informal itu kan kecil upahnya.
1: Ya.
0: Kalau upah kecil ya susah kan untuk menggerek consumption mereka kan di standar misalnya yang bekerja di formal.
1: Ya, makanya industri manufaktur itu yang perlu didorong lagi begitu, Pak.
0: Persis,
1: ya, bukan lagi berpatokan pada padat modal begitu ya?
0: Betul, tidak hanya padat modal, tapi justru padat karya. Saya kira itu menjadi penting. Dan di Indonesia itu berpeluang besar begitu ya, karena sumber daya alam kita kan banyak. Kemudian industri kreatif kita juga tumbuh gitu ya. Digital ekonomi juga tumbuh. Ya, mestinya industri-industri yang basisnya kreatif, industri yang basisnya tekstil, industri yang berisi TPT gitu ya, yang notabene itu menyerap jumlah tenaga kerja, termasuk industri pengolahan sektor pertanian, itu justru memberi nilai tambah lebih tinggi dibanding dengan non-pertanian sebenarnya.
1: Okay. Pak Rizal, tapi ini juga ada yang menghubungkan ya, fenomena efek lipstick ini dengan kondisi masyarakat yang ingin berinvestasi. Ketika harga indeks harga saham gabungan ataupun harga saham sedang turun begitu ya, tapi mereka mencari sumber investasi yang lebih aman, misalkan emas begitu. Nah, itu apakah memang bisa dihubungkan ke situ juga? Kan ada yang hubungan juga dengan kondisi investasi seperti itu, Pak Rizal?
0: Ya, orang yang

0: punya uang gitu ya, atau capital itu pasti kan mencari pertama safe ya, artinya aman. Yang kedua tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang.
1: Yeah.
0: Yang safe haven itu kan saat ini, Mas.
1: Yeah.
0: Ya, ada dua sebenarnya, apa, emas dan dolar.
1: Dolar, ya.
0: Kan yeah. Cuma itu nih. Kalau misalnya ada alternatif lain, ya memang jangka panjang, ya misalnya properti, rumah gitu, ya itu aman juga, tetapi kan jangka panjang.
1: Yeah.
0: Nah, yang masyarakat atau orang investor atau di capital itu pasti kan dia ingin overhead-nya atau juga turnover-nya ingin cepat kan.
1: Yeah.
0: Itu saat dia ingin investasi bisa diambil, kemudian berinvestasi lagi di simpen dan lain-lain.
1: Dolar dan emas begitu ya? Dua,
0: betul,
1: dua investasi
0: betul.
1: Ini.
0: Betul. Nah justru saat ini Bank Indonesia sebenarnya dengan kebijakan 5,25
1: yeah, suku bunga.
0: BPR, okay. Suku bunganya, SBI-nya. Ini sebenarnya memberikan ruang lagi nih supaya orang juga berbondong-bondong permintaan rupiah naik kan?
1: Yeah.
0: Kalau permintaan rupiah naik kan makin kuat rupiah kan gitu. Kalau nah supaya apa tadi harapannya orang percaya lagi dan yakin lagi dengan uang punya value yang bisa diharapkan. Tapi tentu kita bisa lihat nih dampaknya. Kemarin kan 2 hari sudah mulai menguat ya rupiah,
1: yeah.
0: Meskipun pelan-pelan tapi mudah-mudahan terus-terusan hingga saat hari ini gitu. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah juga kalau yang capital itu ke sektor real agak berat sih Mas.
1: Yeah.
0: Ke sektor real yang tadi industri manufaktur gitu ya. Karena transmisinya atau juga marketnya selama ini untuk menggerakkan barang, terutama barang-barang produksinya ya, kan agak lambat diserap oleh market ya.
1: Yeah.
0: Karena daya beli masyarakat kan sedang melemah. Lagi-lagi pasti orang akan tidak hanya ke saat ini dolar ataupun emas, tapi ke SBN Mas,
1: yeah.
0: Ya, surat berharga negara atau bond gitu ya. Dan ini SBN ini tahun per tahun kan tinggi Mas,
1: yeah.
0: Ya, makin tinggi gitu value atau juga marginnya ya atau yieldnya gitu. Orang akan lebih senang lagi di situ. Apalagi dengan suku bunga kan sekarang naik.
1: Yeah.
0: Nah, harapannya permintaan terhadap rupiah naik terus nih gitu ya. Tetapi tentu memang ada dampak terhadap sektoral ya, dunia usaha maupun masyarakat, memang ada konsekuensinya.
1: Ya, yang punya utang lah begitu ya.
0: Nah betul.
1: Misalnya, bayar bunganya makin gede begitu ya.
0: Makin tinggi kan, mau tidak mau kan akan naik, akan lebih tinggi ya. Kalau lebih tinggi kan maka alokasi bayar bunga kan untuk kreditnya makin naik.
1: Ya.
0: Ya pasti akan ada yang kurangi konsumsinya, baik ke barang pangan maupun non pangan kan pasti ya. Apalagi dengan income kan nggak yang naik Mas.
1: Ya.
0: Kan tetap aja kan gitu. Nah, tetapi Bank Indonesia ternyata kan punya strategi ya untuk rasio incremental makro prudensialnya kan dipercepat nih RIM-nya, yeah. Kan. Jadi supaya diberikan kemudahan-kemudahan juga untuk melakukan kredit bagi kreditor maupun bagi investor maupun rumah tangga kan untuk melakukan kredit ke perbankan kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, harapannya sih itu bisa mengimbangi gitu ya, tetapi tentu lagi-lagi kan tergantung dari usaha bidang apa gitu ya, dan juga konsumsi apa kan akhirnya ke situ.
1: Ya, jadi fenomena efek lipstick ini ada sebuah hal yang wajar dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, tapi ini memang perlu diperhatikan dampak negatifnya juga dan dampak positifnya seperti apa juga yang bisa diantisipasi juga begitu ya Pak Rizal ya.
0: Betul, dan tentu masyarakat ya dengan situasi seperti ini, kalaupun punya income, meskipun yeah. income-nya tidak meningkat begitu ya, tetapi harga-harga kemungkinan kan akan naik,
1: yeah.
0: Karena perang juga masih berjalan ya, energi naik, pasti cost push inflation kan Mas, di biaya yeah. produksi perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik akan naik karena terutama komoditas yang bahan bakunya tergantung impor,
1: yeah.
0: Maka harus pilih-pilih nih sekarang ya, yang betul-betul diperlukan gitu ya. Kalau pangan ya atau makanan yang penting-penting yang itu
1: yeah. sehat
0: mengecam.
1: Jangan gitu. Utamakan keinginan lah begitu ya.
0: Nah betul, yeah. need-nya dulu lah daripada won gitu ya.
1: Nanti ujung-ujungnya utang, pay later, pinjol, sementara pendapatan nggak jelas begitu, Pak Rizal.
0: Nah itu makanya. Harus, saya kira masyarakat Indonesia itu pekerja keras sih,
1: yeah.
0: ya saya lihat ya, punya potensi luar biasa, pemerintah harus membuka ruang nih, terutama yang untuk keluarga berpendapatan atau rumah tangga pendapatan menengah, Mas, yang yeah. sekarang kan menjadi rumah tangga yang makin turun ya, karena berikan insentif-insentif, misalnya market gitu ya, ekosistem pasar, kemudian modal ya, mudah, meskipun mungkin suku bunga naik, tetapi tadi rimnya atau juga likuiditas perbankan atau kreditnya dipermudah gitu ya, dengan kolateral mungkin lebih soft gitu ya, tidak terlalu rigid. Yang kedua tenornya tidak rigid sampai 5 tahun, mungkin juga lebih fleksibel, diperpanjang. Kemudian juga diberikan juga, katakanlah kalau rumah nih, Mas, misalnya ya, kan ada orang yang sekarang, aduh saya mau kredit rumah, tiba kok jadi naik ya, misalnya. Nah itu si developer harusnya memberikan fasilitas-fasilitas lain, misalnya ya, fasilitas sosialnya, fasilitas umum yang lebih ini, misalnya ada jogging track, ada macam-macam lah, berikan supaya mereka tertarik. Jadi jadi meskipun mungkin suku bunga naik, tapi fasilitas sosialnya didapat gitu, dengan tentu biaya yang terukur ya, dan juga tidak membebani lagi kepada konsumen kan gitu.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Rizal, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Sama-sama, Mas.
2: Wawancara Pro 3. Peristiwa.
3: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.
1: Nah, sebenarnya apa dampak positif dari fenomena efek lipstick ini terhadap pusat perbelanjaan juga ya? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alfon. Jadi sisi positif bagi pusat perbelanjaan, fenomena efek lipstick ini seperti apa ini, Pak Alfon?
4: Ya, pertama saya kira harus dipahami bahwa pusat perbelanjaan, fungsi daripada pusat perbelanjaan itu kan sekarang ini bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja gitu. Apalagi di Indonesia itu pusat perbelanjaan fungsinya lebih ke arah hub koneksi sosial lah, gitu. Sosial connection hub, karena salah satunya juga orang Indonesia itu suka berkumpul, punya budaya suka berkumpul. Jadi sebetulnya kalau kita lihat data-data, meskipun di dalam kondisi peak season ataupun low season begitu, pusat perbelanjaan tetap dikunjungi oleh masyarakat, karena tadi fungsinya bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja. Jadi fungsinya sudah ada fungsi sosial, fungsi edukasi, fungsi hiburan dan sebagainya. Nah itulah, jadi kenapa memang kalau kita lihat istilahnya, mungkin singkat katanya, mudahnya dalam keadaan sulit, keadaan senang, keadaan perekonomian lagi maju maupun lagi tertekan begitu, ya pusat perbelanjaan tetap dikunjungi begitu. Nah, hanya saja memang harus dilihat bahwa jadi kalau mau mengukur indikator kinerja dari pusat perbelanjaan, jadi sekarang ini tidak bisa lagi hanya sekedar melihat jumlah kunjungan, karena jumlah kunjungan itu bisa bias gitu, karena tadi fungsinya tadi gitu. Jadi kalau memang ingin mengukur tingkat penjualan dan sebagainya, tidak bisa lagi hanya sekedar dari jumlah kunjungan, itu harus dilihat juga dari penjualan gitu ya, data penjualan begitu. Nah, kalau kita bicara kondisi saat ini, ya saya kira memang ini kita sedang berada di low season begitu. Kalau di industri retail di Indonesia, ini sekarang kita berada di periode low season setelah pasca Idul Fitri. Karena Ramadan dan Idul Fitri itu kan adalah puncak penjualan retail di Indonesia. Nah, di Indonesia itu trennya selalu setelah Idul Fitri itu pasti masuk ke low season begitu. Nah, ini sekarang ini memang jadi low season. Nah, jadi kembali lagi, ya saat ini memang low season tetapi tetap dikunjungi tadi. Saya sampaikan tadi di awal.
1: Iya, terutama coffee shop, kuliner begitu ya, Pak Alvon ya?
4: Iya, itu. Okay. Ya itu tadi, karena fungsi sosial tadi.
1: Iya, ngumpul aja, begitu ya, kopi bareng. Iya.
4: Demen kumpul kan. Nah, kebetulan di Indonesia itu fasilitas ya kan masih belum memadai begitu ya. Sehingga akhirnya salah satu tempat fasilitas untuk berkumpul itu adalah di pusat perbelanjaan gitu kan. Nggak mungkin mereka kumpul di terminal, di stasiun gitu kan. Jadi akhirnya ya di pusat perbelanjaan. Nah, di pusat perbelanjaan salah satu tempat fasilitas untuk berkumpul ya kafe, restoran. Jadi kita bisa lihat pada saat weekend, akhir pekan, liburan, ya restoran, kafe itu kan penuh dengan anak, cucu, kakak, adik, mertua, besan, dan sebagainya. Kakek, nenek, begitu ya, paman, bibi, dan sebagainya. Jadi saya kira memang itu fungsi daripada pusat perbelanjaan yang memang sudah bukan lagi hanya sekedar sebagai fungsi belanja begitu.
1: Ya, nah ini apakah memang bisa dikatakan ya bahwa kalau saya datang ke beberapa mall yang sebelumnya banyak sekali mungkin tenant-tenant dari fashion begitu ya, Pak Alvon ya. Sekarang ini kan mayoritas banyak justru kuliner begitu, coffee shop, kuliner dan sebagainya. Apakah memang ini ada sebuah pergeseran begitu bahwa terkait juga dengan fenomena efek lipstick yang memang tidak ada habisnya begitu, Pak Alvon?
4: Ya, saya kira komposisinya memang bertambah. Jadi komposisi daripada kategori makanan dan minuman, F&B begitu ya, itu memang bertambah begitu. Tetapi saya kira bagi satu pusat perbelanjaan, apalagi pusat perbelanjaan yang memang memposisikan dirinya sebagai, ya misalkan salah satu contoh adalah pusat perbelanjaan keluarga begitu. Saya kira tidak bisa terlalu banyak juga dengan restoran begitu ya. Jadi karena kan ya pada prinsipnya ini singkat katanya lagi, selama manusia di muka bumi makan hanya dua kali gitu kan, hanya makan siang, makan malam gitu ya. Jadi saya kira sedangkan pusat perbelanjaan itu kan menginginkan sejak buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu adalah tingkat kunjungannya, pengunjung datang terus dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Ya, gitu. Termasuk belanja ke tenant lain lah selain ke kuliner atau coffee shop begitu ya.
4: Tapi kalau itu banyak atau nasi oleh restoran, itu tidak akan terjadi, karena tadi yang saya sampaikan bahwa makan itu hanya makan siang, makan malam begitu. Beda dengan kafe gitu ya. Kalau kafe itu kan memang bisa setiap waktu, sepanjang waktu dari jam 10 pagi sampai 10 malam bisa didatangi oleh para pengunjung. Jadi saya kira komposisi daripada kategori makanan dan minuman pun tidak bisa juga berlebihan gitu, harus seimbang gitu ya. Jadi saya kira memang betul komposisinya semakin waktu semakin meningkat begitu, tetapi juga harus di balancing lah, ada keseimbangannya begitu, tidak bisa juga terlalu didominasi oleh restoran-restoran begitu, karena yang saya sampaikan bahwa kalau ada konsekuensinya begitu kalau hanya kategori restoran saja.
1: Nah, Pak Alvon, ini kan kalau dikategorikan sebagai fenomena efek lipstick ini kan di mana masyarakat lebih memilih untuk membeli barang-barang yang kecil seperti aksesoris begitu ya, untuk memuaskan diri dia gitu, atau nongkrong di coffee shop atau di tempat makan begitu, dibandingkan dengan belanja, mungkin belanja yang lebih besar seperti fashion begitu. Nah, ini apakah memang ada seperti apa ya dampak pergeseran pola belanja masyarakat kita begitu dengan fenomena lipstick seperti ini, efek lipstick ini, sehingga Ada hubungannya juga dengan pemberitaan sebelumnya bahwa banyak sekali tenan-tenan besar seperti S&M dan lain sebagainya yang tutup begitu di pusat perbelanjaan. Adakah hubungannya, Pak Alphonse?
4: Ya, saya kira ada, paling tidak ada dua faktor begitu yang mempengaruhi. Jadi pertama memang belanja itu harus dengan ada experience-nya begitu ya.
1: Yeah.
4: Belanja itu juga harus ada journey, customer journey ataupun customer experience begitu. Jadi saya kira sekarang belanja bukan lagi sekedar hanya belanja begitu. Jadi kalau hanya fungsi belanja saja, itu tentunya nanti akan berhadapan langsung dengan online gitu ya,
1: yeah.
4: Dengan belanja online begitu. Jadi di pusat perbelanjaan memang harus bisa juga mengedepankan justru mengutamakan experience-nya begitu. Nah, experience ini adalah salah satunya tadi dari kategori-kategori yang Mas Denny sebutkan gitu ya. Nah, itu bisa mereka sambil belanja dengan tadi aksesoris-aksesoris yang sifatnya impuls itu,
1: yeah.
4: Itu lebih menimbulkan experience begitu tadi, penghiburan diri gitu,
1: yeah.
4: Kesenangan itu ya, itu saya kira itu satu. Kedua juga saya kira ada pengaruh dari daya beli begitu kan, memang yeah. Daya beli masyarakat di Indonesia yang sampai dengan saat ini saya kira masih belum pulih normal sepenuhnya. Jadi akhirnya mereka cenderung membeli barang-barang yang harga satuan,
1: yeah, yang kecil-kecil lah begitu ya, yang lebih murah begitu ya,
4: yeah. Yeah, betul. Jadi saya kira itulah, jadi itu adalah sebetulnya bagian dari entertainment begitu ya,
1: yeah.
4: Bagian daripada hiburan dalam kaitan tadi pengalaman, experience, customer journey tadi begitu. Jadi saya kira paling tidak itu dua faktor yang terjadi kenapa sehingga fenomena ini terjadi begitu. Jadi saya kira memang di salah satu sisi adalah tadi lebih ingin menciptakan experience tadi,
1: yeah.
4: Ya. Kedua ya saya kira karena faktor daya beli, khususnya di masyarakat kelas menengah bawah begitu, yang sampai dengan saat ini saya kira masih terus tertekan gitu ya, belum pulih normal ya, sehingga akhirnya mengarah ke seperti fenomena tadi itu begitu.
1: Yeah.
4: Saya kira,
1: tapi Pak Alphonse ya, bagi para pengusaha pusat perbelanjaan begitu ya, dibandingkan dengan mungkin coffee shop atau tempat-tempat makan yang tidak terlalu besar dan juga lapak-lapak aksesoris begitu, dibandingkan dengan tenan besar yang tutup itu lebih menguntungkan mana sebenarnya, Pak Alphonse?
4: Saya kira tidak bisa dikatakan demikian karena biar bagaimanapun ya kita sebutnya adalah tenancy mix begitu,
1: yeah.
4: Di satu pusat belanja itu

0: gitu, berinovasi, punya kreativitas, merespon perubahan gaya hidup, bahkan kalau bisa menciptakan perubahan, menciptakan gaya hidup baru begitu. Jadi saya kira itu yang terjadi, bukan berarti jangan dijustifikasi bahwa oh di kategori fashion ini tidak perlu gitu ya. Saya kira tidak demikian. Fashion itu kembali lagi sangat sangat sensitif dengan gaya hidup, dengan lifestyle. Kaum wanita itu ingin tampil bergaya gitu ya. Jadi kalau brand-brand merek-merek tersebut tidak bisa memberikan gaya hidup baru ataupun paling tidak merespon gaya hidup baru, ya pasti ditinggal begitu.
1: Jadi fenomena efek lipstick ini adalah sebuah hal yang wajar lah jika terlihat juga di pusat perbelanjaan begitu ya, Pak Alfon ya.
0: Saya kira wajar tadi karena kan beberapa hal tadi gitu ya. Satu tadi mereka bukan hanya sekedar belanja begitu, ada ingin ada satu experience-nya. Ada journey-nya begitu, ya, pengaruh dari gaya hidup dan sebagainya. Ditambah lagi tadi daya beli masyarakat begitu di dalam situasi sekarang, khususnya di Indonesia, ditambah lagi sekarang lagi dalam periode season begitu. Ya ini triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi low season begitu bagi industri retail di Indonesia begitu ya. Jadi saya kira banyak faktor lah yang bisa menyebabkan itu begitu ya.
1: Ya baik kalau begitu, Pak Alfon, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Sama-sama,
1: Mas. Ya, Pak Alfon, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya.
2: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan KP Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya oleh Rizky Darmawan.
1: Laksana tugas satu PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan KP Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distan KP Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KP Kota Batu.
2: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga memeriksa dan memberikan kutamut buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek, ID card itu. Selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
1: Sementara itu, dokter hewan Distan KP Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang menyerikan bagi kami.
1: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana ahli lingkungan IPB, Prof. Sudarsono, menyarankan majelis hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan. Di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda.
1: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
1: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
2: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
3: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
2: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone, we are here of course to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle,
3: yeah,
1: to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Deborah. Kami akan membahas topik terkait Harkitas Semangat Generasi Muda Hadapi Krisis Iklim. Pendengar Pro 3, bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak hanya berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga tentang kebangkitan generasi masa kini dalam menghadapi tantangan zaman. Jika dahulu kebangkitan nasional lahir dari semangat persatuan dan perjuangan melawan penjajahan, maka saat ini generasi muda menghadapi tantangan yang tidak kalah besar, pendengar, yakni krisis iklim, perubahan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu bumi, bencana hidrometeorologi, hingga ancaman terhadap masa depan lingkungan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Dan di tengah situasi tersebut, banyak anak muda hadir membawa harapan melalui gerakan lingkungan, kemudian edukasi publik, kampanye perubahan gaya hidup, hingga aksi nyata untuk menjaga bumi. Kita akan membahas bagaimana generasi muda memaknai semangat kebangkitan nasional di tengah ancaman krisis iklim. Saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Mas Senki Desta, beliau adalah founder komunitas Next Life Earth. Iya, apa kabar Mas Desta?
2: Baik kabarnya, Alhamdulillah.
1: Terima kasih Mas sudah bergabung dengan program Early Warning System. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID. Oke, bisa mendengarkan suara kami di studio Daryl?
3: Bisa.
1: Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami hari ini di program EWS. Kemudian saya juga sudah bersama Alia, volunteer Greenpeace Indonesia. Terima kasih Alia sudah bergabung bersama kami ini. Baik, langsung saja berangkat Pro 3, kita akan mengetahui bagaimana tiga generasi muda ini berjuang dalam organisasi masing-masing ya untuk terus menjaga bumi agar tetap lestari dan tentunya dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Pertama saya akan berbincang dulu dengan Mas Senki Desta atau Mas Desta. Nah, Mas Desta, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, bagaimana Mas Desta memaknai semangat kebangkitan jika dikaitkan dengan isu krisis iklim saat ini?
2: Ya, jadi kalau kita ngomong bangkit itu kan bangun ya. Nah, dengan dikaitkannya dengan krisis iklim saat ini kan sebenarnya kalau kita ngomong secara global, kalau saya pandang sih sebenarnya ada beberapa sisi dari generasi muda itu ada yang aware atau peduli terkait perubahan iklim, ada juga yang enggak gitu. Nah, jadi tinggal gimana caranya yang enggak yang peduli itu bisa mempengaruhi yang enggak peduli gitu. Karena sebagian besar saya sering lihat di jalan, kalau terkait ini ya, di jalan atau di tempat-tempat umum gitu, masih ada beberapa orang yang memang kurang peduli terhadap yang paling kecil aja buang sampah pada tempatnya gitu. Padahal di situ udah ada tong sampah dan lain sebagainya, tapi begitu mereka habis apa ya, ngopi dan lain sebagainya tuh, itu ditinggal begitu saja, hanya sekedar untuk memindahkan ya, ini enggak mengolah. Tapi memindahkan dari tempat mereka duduk ke tong sampah mereka ogah gitu. Jadi, tapi ada juga yang nggak seperti itu gitu. Jadi gimana caranya kita mengkampanyekan untuk yang peduli, berkampanye kepada yang tidak peduli seperti itu.
1: Oke. Nah kalau Mas Desta ini kan dari komunitas Next Life Earth ya. Nah ini mungkin bisa digambarkan kepada pendengar Pro 3 ini komunitas yang bagaimana, programnya apa, dan dampak apa yang diberikan kepada lingkungan.
2: Jadi ini sebenarnya komunitas masih baru ya, masih kita rintis istilahnya baru 1 bulanan, belum ada 2 bulanan. Kita tuh kumpul awarnya itu dari berbagai macam hal, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi masing-masing dari kita itu sebenarnya kumpulnya karena ketemu-ketemu aja gitu. Nah, untuk kegiatan yang sudah kita lakukan itu diantaranya itu yang pertama kali kita lakukan kemarin itu soal mitigasi bencana. Jadi kita melakukan penanaman-penanaman pohon. Ya, yang kedua terkait pengolahan sampah atau limbah organik. Itu kita kunjungan ke ekoenzim ya, tentang cara-cara membuat ekoenzim. Lalu yang ketiga itu terkait ketahanan pangan. Yaitu kita kemarin sempat kunjungan sekaligus ikut nanam di rumah masing-masing itu mulai dari sorghum dan yang lain-lain itu. Nah, sebenarnya kalau target kita sih panjang ya, nggak cuma itu aja. Karena ini kan kita masih baru ya. Kalau yang sudah masuk namanya planning kita, itu kedepannya kita juga bikin alat-alat teknologi-teknologi. Karena kebetulan saya aktif di kampus, jadi ada lab gitu. Nah, kebetulan juga ini apa namanya, saya lolos hibah Dikti kan kemarin. Nah, hibah diktinya ini terkait ini apa namanya? Penelitian di bidang sampah dan limbah. Jadi saya di situ bikin alat-alat untuk ini, untuk kegiatan-kegiatan itu.
1: Ya bisa dimengerti. Jadi yang menjadi titik tekan dari komunitas Next Life Earth ini adalah bagaimana ada pengelolaan lingkungan berkelanjutan ya, mulai dari penanaman pohon, kemudian juga pengelolaan ekoenzim dan ketahanan pangan. Karena memang kalau dalam krisis iklim, tiga hal tersebut tidak terlalu jauh, Mas Desta. Nah, yang menarik ini adalah dari awalnya perkumpulan hingga menjadi komunitas ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan atau isu lingkungan yang paling banyak menjadi perhatian generasi muda saat ini dari itu tadi perkumpulannya Mas Ades tadi, Next Life Earth?
2: Ya, itu yang paling kita concern sebenarnya itu terkait sampah sih, sampah dan limbah. Karena ada beberapa, apa namanya, sebenarnya kalau kita lihat sampah dan limbah itu kan disebut sampah atau limbah ketika kita sudah nggak butuh loh. Atau yang nggak ada harganya. Nah, dari situ kita jadi mikir secara sosial ekonomi, kalau ini sampah dan limbah bisa kita olah dengan baik, ini kan orang jadi tertarik untuk melakukan pengolahan secara mandiri dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah gimana caranya input itu lebih kecil daripada output. Maksudnya ialah ketika orang melakukan proses pengolahan itu tidak terlalu effort, tidak terlalu butuh biaya, tapi outputnya itu bernilai ekonomi tinggi. Karena dengan cara seperti itu, orang jadi terpancing mau untuk melakukan pengelolaan mandiri. Karena selama ini kalau kita perhatikan ya, orang itu nggak mau mengolah sampahnya atau mengelola limbahnya. Karena itu tadi, mereka butuh biaya besar untuk apa namanya mengelola sampah dan limbah itu. Sedangkan output yang didapat itu secara sosial ekonomi itu kecil. Walaupun secara lingkungan dampaknya besar. Tapi hari gini kan indis ekonomi ya, kalau segala sesuatu nggak berhubungan dengan pendapatan, itu orang kan nggak mau ya melakukan.
1: Betul, betul.
2: Nah, jadi jadi kita tembak sasarannya di sana, ke sosial ekonomi.
1: Oke, oke. Jadi bagaimana pengelolaan sampah ini bisa ada nilai ekonomi di situ ya, Mas Desta ya?
2: Benar.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Mas Desta. Saya beralih dulu ke Daryl ya, dari Extension Rebellion ID. Nah, Daryl, Extension Rebellion ini dikenal sebagai gerakan yang cukup vokal ya, menyuarakan isu lingkungan. Nah, saat ini seberapa darurat sebenarnya kondisi krisis iklim menurut Daryl? Saya bergeser ke Aulia terlebih dahulu.
0: Kami di Extension Rebellion ini kan situ, jadi berusaha gitu untuk mendekat.
1: Daryl,
0: sudah bisa didengar ya?
1: Oke, sudah. Yeah, tadi namanya belum on mic ya? Oke, silakan Daryl.
0: Mana caranya mendekatkan isu ini ke massa? Jadi kalau kita bicara soal kedaruratan dari krisis gitu, perlahan-lahan intensitasnya semakin parah gitu. Dan misalkan sekarang kita kalau nggak salah bakal ada badai El Nino dan La Nina yang semakin besar setiap tahun, dan itu dampaknya kita rasakan di banjir apa segala macam. Dan misalkan kita juga berusaha mendekatkan ke perspektif misalkan kelaparan semakin harus pengaruh ke bagaimana.
1: Ya, Daryl, ini
0: udah
1: nampaknya
0: terkena efek dari kesehatan ya, banyak, semakin banyak orang terkena heat stroke apa segala macam, dan bisa dikatakan krisis iklim ini.
1: Daryl, mohon maaf saya potong nih, nampaknya untuk sinyalnya agak ada trouble nampaknya ya, agak terputus-putus. Mungkin bisa bergeser sedikit begitu agar bisa mendapatkan jaringan yang baik, agar lancar.
0: Oke,
1: baik, ini sudah. Silakan dilanjutkan, Daryl.
0: Sampai mana tadi? Ya begitu ya, intinya kembali ini sesuatu yang udah kita alami perlahan-lahan semakin intens gitu. Jadi kita pengen bawa pesannya bahwa ayo kita hadepin bareng-bareng ini, kita nggak lagi di langkah pencegahan tapi di langkah gimana menghadapi krisisnya ini gitu. Jadi ketika sebelumnya mungkin ada target-target mengenai menurunkan emisi apa segala macam ya, dan sayangnya bisa dikatakan kita gagal untuk mencapai trajektori tersebut, dan makanya langkah berikutnya untuk pertama mengurangi bagaimana itu bisa semakin parah, dan kedua juga untuk menanggulangi bareng-bareng gitu, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang mungkin akan semakin parah itu efeknya bagi mereka gitu.
1: Oke, baik. Daryl, saat ini mengapa menurut Daryl ya, anak muda itu penting sekali menjadi garda terdepan dalam menyuarakan isu krisis iklim?
0: Oke. Mungkin kalau kita lihat secara historis ya, memang kelompok pemuda ini selalu punya gagasan-gagasan yang baru, gagasan-gagasan yang fresh gitu tentang bagaimana mengimajinasikan dunia gitu. Kalau kita kaitkan dengan kebangkitan nasional gitu kan, ada semangat anti-kolonialisme, anti-imperialisme gitu. Dan sekarang mungkin kasusnya juga tetap sama ya, apa? Ya meskipun di dalam Extinction Rebellion kita terbuka terhadap segala rentang usia, asalkan sesuai dengan prinsip kami gitu, tapi tetap pemuda ini cenderung masih memiliki semangat dan gagasan-gagasan yang baru gitu, yang itu kan tentu menjadi proses gitu, gimana kita memperbarui kampanye kita, bagaimana kita memperbarui aksi-aksi kita yang kita lakukan gitu. Dan terutama dalam isu iklim, memang karena generasi yang lebih muda otomatis akan menjadi yang mewarisi gitu kan, ya mungkin beberapa akan menganggap kita hanya meminjam juga dari alam gitu, kita dengan waktu yang sementara ini. Namun sekarang ini memang yang akan meninggali bumi ini untuk sekarang ya, berikutnya adalah generasi muda gitu. Makanya cenderung memiliki rasa krisis, rasa lebih prihatin dan khawatir terhadap kondisi, karena generasi muda ini kan yang akan masuk ke lapangan pekerjaan, membangun kehidupan gitu. Dan sekarang dengan adanya krisis iklim itu menjadi suatu hal yang cukup riskan bagi kami gitu.
1: Iya, betul. Nah, sebagian masyarakat kan kadang merasa masih menganggap isu perubahan iklim ini jauh sebenarnya dari kehidupan sehari-hari. Kalau Daryl sendiri melihat pandangan tersebut bagaimana?
0: Sebenarnya itu justru menjadi PR ya bagi organizer-organizer gitu. Dan kita tidak bisa selalu menyalahkan massa gitu ketika dengan tanda kutip kesadaran itu belum di tingkat ideal gitu. Mungkin sebenarnya ada kesenjangan di mana bahasa-bahasa yang digunakan gitu mungkin belum kena gitu ketika dan menjadi kritik diri juga ya, bahwa ketika kita bicara jejak karbon, climate gitu, itu mungkin menjadi istilah yang masih cukup asing, semakin butuh untuk nyalain AC. Hal-hal seperti itu kan mengena di ekonomi dan bahkan mengena di kesehatan juga gitu. Jadi kalau misalkan dirasa apakah dengan tanda kutip kesadarannya kurang, kalau misalkan kita pakai definisi soal pemahaman itu mungkin kurang, tapi sebenarnya semuanya itu sudah merasakan di era sekarang. Dan itu justru menjadi PR bagi kita untuk mengevaluasi diri agar bisa membahasakan lebih baik dan perangkul gitu, karena dirasa dampak dari krisis iklim apalagi macam di Jakarta gitu.
1: Iya, kalau di Jakarta sangat terasa ya untuk perubahan-perubahan suhu terutama dan juga cuaca, karena memang ini sudah hadir di kehidupan kita sehari-hari. Oke.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
3: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Ke Aulia. Nah, Aulia dari Volunteer Greenpeace Indonesia. Aulia, sebagai relawan Greenpeace Indonesia, bagaimana Aulia melihat peran generasi muda Indonesia saat ini dalam gerakan lingkungan?
8: Ya, aku sendiri sih ya, peran muda sekarang sangat besar ya untuk menggerakkan isu di dunia digital terlebih, karena banyak informasi-informasi yang tersebar luas di sosial media, dan karena anak muda juga punya akses yang luas di sosial media, terutama untuk bersuara dan menyebarkan suatu isu dengan cepat.
9: Kemudian selain bersuara dan menyebarkan isu di sosial media juga, kegiatan-kegiatan seperti membersihkan lingkungan, seperti membersihkan lingkungan sekitar, contohnya membersihkan sungai atau membersihkan pantai, kemudian kegiatan-kegiatan berdiskusi, kemudian sekarang juga lagi naik nih aktivitas-aktivitas crafting atau DIY, ada namanya Green. Dan itu aku melihat beberapa kali beberapa komunitas lingkungan itu membuat event-event yang workshop green, di mana temanya itu adalah mengenai isu lingkungan.
1: Oke, baik. Lantas menurut Aulia sendiri, langkah sederhana apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh anak muda untuk ikut mengurangi dampak krisis iklim saat ini?
9: Aku percaya kalau small movement is still a movement. Jadi langkah sederhana dan mungkin kecil dilihatnya itu justru yang paling penting kalau kita lakukan secara konsisten. Kalau aku pribadi sendiri sih yang mencoba untuk konsisten dan menerapkan rasa tanggung jawab ke diri sendiri yang mungkin bisa dilakukan dari hal yang terdekat dengan kita. Contohnya mungkin aku konsisten dan merasa tanggung jawab untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan kemana-mana membawa tumbler atau mungkin kalau lagi hangout sama teman-teman ke coffee shop itu biasanya aku bawa foldable cup agar tidak memakai belah plastik seperti itu. Kemudian juga lebih mindful atau lebih bijak dalam membeli barang, dan harus tahu nih kalau aku sendiri harus tahu ketika aku membeli barang itu aku pastikan aku bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang. Dan aku berharapnya sih dengan langkah-langkah kecil yang aku lakukan ini aku bisa ikut mengurangi dampak krisis iklim. Kemudian selain itu anak juga, anak muda juga bisa ikut menyebarkan edukasi tentang lingkungan di media sosial yang tadi aku bisa bilang ya, karena sosial media sekarang efektif juga untuk menyebarkan suatu isu atau suatu informasi. Dan seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk gaya hidup ramah lingkungan yang sudah menjadi tren atau masih sebatas kesadaran kelompok tertentu, apakah Aulia bisa mengamati yang sudah jadi tren apa, tapi yang masih, iya oke, ada yang melakukan itu, tapi masih terbatas begitu?
9: Mungkin dengan yang menurut tanggur ya, Kak. Aku lihat sekarang sih banyak banget orang-orang yang memakai tumbler. Memakai tumbler, tapi yang perlu diingat juga nih, sekarang karena konteksnya tren ya, jadinya banyak banget.

0: teman menjadi wartawan yang baik, dan dari kebiasaan kecil seperti itu aku harapnya juga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang konsisten, dan semoga menjadi kebiasaan yang dalam jangka panjang dilakukan.
1: Ya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, oleh saya bergeser lagi ke Mas Desta ya. Nah, Mas Desta, kalau menurut Mas Desta pribadi, apakah kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan saat ini sudah meningkat dibandingkan beberapa tahun yang lalu, atau masih cenderung datar-datar saja, Mas?
2: Itu sekarang sudah sangat jauh lebih baik ya, kalau dari perhatian saya. Karena kenapa di kota saya di Jember ini ya, ini ada peningkatan yang sangat signifikan terkait jumlah relawan ini yang tergabung di World Clean Up Day dan yang lain-lain. Jadi ketika kita ada event seperti bersih pantai ya, atau bersih sungai dan lain-lain, itu yang ikut itu ribuan. Dari yang sebelumnya itu di tahun 2017 sampai 2018 itu masih sekian puluh atau sampai hanya batas ratusan. Nah, di 2019 itu terjadi peningkatan sampai di atas ribu. Bahkan di 2021 itu sampai 4.000-6.000. Jadi kalau ngomong kondisi saat ini ya, itu memang peningkatannya jauh lebih tinggi. Terutama ketika saya melihat ini, di era-era tahun sebelum 2019 itu jarang sekali orang itu kelihatan bawa tumbler sama kotak makanan. Dan saya sering banget lihat orang itu makan di tempat-tempat makan itu masih ada yang menyisakan makanan. Nah, di tahun-tahun ini saya udah jarang sekali melihat hal seperti itu, dan kadang kala saya sering lihat juga orang itu kalau makanannya nggak habis itu dibungkus. Nah, kalau dulu tuh saya jarang lihat orang-orang makan nggak habis itu dibungkus tuh, hampir nggak pernah malah. Tapi sekarang itu udah cukup. Nah, itu kan itu sudah salah satu bentuk upaya ya untuk mengurangi yang namanya waste. Jadi kalau dari perhatian saya itu sekarang udah jauh lebih, sangat jauh lebih baik daripada di tahun-tahun sebelumnya.
1: Oke, berarti ada catatan ya, di Jember ini ada peningkatan jumlah relawan, dalam hal ini anak muda, begitu Mas Desta ya, yang bergabung?
2: Iya, betul.
1: Anak muda
2: yang ini bergabung itu kebanyakan dari ini, mulai dari sekolah dasar sampai mahasiswa itu cukup banyak sekali yang bergabung. Kalau dulu sebelum-sebelumnya tuh relawan tuh kebanyakan mahasiswa atau anak SMA, tapi di tahun-tahun ini kemudian meningkat anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP juga banyak yang bergabung seperti itu.
1: Kemudian sudah banyak yang membawa tumbler dan kotak makan sendiri ya untuk kegiatan ya, aktivitas. Rata-rata memang saya juga sering menjumpai seperti itu, dan kemudian berkurangnya food waste atau sampah makanan karena sudah pada membungkus makanannya untuk dibawa pulang ke rumah ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, ini menarik sekali. Nah, kemudian kalau untuk Next Level sendiri, tadi kan Mas Desta menyebutkan ya bahwa ada beberapa gerakan seperti tanam pohon, pembuatan ekoenzim. Itu mungkin bisa diceritakan tanam pohonnya di mana dan pembuatan ekoenzimnya tuh di mana dan menghasilkan berapa liter ekoenzim?
2: Kalau untuk tanam pohon, kemarin kita ikut ini program kegiatannya yang diadakan Arrangers Outdoor itu. Jadi kita gabung sama kegiatan mereka.
1: Karena masih baru juga situ, ya.
2: Iya, karena masih baru, jadi kita masih ikut kegiatan. Lalu yang ekoenzim itu juga kita masih kunjungan di forum ekoenzim. Di forum ekoenzim Jember itu kita kunjungan untuk melihat proses pembuatannya, dan kita juga itu edukasi lah fungsi-fungsi ekoenzim itu apa sebenarnya. Lalu proses-prosesnya gitu. Terus lalu terutama kita nganalisis cost-nya sih. Dari untuk membuat sekian liter ekoenzim itu dibutuhkan, kan itu butuh gula gitu kan ya. Selain kan gula itu pasti beli. Selain itu kan ada gula, air ya, sama kulit buah. Kalau untuk kulit buah itu kan gratis kan karena dari waste. Nah, untuk gula kan itu beli. Jadi kita analisis terkait input outputnya dari cost analisisnya. Inputnya itu kita keluar uang berapa, lalu outputnya itu kita bisa dapat apa gitu istilahnya dari situ. Tapi untuk karena memang ekoenzim itu sebagian besar yang di situ tidak dijual, jadi kita belum bisa menentukan bahwa itu menguntungkan gitu. Nah, selain itu kita juga ke sorghum ya, ke ketahanan pangan itu kemarin, itu yang paling menarik sih, karena kalau di situ kan belum dijual belikan di tempat di sorghum itu, di di komunitas sedekah bumi itu. Tapi begitu kita analisis cost-nya ya, jadi itu mulai dari input hingga output, ternyata sorghum itu luar biasa sekali. Karena sorghum itu bisa dipanen itu berkali-kali. Tidak seperti padi atau jagung yang dipotong dari bawah, sorghum itu seperti pohon buah. walaupun dia biji-bijian.

0: Jadi tidak mengulang dari nol gitu. Dan kita lihat harganya di marketplace tuh harganya tuh per kilo itu 40.000 sampai 50.000 gitu. Mm-hmm. Cukup mahal dengan apa istilahnya, dengan effort untuk menanam hingga panen yang rendah tapi menghasilkan apa namanya? Output yang ekonomi tinggi itu cukup menarik sorghum itu sebenarnya untuk dibudidayakan. Mm-hmm. Nah, itu yang sudah kita lakukan.
1: Oke, ini juga bisa jadi inspirasi ya Mas Desta ya, bagaimana dengan adanya komunitas baru Next Life Earth ini untuk membuka kesempatan atau belajar dari organisasi lain untuk nanti diadaptasi di organisasinya Next Life Earth untuk diteruskan. Begitu ya awal mulanya ya Mas Desta ya?
0: Iya, betul, betul. Okay. Jadi kita kunjungan ke yang udah kuat-kuat itu. Kita kunjungan ke sana untuk kita belajar gitu.
1: Mm-hmm. Karena ini juga siapa tahu di luar sana ada generasi-generasi muda juga tertarik untuk membentuk komunitas lingkungan. Ini juga bisa mengikuti jejak dari Next Life Earth. Awalnya terbentuk dari perkumpulan, kemudian juga ada keinginan atau gerakan untuk menjaga lingkungan. Caranya adalah belajar terlebih dahulu kepada yang sudah berjalan ya, yang sudah jauh ya, untuk tahu begitu, dan akhirnya diadaptasi. Menarik. Ya, saya ke Mas Daryl dulu, Mas Desta nanti kita lanjutkan lagi. Nah, untuk Mas Daryl nih. Nah, kalau saat ini apa sih Mas Daryl yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh aktivis lingkungan ya, saat mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli terhadap isu-isu seperti krisis iklim saat ini?
2: Oke, kalau perihal mengajak ya, mungkin kita perlu melihat konteksnya bahwa kita nggak cuma lagi ada krisis lingkungan, tapi juga misalkan lagi apa dalam konteks ekonomi sekarang gitu akan sangat ini ya, sangat terbatas gitu, misalkan kemampuan orang untuk melakukan hal-hal yang apalagi misalkan volunteering gitu. Jadi gimana kita mengkontekstualisasikan bentuk gerakan atau bahkan organisasi-organisasi ini supaya sebetulnya bisa jadi wadah yang cukup cair gitu ya, akomodasi gitu. Gimana perihal lingkungan ini nggak menjadi memang kita memang punya tanggung jawab dan bahkan bisa dibilang kita punya semacam batas waktu gitu ketika kita bicara krisis iklim, namun gimana caranya agar itu tidak jadi beban tambahan gitu. Misal karena kan ini mengenai volunteering gitu kan, di tengah misalkan kondisi pemuda-pemudi mahasiswa yang dengan kegiatan akademisnya atau bahkan orang dengan kegiatan pekerjaan profesionalnya di luar volunteering gitu. Jadi misalkan di XR sendiri ya, kita punya Extinction Rebellion, kita punya yang namanya well-being gitu, di mana kita nggak cuma hanya edukasi dan juga aksi, tapi juga kita menyempatkan waktu gitu untuk mencoba membangun budaya gitu, untuk menanyakan.
1: Mm-hmm. Baik, Daryl, izin kita akan coba alihkan ke line telepon ya. Nah, saat ini Mbak Olia, seberapa penting sebenarnya media sosial dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan dan juga perubahan iklim?
3: Ya, media sosial sendiri buat aku pribadi jadi salah satu yang penting ya, karena sekarang apa-apa salah satu sumber utamanya sosial media. Orang-orang kadang nyari suatu isu apa menjadi keyword itu pasti di salah satu platform sosial media yang langsung tuh menyebarkan konten-kontennya. Kemudian sekarang juga sudah banyak sekali akun-akun atau content creator yang mengedukasi audiensnya dengan bahasa yang mudah dipahami dan banyak orang yang akhirnya sadar mengenai lingkungan dari komunitas sosial. Aku pribadi pun, aku sendiri pun merasakan pentingnya bersosial media itu untuk mendapatkan informasi waktu-waktu ketika aku baru tahu konten gaya hidup yang orang lingkungan itu gimana, bisnis iklim itu apa, kemudian bisnis isu yang ada sekarang ini itu dampaknya seperti apa, itu juga aku dari sosial media. Jadi menurutku penting sekali sih untuk sosial media ini dalam catatan harus recheck lagi ya sumber-sumbernya atau konten-konten yang disebarkan itu kredibel atau tidak itu.
1: Apakah Aulia mungkin pernah bikin carousel atau mungkin story atau apa ya semacamnya di TikTok, IG atau Reels untuk konten-konten tentang edukasi krisis iklim atau lingkungan, pernah atau tidak?
3: Aku ini tuh di akun pribadi terkadang untuk story-story aku biasanya nge-report untuk isu yang udah dibuat sama beberapa akun, kemudian pernah juga waktu itu Dreamless mengadakan workshop untuk membuat konten yang mengenai lifestyle. Yang pertama kali itu kan juga aku bikin bagaimana konten-konten aku bikin konten yang gimana caranya kita jajan kopi di luar itu pakai wadah sendiri seperti itu sih Pak.
1: Iya, tapi tetap aja itu adalah gerakan kalau menurut aku, meskipun hanya sekedar merepost begitu, tapi setidaknya yang menjadi follower kita itu akan tahu, oh ada isu lingkungan tentang ini, bisa jadi dia tergerak ikut merepost juga. Akhirnya pesan atau apa ya, konten tersebut akan menjadi konten berantai yang tersebar ya. Itu menarik sekali. Kalau misalkan membuat konten sendiri mungkin akan ada segmentasi tersendiri, biasanya kan kalau generasi-generasi sekarang kan lebih sedikit tuh ya untuk apa di first account, biasanya mungkin bisa jadi second account bikin tentang lingkungan atau apa seperti itu, atau sebaliknya ya.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Kita cek dulu, Daryl bisa mendengarkan suara kami di studio?
2: Bisa.
1: Oke, ini udah clear lagi. Kita ulangi lagi ya, tadi terpotong mungkin dari pertengahan, bisa dijelaskan kembali tantangan terbesar Daryl yang dihadapi Daryl sebagai aktivis lingkungan saat mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli tentang isu krisis iklim itu bagaimana?
2: Ya, mungkin kurang tahu persisnya di mana tadi kepotong ya, tapi intinya secara singkat ya Bapak, gimana supaya gerakan ini sebenarnya tidak menjadi semacam beban tambahan gitu, meskipun memang ada urgensinya, tapi kadang-kadang apalagi yang bersifat volunteering itu kan cukup rawan mengalami kelelahan gitu, apalagi ketika dipaksa untuk memikir mengenai hal-hal yang bersifat krisis gitu kan. Nah makanya misalkan di Extinction Rebellion sendiri kita adakan misalkan kegiatan-kegiatan well-being gitu, yang berusaha untuk merawat dan bisa apa saling menanyakan kabar apa segala macam, dan bahkan memfasilitasi ketika ada kawan-kawan mungkin yang lagi ada struggle. Nah dari situ kita bisa dengan harapan itu semakin memperpanjang lah intinya nafas dari apa yang kita lakukan gitu. Karena kita juga mengakui bahwa untuk ada waktu, untuk ada tenaga, ini kan juga menjadi semakin langka gitu di sekarang, ketika misalkan konteksnya masing-masing itu masih punya pekerjaan profesional atau bahkan kegiatan-kegiatan akademis gitu. Jadi mungkin di situ gitu.
1: Iya. Apalagi kalau kita ngomongin soal generasi ya Daryl ya, generasi milenial, generasi Z atau Gen Z itu punya karakteristik yang berbeda juga ya. Kayaknya kalau untuk Gen Z ini rata-rata ya milenial pun juga sama sebenarnya, work life balance juga. Jadi memang kalau dari kata atau statement dari Daryl, mengaturnya itu waktu mungkin bisa jadi perlu sangat apa ya, jeli dan tepat begitu, karena membagi antara waktu mungkin kuliah, bekerja, kemudian kegiatan aktivis itu akan butuh konsentrasi yang luar biasa. Tapi saat ini kalau dari Daryl dan juga Extinction Rebellion ID ini, aktivitas atau kegiatannya apa saja yang mungkin berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat?
2: Oke, kita sering ada ini nih apa diskusi, dan tadi yang juga sempat disebut ya apa, kita bawa ruangnya itu lebih ke ruang-ruang terbuka gitu, yang mana memang dari situ kita bisa apa dialog mungkin ya. Misalkan kalau misalkan berupa seminar apa segala macam kan lebih formal gitu tendensinya. Kita juga mengadakan itu, tapi kita coba perambah gitu. Misalkan untuk yang Extinction Rebellion Jakarta sesekali ada kegiatan piknik. Dari situ kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kita sekalian juga tadi melatih ya, dari kritik tadi kan kita coba gitu kayak, gimana kondisi taman ini, apakah udah cukup bisa jadi ruang untuk ruang yang nyaman apa segala macam, dibuka dari pembicaraan-pembicaraan gitu, baru kita coba kaitkan gitu. Jadi mungkin dua hal sekaligus gitu ya, kita dialog dengan masyarakat juga sekaligus juga kita berproses gitu untuk gimana lebih relate, lebih connect ke masyarakat dengan keresahan yang beraneka ragam dan mungkin belum secara apa belum bisa secara persis mengistilahkan itu kayak istilah-istilah perihal iklim gitu.
1: Iya, berarti ini ya aktivitas dari Daryl ini agak mirip dengan aktivitasnya Mas Desta. Jadi ini berawal dari tongkrongan dan juga bisa juga kembali ke tongkrongan ya, hal simple ketika nongkrong bareng bersama teman itu bisa menjadi ruang-ruang diskusi yang terbuka untuk memperbincangkan sesuatu. Kalau tadi di Next Life Earth mungkin belajar untuk bagaimana membuat ekoenzim, kemudian turun untuk langsung ikut membersihkan sampah atau bagaimana menanam pohon, tapi untuk dari Extinction Rebellion ID memperbincangkan bagaimana tata kota mungkin ya, taman dan segala macam, apakah ruang terbuka hijau itu udah cukup oke ya untuk beraktivitas masyarakat, bagaimana kadar oksigen dan segala macam, mungkin seperti itu. Berarti dari tongkrongan pun bisa Daryl ya?
2: Iya, yeah, dan ini kan Extinction Rebellion itu sangat-sangat apa ya, mendorong bahwa setiap daerah itu mengkontekskan diri sendiri, apa mencari konteksnya sendiri gitu, isu-isunya sendiri gitu. Mungkin yang aku ceritakan memang sangat-sangat urban centris karena kebetulan aku aktifnya di Extinction Rebellion Jakarta gitu, tapi mungkin kawan-kawan daerah lain itu punya aktivitas yang lain dan mungkin lebih dekat lagi ya dengan apa, dengan kondisi alam gitu. Tapi karena kebetulan ini di Jakarta yang udah sangat kental dengan beton dan lain sebagainya, ya otomatis kegiatan kita terbatas seperti itu gitu. Menyesuaikan konteks lokal lah, inti salah satu prinsipnya Extinction Rebellion.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Mas Desta. Mas Desta, ini Mas Desta kan juga selaku dosen ya, tentunya juga tahu bagaimana ruang-ruang diskusi ini hidup di kampus di antara generasi muda. Pernahkah Mas Desta menemukan barangkali atau melihat apa ya kemungkinan tumbuhnya bakal-bakal calon aktivis atau mahasiswa yang peduli lingkungan di sekitar kampus atau di lokasi yang lain yang melibatkan anak muda barangkali?
0: Kalau di sekitar saya banyak sih sebenarnya, cuman sering terkendala mereka itu kayak masih apa ya, segan, sungkan atau malu untuk melakukan itu. Tapi ya tetap dari saya itu tetap apa ya, istilahnya dorong mereka untuk seperti itu. Karena di kampus itu dulu pernah ada komunitas namanya Green Campus Movement ya, itu terus oh udah dibikin peresmian kok sekarang nggak tumbuh lagi gitu. Tapi orang-orangnya masih ada dan mereka masih gerak walaupun nggak seperti nggak terlihat gitu. Tapi masih tetap jalan gitu. Jadi kalau dari tiap tahun dari era-eranya ini semakin lama semakin banyak sih. Dari tiap apa ya, kalau di prodi saya sendiri itu tiap angkatan itu pasti ada orang-orangnya. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya cuma 3-5 itu, tapi di tahun-tahun berikutnya tuh semakin meningkat gitu. Ada mungkin 5-10 gitu. Yeah. Itu didapat angkatan dari beritanya situ.
1: Nah kalau ini membincang sedikit, kalau di generasi milenial ketika saya mungkin masih aktif di kampus atau dulu ada di organisasi kepemudaan, yang menjadi isu saat itu masih sosial ya Mas Desta ya, tapi nampaknya beberapa tahun berikutnya belakangan ini aktivis-aktivis lingkungan yang concern sekali terhadap kondisi krisis iklim saat ini mulai bermunculan, dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin ya, bertambah banyak. Bagaimana menurut Mas Desta?
0: Ya benar, jadi memang kondisinya memang semakin lama itu semakin banyak yang memang aware atau peduli di bidang ini, di bidang krisis iklim ini. Karena kalau di zaman saya juga ya, itu bisa dibilang memang nggak ada sih.
1: Masih ke ini apa, kan ya, ekonomi, sosial, dan politik.
0: Iya, rata-rata gitu. Ke sana. Rata-rata ke sosial, kalau dulu itu lebih banyak tuh ke, kalau di saya dulu tuh ke terkait buta aksara sama kemiskinan. Kalau di zaman saya dulu. Karena sekarang sekarang lebih aware-nya ke tentang krisis iklim. Jadi, sosial apa namanya, kampanye-kampanye yang kalau dulu kita itu terkait belajar membaca, seperti itu, terus atau bagi sembako, kalau hari ini lebih banyak ke kampanye terkait pengolahan sampah, pilah sampah, atau bikin ini lubang penimbunan sampah, seperti itu. Dan termasuk yang paling banyak sering dikampanyekan kalau di pinggiran-pinggiran kota itu terkait ini, untuk tidak membakar sampah atau tidak membakar sampah yang kondisinya di samping pohon. Ini yang paling sering terjadi. Biasanya apa? Ngumpulkan sampah di akarnya pohon, kemudian dibakar. Akhirnya pohonnya kena. Begitu musim hujan, angin, pohonnya roboh nih Pak, orang lewat kendaraan dan sebagainya, itu yang sering dikampanyekan juga kalau sekarang ini.
1: Oke, baik, berarti memang kita melihat gerakan yang mungkin kalau kita sekarang ini ya terinspirasi Hari Kebangkitan Nasional, gerakan itu terus tumbuh ya di setiap waktu, di periode tertentu dengan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Nah, saat ini memang betul yang menjadi tantangan bersama adalah permasalahan krisis iklim. Baik, untuk ketiga narasumber, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber, sudut pandang ya, seperti apa untuk kita, para generasi muda, khususnya yang terlibat di dalam organisasi yang belum juga sama ya, bebannya sama, tanggung jawabnya sama. Apa yang harus kita lakukan bersama-sama ke depan untuk menjaga bumi kita jauh dari dampak-dampak krisis iklim. Saya persilakan dulu untuk Mbak Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia, harapannya seperti apa Mbak?
3: Ya, baik, harapan aku sendiri semoga generasi muda bisa lebih paham terhadap isu-isu lingkungan dan sekitar, kemudian juga perlu kita dalam diri sebuah kenapa ya dampak kerusakan itu yang terjadi di depan mata kita dan kita langsung merasakan ini penyebabnya apa. Kemudian aku juga berharap anak muda atau generasi muda yang sepantaran denganku bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil, kemudian saling mengajak, saling mengedukasi di baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih besar, kemudian juga ikut komunitas-komunitas yang bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai krisis iklim dan isu lingkungan, dan percaya juga bahwa tindakan mereka tetap berarti untuk masa depan bumi dan generasi selanjutnya nih, karena aku yakin masa depan lingkungan dan keadaan rumah tinggal kita yang akan kita hadapi nantinya itu adalah sesuatu yang mungkin kita nggak sadar itu diakibatkan atau didasari oleh tindakan-tindakan yang kita lakukan sekarang dan kita abaikan.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Aulia. Berikutnya saya persilakan untuk Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID untuk closing statement-nya. Silakan, Daryl.
2: Oke. Oke, ketika kita bicara mengenai krisis iklim itu mungkin seringnya terbawa dalam suasana yang cukup kelam gitu ya. Namun sebenarnya apalagi dalam konteks pemuda dan kepemudaan ini, sebenarnya ini juga sebuah kesempatan ya untuk kita bagaimana kita memperbarui diri dalam konteks sekarang gitu, karena perjalanan mengenai perjuangan ekologi lingkungan itu kan udah cukup panjang gitu, dan kita sekarang juga masih terus melanjutkan dan melanjutkan struggle itu kan sebenarnya sebuah hal yang bisa diapresiasi juga gitu, bahwa masih banyak kok orang yang tergerak gitu, dan ayo kita kita figure out, kita pikirkan bareng-bareng, dan apalagi ketika ada ruang-ruang pertemuan seperti ini, kita mungkin bisa saling belajar dan sharing gitu apa yang telah ditemukan masing-masing. Dari situ mungkin kita bisa semakin efektif lah dalam kita memperjuangkan bumi ini bareng-bareng. Mungkin segitu.
1: Oke, terima kasih Daryl. Berikutnya Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, silakan untuk closing statement-nya.
0: Iya. Jadi sebenarnya alam itu akan selalu menemukan jalan untuk lestari tanpa manusia ada. Karena sebetulnya kita merawat bumi itu bukan sekedar demi alam, tapi demi lingkungan yang nyaman yang bisa kita tinggali, terutama oleh manusia ya. Sebab kalau kita ngomong alam itu rusak atau tidak, itu bukan berdasarkan sudut pandang alam, tapi sudut pandang kita sebagai manusia nyaman atau tidak tinggal di situ. Maka dari itu, kalau kita nggak merawat alam, tentu manusia itu akan punah sebab lingkungan yang tidak mendukung kehidupan manusia. Jadi dari situlah kenapa kita memang harus merawat alam agar kita bisa tetap nyaman tinggal di lingkungan tersebut.
1: Oke, baik, saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber atas waktunya yang sudah diberikan untuk Pro 3. Harapan kami ini bukan yang terakhir ya, akan ada nanti episode-episode berikutnya untuk membahas bagaimana peran generasi muda terhadap krisis iklim. perjuangan dan juga yang lain-lain. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Henki Desta, founder komunitas Next Life Earth, kemudian dari Loktavian Mardika dari Extinction Rebellion ID, dan juga Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mbak Gia.
1: Terima kasih. Baik.
2: Terima kasih
1: tadi untuk perbincangan kami terkait Harkitna Semangat Generasi Muda Hadapi Krisis Iklim, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana perajin besek bambu di Bantul, Yogyakarta, kebanjiran pesanan menjelang Idul Adha. Laporan selengkapnya oleh Aji Permono.
1: Bulan saya sudah pada pesen kurang 2 bulan itu 500 lembar kurang 18 cm itu.
2: Sebekan menjelang hari raya Idul Adha, perajin besek bambu di Padukuhan Galiputih Pendawaharjo Sewon Bantul kebanjiran pesanan. Bahkan lonjakan permintaan yang signifikan membuat para perajin kewalahan dan terpaksa menolaknya. Salah satu perajin yakni Jumini mengaku jika peningkatan pesanan sudah mulai terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kebanyakan didominasi oleh pesanan besek berukuran 18 cm untuk kebutuhan wadah daging kurban. Selain ukuran kecil, pesanan juga datang untuk besek ukuran besar dengan diameter 25 cm dengan kapasitas 5 kg daging kurban. Wanita berusia 65 tahun ini menyebut, sebagian besar pesanan berasal dari pelanggan lama yang rutin melakukan pemesanan setiap Idul Adha. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dirinya dibantu 5 orang perajin lainnya.
1: Yang kecil itu harganya ini 1 kodi 65. Yang besar itu 1 tangkap 10.000. Ukurannya 25 cm, tapi agak dalam. Kalau ada bambunya ya bisa jadi. Kadang bambunya itu sulit ya, Mas. Belum ada yang.
3: Tapi kalau kayak gini, satu hari bisa berapa kodi?
1: Aduh, enggak pasti ya, Mbak. Saya itu kalau sudah selesai baru mulai. Selesai dapur baru keluar.
2: Meski begitu, Jumini mengaku jika harus menolak sejumlah pesanan karena waktu yang terbatas. Mengingat, proses pengerjaan masih dilakukan secara manual, serta bergantung pada ketersediaan bahan baku berupa bambu.
1: Sampai nolak-nolak nih, kalau pas rame, tapi kalau sepi ya numpuk. Itu ada mau yang pesan 400 biji, tapi beseknya kecil. Cuma berapa senti ya, 10 senti. Buat nasi megono, buat makan itu habis sholat Idul akan makan itu, ya saya nggak bisa.
4: Jadi kemarin ya. Sekarang sama selanjutnya
1: iya,
4: udah
1: iya,
4: terima
1: udah.
4: Lagi ya?
1: Enggak, udah enggak. Enggak bisa.
4: Berarti hari ini cuma mengerjakan
1: iya,
4: kan?
1: Iya.
2: Walaupun permintaan membeludak, Jumini mengaku harga besek tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga hanya berkisar Rp5.000 per kodinya untuk menjaga agar pelanggan juga tetap bertahan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
2: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
1: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
3: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan aplikasi yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, mulai BNI, terus itu cek gula darah, cek lipid, BKT, bahkan yang paling baru sini adalah HPV ya.
1: Suprihatin, salah satu peserta, mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
4: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
1: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional. Catatan peristiwa.
5: Pada tanggal 23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama. Jenderal Sudirman kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menginspirasi semangat perjuangan generasi berikutnya. Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904 yang dikenal dengan nama Sekolah Istri. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.
1: Memori kolektif bangsa.
6: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
7: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
8: Soal penanganan stunting di tanah air ya. Nah, jadi prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8% dengan target Kementerian Kesehatan untuk menurunkan menjadi 17,5% pada 2026 ini. Nah, sementara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN menargetkan sekitar 1 juta keluarga masuk dalam program gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Program tersebut menyasar keluarga risiko stunting atau KRS dari kelompok desil 1 atau keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Nah, sejauh mana kemudian program-program seperti ini juga bisa mempercepat penurunan prevalensi stunting di tanah air ya. Kami nanti akan coba untuk hubungi. Oh, kelihatannya kami sudah bersama dengan Ketua Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Damayanti R. Syarif.
4: Wawancara Pro 3.
8: Prof, dengan angka prevalensi stunting yang tergambar seperti saat ini begitu ya, Profesor melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa, kemudian apakah target 2026 ini prevalensinya 17,5% bisa tercapai, Profesor?
9: Kita berbicara, saya kan sebagai Ketua Satgas Stunting IDAI ya.
8: Yeah.
9: Jadi kami sejak tahun 2018 sendiri, 2016 bahkan ya, IDAI itu sudah terlibat dalam memperkuat infrastruktur ya untuk penurunan stunting. Nah, karena jadi kalau kita lihat kami pernah mengerjakan sampai sekarang IDAI tetap mengerjakan penerapan langkah untuk penurunan stunting dengan rujukan berjenjang. Jadi dengan rujukan berjenjang itu kita pernah menerapkan di 14 kabupaten kota, satu di itu kita bisa menurunkan angka stunting 6 bulan itu rata dari 14 kabupaten itu dari sekitar 3.500 anak ya balita, itu kita bisa menurunkan angka stuntingnya itu sekitar 2,5% dalam 6 bulan.
8: Iya. Yeah.
9: Tapi dengan sistem yang kami terapkan ya, sistem rujukan berjenjang. Dimulai dari pencegahan stunting, dimulai dari posyandu, kemudian puskesmas, kemudian rujukannya terakhir baru jika sudah stunting dan BBLR baru dirujuk ke RSUD ditangani oleh dokter spesialis anak.
8: Yeah.
9: Dengan sistem itu kami terapkan bisa menurunkan stunting 2,5% dalam waktu 6 bulan.
8: 6 bulan itu ya?
9: Jadi kalau kita lihat 6 bulan, ya betul, 6 bulan. Nah, rata ya, paling tinggi itu bisa sampai 7% dalam 6 bulan, yang terendah itu dia sekitar 0,91. Ya, itu juga tergantung dari keterlibatan dari Pemda setempat. Ya, jadi itu contohnya.
8: Yeah.
9: Jadi, kalau saya sendiri, apa yang kami terapkan ini belum dijalankan sepenuhnya sama pemerintah ya.
8: Yeah.
9: Ini sendiri sebenarnya kita dulu dapat dukungan dari Kementerian Kesehatan ya, dari Menteri BGS waktu itu. Dan beliau juga sudah melihat hasilnya, tetapi sampai saat ini penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan. Nah, kalau kita menerapkan itu ya yang kami kerjakan di DAI, saya rasa 2,5% ya mungkin aja turun.
8: Bisa kekejar begitu ya, Bu ya?
9: Iya. Bisa kekejar kalau itu. Tapi kan pemerintah tidak menjalankan itu, jadi saya nggak tahu dari mana cara.
8: Itu kenapa sih, Bu? Pola yang diterapkan oleh IDAI itu tidak atau belum diadopsi oleh pemerintah, apa kesulitannya sebenarnya? Bu Ida, masalahnya apa sih, Bu, sebetulnya, Bu?
9: Mungkin boleh ditanyakan sama pemerintah sendiri ya. Saya juga bingung.
8: Iya.
9: Kami juga bingung. Kalau kami sih IDAI tetap aja jalan. Kami mengedukasi terus kepada teman-teman semua, mensosialisasi. Jadi 6.000 dokter anak seluruh Indonesia itu kami bertahap harus menjelaskan bahwa mereka itu harus membantu mulai dari posyandu sampai dari posyandu ya, mulai dari pencegahan. Dengan kita punya program PSR, jadi Pediatric Social Responsibility. Nah, jadi dokter-dokter anak itu mereka untuk pengabdian masyarakatnya bertanggung jawab ke salah satu ke puskesmas tertentu. Jadi dengan mereka membantu untuk mencegah ya, mulai dari menyaring anak-anak yang beresiko stunting sampai yang stunting diatasi. Jadi ini yang kami kerjakan dari IDAI saat ini.
8: Jadi sistem rujukan berjenjang begitu ya Bu ya, yang IDAI andalkan programnya
9: ya,
8: begitu
9: dari
8: ya.
9: Dari posyandu, jadi semua sistem itu berperan. Jadi sistem rujukan itu berjalan.
8: Ya.
9: Nah itu, dan kita juga sudah publish ya hasilnya ya, yang kemarin di 14 kabupaten kota di publikasi.
8: Nah Prof. Damayanti, tapi dari pantauan IDAI sebenarnya yang menjadi penyebab utama ya Bu ya, anak-anak di Indonesia itu menderita stunting itu apa sih Bu? Karena kan katanya tidak hanya anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, tapi anak-anak yang keluarga mampu juga ternyata ada juga yang stunting begitu Prof.
9: Ya betul, jadi yang namanya stunting, stunting itu kan perawakan pendek ya.
8: Iya.
9: Ada kalau ditaruh di grafik itu dianya warnanya merah.
8: Iya.
9: Nah, stunting itu disebabkan, yaitu perawakan pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi, itu namanya stunting.
8: Iya.
9: Jadi semua stunting itu penyebabnya adalah kekurangan gizi, ya. Bisa karena asupan makanannya yang tidak cukup, misalnya dia miskin atau dia ditelantarkan atau orang tuanya tidak mengerti cara memberikan makan yang benar, ya. Jadi itu, jadi kalangan orang tua yang tidak mengerti itu bisa dari kalangan yang paling kaya sampai kalangan yang paling miskin. Miskin mungkin nggak punya uang, tapi kalau yang kaya dia nggak ngerti gimana cara kasih makannya. Satu lagi adalah karena ada penyakit. Misalnya karena dia kebutuhan nutrisinya meningkat. Misalnya kasih makan tapi kebutuhannya meningkat. Karena apa? Misalnya dia karena diare melulu. Kenapa? Karena air bersihnya nggak ada. Karena jambatnya nggak punya, gitu kan. Jadi itu tidak langsung efeknya. Kemudian misalnya dia batuk-batuk terus, padahal itu bisa dicegah dengan imunisasi. Kan banyak sekarang nih gerakan-gerakan yang nggak mau imunisasi.
8: Yeah.
9: Nah, padahal itu merugikan anaknya sendiri. Terus satu lagi adalah beberapa kelainan yang memerlukan makanan khusus. Misalnya kalau seorang anak kelainan metabolisme bawaan misalnya kan, dia nggak bisa dapat makanan seperti anak normal. Jadi dia perlu makanan khusus, namanya food for special medically purpose. Nah, kombinasi dari itu yang menyebabkan seorang anak itu kekurangan gizi. Karena kekurangan gizi, nanti lama-lama hormon pertumbuhannya nggak cukup, ya. Nggak cukup, akhirnya dia menjadi pertumbuhan tinggi badannya tidak bertambah. Nah, utamanya dari zat gizi apa yang tidak menyebabkan tinggi badannya kurang, itu adalah protein.
8: Yeah.
9: Protein dengan asam amino esensial yang lengkap yang kita dapat dari protein hewani. Jadi rata-rata kan orang kan menyebab udah cukup makan nasi, tahu, tempe. Nah cukup. Harus dengan protein hewani. Protein hewani itu apa harus mahal? Enggak. Telur kan protein hewani. Ikan kan protein hewani. Ayam ikan protein hewani. Ya. Bahkan misalnya di tempat-tempat yang mana protein hewaninya bentuknya seperti ulat sagu atau apa, itu juga protein hewani.
8: Yeah.
9: Tetapi itu tidak bisa digantikan dengan protein nabati. Karena hormon pertumbuhan itu memerlukan protein dengan asam amino esensial yang lengkap dan cukup. Gitu.
8: Yeah.
9: Jadi itu intinya.
8: Sebabnya kompleks kalau begitu ya, Prof ya?
9: Nggak kompleks sih kalau saya bilang.
8: kalau buat profesor yang ahli mungkin nggak kompleks, bagi masyarakat mungkin agak kompleks juga begitu.
9: Coba dengerin ya.
8: Nggak
9: kompleks, kekurangan gizi. Kalau sekarang gini, kalau kurang gizi kan kurang makan. Kalau kurang makan kira-kira nggak bisa makan apa yang nggak bisa makan, dia nggak bisa beli. Karena dia miskin tidak bisa beli telur pun dia nggak bisa. Belum tentu makan, ya nggak. Jadi intinya apa, kasih makan. Kalau dia miskin kasih makan. Makannya mungkin nggak bisa dikasih separuh-separuh karena dia nggak bisa beli
8: makannya.
9: Yeah. Untuk orang golongan yang miskin, mesti semuanya mesti dihandle. Kan di Indonesia ada 8,5% yang miskin misalnya. Nah untuk orang-orang ini, untuk mendapatkan generasi yang baik, ya karena otak dibangunnya kan di 5 tahun pertama kehidupan itu 95% ya. Nah kalau kita mau generasi kita pintar ya di situ ya mesti ditekan, dikasih makan.
8: Kuncinya di situ begitu ya.
9: Kalau dia miskin, Bapak Ibu nggak bisa beli makanan, ya 100% pemerintah bantu dulu sampai bapak ibunya bisa nyari duit sendiri buat kasih makan anaknya kan.
8: Iya betul.
9: Nah, tetapi kalau yang bisa, nah itu dikasih nasihat makan apa yang dipilih supaya anaknya bisa pintar.
8: Karena nah, bukan hanya anak-anak dari keluarga tidak mampu, tapi anak-anak dari keluarga mampu juga ternyata ada yang seperti itu begitu ya. Padahal mereka mampu begitu ya, tapi memenuhi gizi itu begitu.
9: Mereka tidak karena pengetahuannya kurang gitu kan.
8: Iya. Nah, profesor mungkin bisa
9: edukasi.
8: bisa memberikan gambaran juga ke para pendengar kita begitu ya. Sebetulnya dampak besar dari anak-anak yang mengalami stunting itu apa? Dalam jangka pendek dan juga jangka panjang, Prof.
9: Oke, jadi gini, kalau kita bicara tadi stunting itu karena pendek, karena kekurangan gizi ya.
8: Ya.
9: Nah, jadi pada seorang anak lahir, itu dia perlu makanan. Kenapa? Karena makanan itu yang nomor satu diperlukan untuk membangun otaknya.
8: Ya.
9: Otak manusia itu, ya mau anak pinter, itu ada otaknya yang mesti dibangun.
8: Ya.
9: Gitu kan? Nah, kapan membangun otak? Otak itu terbentuk di umur 1000 hari, itu terbentuknya 80%.

0: wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah sholat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik, tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Iya. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji di tanah suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki masa operasional haji. Pada hari ke-32, seluruh jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi dengan selesainya fase pemberangkatan dari tanah air. Fokus layanan Kementerian Haji dan Umrah kini diarahkan pada penguatan persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna. Dan berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 527 kloter dengan 202.643 jemaah dan 2.097 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 253 kloter dengan 96.505 jemaah dan 1.006 petugas telah mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun jemaah yang telah tiba di Mekah tercatat sebanyak 518 kloter dengan 199.446 jemaah dan 2.072 petugas. Selain itu, sebanyak 16.359 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh KBHU terkait penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina. Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi telah melakukan pengaturan dan juga pembagian penempatan jemaah yang berada di tenda Arafah dan Mina. Karena itu kami tegaskan kepada seluruh KBHU untuk tidak menempelkan atribut, identitas, spanduk, stiker, tanda atau penanda dalam bentuk apapun di tenda jemaah, baik di Arafah maupun di Mina. Tidak boleh ada pihak manapun yang membuat penanda sendiri di luar pengaturan resmi yang telah ditetapkan. Pengaturan ini penting agar penempatan jamaah tetap tertata, tetap tertib, tidak menimbulkan kebingungan dan tidak mengganggu skema layanan Armuzna. Maka jika petugas menemukan atribut atau identitas KBHU yang terpasang di tenda Arafah maupun Mina, maka atribut tersebut akan langsung dicabut. Kemenhaj dalam hal ini juga akan memberikan teguran dan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada pihak-pihak terkait yang tetap melakukan pelanggaran. Kami meminta seluruh KBHU untuk mematuhi aturan ini, jangan membuat pengaturan sendiri yang dapat mengganggu ketertiban berkaitan dengan penempatan atau menghambat layanan jamaah di Armuzna, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi juga terus mematangkan seluruh skema layanan di Masyair Muqaddasah, Armuzna, mulai dari kesiapan tenda, penempatan jemaah, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, juga berkaitan dengan perlindungan jemaah, hingga penempatan petugas di titik-titik layanan. Fase Armuzna merupakan tahapan paling penting dan paling padat dalam penyelenggara ibadah haji. Oleh karena itu, seluruh pergerakan jemaah harus dilakukan secara tertib, bertahap dan juga mengikuti arahan petugas. Maka dalam rangka mendukung persiapan pergerakan jemaah menuju Armuzna, layanan bersolawat pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, mulai dibatasi secara bertahap. Untuk layanan pengantaran jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram, bersolawat hanya akan beroperasi sampai pukul 7 waktu Arab Saudi. Dan sementara itu, layanan pengantaran terakhir dari Masjidil Haram menuju pemondokan jamaah akan berlangsung sampai pukul 18 waktu Arab Saudi. Setelah itu, layanan bus salawat akan dihentikan sementara untuk mendukung pengaturan lalu lintas, kesiapan armada, dan penataan transportasi jamaah menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Layanan bus salawat dijadwalkan kembali beroperasi pada Ahad 31 Mei 2026 pukul 1 waktu Arab Saudi. Namun demikian, bagi jemaah yang belum melaksanakan umrah wajib, tetap akan difasilitasi keberangkatannya menuju Masjidil Haram dan kepulangannya ke hotel jamaah oleh PPIH. Kami kembali mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk memperhatikan jadwal ini dan menyesuaikan aktivitas ibadah maupun mobilitas masing-masing. Jemaah juga diminta tidak memaksakan diri bepergian jauh, terutama setelah layanan bus salawat resmi dihentikan sementara. Bapak dan Ibu sekalian, juga kami sampaikan menjelang Armusna kami kembali mengingatkan seluruh jamaah untuk mulai menghemat tenaga. Kurangi aktivitas yang tidak mendesak, perbanyak istirahat, jaga pola makan, minum air yang cukup, dan ikuti arahan petugas kloter, pembimbing ibadah, serta petugas sektor. Kami juga mengajak seluruh jamaah dan juga petugas untuk saling peduli dan saling memperhatikan. Dan bila melihat jemaah berjalan sendirian, tanpa kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan, segera sapa dan tanyakan kondisinya. Jika jemaah tersebut tidak mengetahui arah tujuan atau membutuhkan bantuan, maka antarkan ke petugas terdekat, pos layanan, atau laporkan kepada petugas sektor dan kloter terdekat yang berada di wilayah tersebut. Jangan biarkan jemaah berjalan sendiri tanpa pendampingan, terutama bagi jamaah kita lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Kepedulian Bapak dan Ibu sekalian sangat penting untuk mengurangi kemungkinan jamaah kita tersesat atau terpisah dari rombongannya. Pada fase menjelang Armusna ini, keselamatan jamaah adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya dalam fase Armusna, seluruh fase rangkaian penyelenggara ibadah haji menjadi tanggung jawab bersama. Bagi jemaah yang membutuhkan bantuan, jangan sungkan menyampaikan kepada petugas. Petugas Haji Indonesia hadir untuk mendampingi, melayani, dan melindungi jemaah selama berada di Tanah Suci. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, serta para sektor, dan seluruh unsur layanan agar persiapan di puncak haji di Armusna berjalan optimal. Kami ingin memastikan seluruh jamaah mendapatkan layanan yang tertib, aman dan nyaman, serta dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak haji dengan penuh kekhusyuan. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendoakan agar rangkaian ibadah ini, kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina saat ini, semoga selalu dalam kesehatan bagi para jamaah kita, kekuatan dan keselamatan, serta kemudahan bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Semoga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Demikian update kita pada kesempatan kali ini, haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu.

Sobat Pagi Tahu Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2, kembali mendengarkan siarannya dari pagi hingga malam nanti, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dari berada terpadu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

tetapi hikmah batin yang langsung diajarkan oleh Allah. Dalam perjalanannya bersama Nabi Musa alaihi wassalam, Nabi Khidir melakukan hal-hal yang tampak aneh. Melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa meminta upah. Semua itu membuat Nabi Musa bertanya-tanya, bahkan merasa keberatan. Namun di akhir perjalanan, Nabi Khidir menjelaskan makna di balik setiap perbuatannya. Perahu itu dilubangi untuk menyelamatkannya dari raja zalim. Anak itu diambil nyawanya agar orang tuanya diselamatkan dari kesedihan dan kekafiran. Dinding itu ditegakkan agar harta anak yatim tetap terjaga hingga mereka dewasa. Dari kisah Nabi Khidir, kita belajar bahwa ilmu Allah jauh melampaui logika manusia. Tidak semua hal bisa dipahami saat ini, dan tidak semua hikmah langsung terlihat. Ilmu sejati justru melahirkan kerendahan hati, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada takdir Allah.

Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, hidupnya sudah penuh ujian. Ia dan ibunya, Siti Hajar, ditinggalkan di padang pasir yang tandus atas perintah Allah. Tanpa air dan makanan, Siti Hajar tetap berikhtiar dan bertawakal. Dari situlah Allah memunculkan air zam-zam, bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Ujian terbesar Nabi Ismail alaihissalam datang saat ia sudah remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Perintah itu sangat berat, tetapi Nabi Ismail alaihissalam tidak memberontak. Dengan hati yang tenang, ia berkata kepada ayahnya agar melaksanakan perintah Allah dengan sabar dan ikhlas. Ketaatan Nabi Ismail alaihissalam menjadi bukti bahwa iman bukan hanya diucapkan, tetapi dibuktikan dengan sikap. Allah pun mengganti Ismail dengan seekor hewan sebagai tanda kasih sayang dan balasan atas keikhlasan mereka.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

0: 긍정적을 합니다.
1: 봐봐.
2: 와, tamannya indah ya, Sil.
3: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
2: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
3: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
2: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
3: Mil, Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
2: Masa sih? Apa coba fungsinya?
3: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
2: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
3: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
4: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di Pera 2 tempat terbaik, kamu tahu Pera 2 sudah pukul 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pada ucapkan selamat pagi untuk kamu tahu Pera 2. Apa kabar ya, Bunda? Masih pada teman kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani segala aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Oh, itu Pera 2, lagu dari Jaka Lemci ya. Mudahan bisa menjadi lagu ya yang di pagi hari ini bisa menambah semangat kita ya. Tentunya Pera 2 beragam informasi dan lagu-lagu yang akan dihadirkan untuk teman produk.

0: kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

Itu produk lagu dari Nia Raisya, ya teristimewa. Tahun Pro 2 sudah mentarkan kita di pukul 6.21 menit waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2 pemerintah mulai ini menyiapkan regulasi baru ya untuk memperkuat perlindungan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ya ataupun UMKM. Salah satunya di marketplace ya dengan pelampung digital. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan pengusaha UMKM ya terkait dengan biaya reseller hingga dugaan penyalahgunaan tahun Pro 2 aturan ya pasar di ekosistem e-government ya. Atas hal tersebut dilakukan kerjasama antara Kementerian UMKM dengan Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Nah menurutnya tahun Pro 2 ini dikatakan oleh Menteri UMKM ya Maman Abdurrahman di Jakarta, pemerintah ingin memastikan ekosistem ya perdagangan digital berjalan secara sehat dan tidak merugikan pelaku UMKM. Ia menyoroti adanya indikasi market abuse ya atau penyalahgunaan pasar yang berpotensi menciptakan ketimpangan di marketplace. Maman menegaskan langkah ini perlindungannya terhadap UMKM merupakan langkah langsung ya Presiden Prabowo Subianto agar pelaku usaha kecil mendapatkan perlindungan sekaligus pemberdayaan di tengah tekanan ekonomi global.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.